0: tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para ribu yang ada di siaga jaga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi, kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita akan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026. 2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Makta Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu.

verifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi gak terjangkau. Penghasilan gak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang nggak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Pak Darto.
1: Eh, Pak Ujang.
0: Waduh, waduh. Ini padinya kelihatan subur banget ya, Pak. Rahasianya apa tuh?
2: Ah, gak ada rahasia-rahasiaan, Pak. Sekarang itu kan pupuk bersubsidi lebih mudah didapat sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemupukannya gak telat lagi.
0: Oh, pantes.
2: Iya.
0: Dulu mah, saya suka khawatir kalau pupuk datangnya terlambat.
2: Iya, sekarang kan penyalurannya makin tepat sasaran, Pak. Terus pas panen juga dibantu Alsintan. Kerjanya lebih cepat. Gabah yang tercecer juga jauh lebih sedikit.
0: Wah, wah. Berarti hasil panennya makin banyak ya, Pak?
2: Alhamdulillah, lebih maksimal. Capeknya juga berkurang, Pak.
3: Pupuk yang tepat sasaran dan alat mesin pertanian yang tepat guna membantu petani menghasilkan panen yang lebih baik. Dukung pertanian yang semakin maju. Pupuk tepat sasaran, panen lebih menjanjikan.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terbuka.
1: Kemarau yang meningkat ya, sehingga menyebabkan kekeringan di wilayah Sulawesi Utara. Bukan hanya Sulawesi Utara ya, tapi iya, hampir di seluruh wilayah di tanah air, bahkan dunia. Nah, kalau dari pantauan Dinas Kesehatan sendiri, ini bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara? Apakah sudah masuk kategori kemarau kemarau ekstrim? Ya, silakan, Bu. Iya.
2: Terima kasih Pak Mike dan seluruh pendengar RRI yang kami cintai, masyarakat Sulawesi Utara. Memang kondisi cuaca khususnya di Sulawesi Utara, berdasarkan kemarin sudah dilaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Wisma Negara yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur, Bapak Mayjen TNI Purnawirawan Julius Salvanus SE, yang dihadiri seluruh SKPD terkait, baik dari kepolisian, TNI, dari BMKG, juga dari Badan SAR, dari Kementerian Kehutanan, dan seluruh lintas sektor. Sudah disampaikan memang posisi atau kondisi Sulawesi Utara pada bulan Agustus ini sudah masuk di menuju puncak musim puncak kemarau. Ya. Hmm. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, Pak Mike,
1: ya,
2: sampai bulan September mungkin kita belum akan menerima atau menikmati hujan, biarpun hanya rinte-rinte bahasa Manado. Karena menurut BMKG belum terlihat titik hujan di langit di Sulawesi Utara, dan merupakan ini potensi yang tentu akan kita alami kemarau yang lebih panjang dari Betul. Tahun sebelumnya. Jadi kita masih akan menjalani musim kemarau ini sampai bulan September ke depan. Itu informasi dari BMKG yang dilaporkan kepada Bapak Gubernur pada rapat koordinasi kemarin di Wisma Negara.
1: Iya, dan tadi pagi juga kami sempat mewawancarai BMKG bahwa memang prediksi bukan hanya sampai September, Bu. Itu iya, diprediksikan bahkan sampai Oktober atau Desember.
2: Iya.
1: Ini. Iya. Nah, kalau berbicara dampak tentu bukan hanya kesehatan ya. Dari berbagai sektor kayaknya sangat-sangat berdampak ya. Musim kemarau menyebabkan kekeringan, belum lagi air ya.
2: Iya.
1: Air yang mengalami penurunan iya, gitu.
2: Air bersih banyak, terutama.
1: Iya, air bersih.
2: Iya.
1: Iya. Dan ini kalau bicara dampak kesehatan di musim kemarau, ini apa saja sih dampak kesehatan yang perlu di diwaspadai oleh masyarakat sendiri? Silakan.
2: Iya. Jadi Pak Mike dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, tentu pada musim kemarau ini dengan potensi karhutla juga yang
1: ya,
2: sudah mengancam
1: juga.
2: Ya. Jadi berbagai penyakit sensitif iklim dan dampak dari polusi udara akibat karhutla itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
1: Ya.
2: Kalau penyakit yang terkait penyakit sensitif iklim di musim kemarau itu kita harus waspadai, yaitu diantaranya penyakit tular yang disebabkan oleh vektor binatang penyebab penyakit seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk dan juga malaria. Penyakit malaria akibat genangan air, sisa-sisa yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, dan ini masih harus kita waspadai karena dia akan meningkat di peralihan musim, dari musim kemarau menuju musim hujan, dan di pada saat musim kemarau itu masih panjang. Selain itu tentu penyakit tular yang disebabkan gangguan di air bersih atau ketersediaan air bersih yang berkurang, contohnya adalah diare, kolera, tifoid, dan juga leptospirosis. Karena keterbatasan air bersih yang makin berkurang dan juga sanitasi lingkungan yang memburuk pada saat kekeringan yang panjang. Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama, dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini sering seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, ya.
1: Mata bilolo.
2: Mata bilolo. Oh, itu ya? Juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan,
1: ISPA. Ya?
2: ISPA. Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu.
1: Oh, luar biasa.
2: Untuk kasus-kasus ISPA di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Ini berarti jumlah masyarakat yang mengakses fasilitas kesehatan, apakah puskesmas maupun rumah sakit, itu meningkat karena memiliki gejala seperti batuk-batuk, pilek, ya, demam, yang terkait dengan ISPA, dan juga tentu akibat-akibat yang lebih kronis, gangguan penyakit kronis, bahkan mengancam kepada fungsi paru dan saluran pernafasan, itu juga harus diwaspadai. Dan tentu selain penyakit-penyakit ini, penyakit kronis yang biasanya atau yang sudah rutin diderita sebagian masyarakat yang terkait penyakit tidak menular juga perlu diwaspadai. Seperti penyakit diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung.
1: Penyakit penyerta, ya?
2: Iya, penyakit penyerta. Karena penyakit penyerta yang diderita oleh masyarakat atau pasien-pasien yang tidak diobati atau tidak diatasi juga, karena dengan situasi seperti ini kan masyarakat jarang bergerak, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, itu berpotensi terjadi peningkatan. Karena itu sekali lagi lewat kesempatan ini tentu kami berharap ada kesatuan kita semua untuk bersama-sama
1: kolaborasi,
2: ya, berkolaborasi, bekerja sama, memberikan edukasi secara luas di masyarakat, di semua kelompok, apalagi ada kelompok rentan yang harus kita waspadai, yaitu ibu hamil, anak-anak, dan juga lansia. Karena populasi penduduk kita di Sulawesi Utara kita tahu sangat beragam, dan kelompok rentan ini juga posisinya besar di Sulawesi Utara. Kita harus melindungi kelompok rentan untuk musim kemarau yang berkepanjangan pada saat ini.
1: Kalau dari berbagai macam dampak kesehatan yang sudah disebutkan tadi, ini yang paling berpotensi atau yang paling dominan terjadi di wilayah Sulawesi Utara seperti apa kalau dari data Dinas Kesehatan sendiri, selain ISPA?
2: Iya, Pak Mike dan juga seluruh pendengar RRI yang kami cintai, tentu melihat data kita melihat ada peningkatan juga kasus-kasus penyakit yang terkait dengan binatang berbisa, ya, mesti diwaspadai juga gigitan ular berbisa. Karena pada musim kemarau ini binatang-binatang berbisa itu kan mencari tempat-tempat
1: yang dingin, ya,
2: yang dingin. Jadi akibatnya ada peningkatan, karena kami lihat data gigitan ular berbisa itu dilaporkan dari kabupaten kota dan mengakses rumah-rumah sakit. Jadi ada masyarakat yang harus di backup, dilayani di rumah sakit dengan antivenom. Bersyukurlah kita Sulawesi Utara kita memiliki stok yang cukup untuk antivenom yang gigitan ular berbisa. Masyarakat bisa menuju rumah sakit tipe B ODSK Provinsi Sulawesi Utara dan juga RSUP Kando. Stok untuk antivenom ini disimpan atau disediakan di Dinas Kesehatan Provinsi, dan rumah-rumah sakit itu menjadi pelayanan atau penerima pelayanan untuk yang terkait kasus-kasus seperti ini. Untuk yang kasus paling berat, kalau yang masih ringan tentu bisa di rumah sakit kabupaten kota dan juga puskesmas. Selain itu perlu juga diwaspadai, Pak Mike, yaitu gigitan anjing dan kucing. Yeah. Karena rabies kami lihat juga sedikit meningkat di tahun ini, karena musim kemarau yang panjang juga yang membuat gangguan pada kekebalan binatang-binatang tersebut. Sehingga dilaporkan di berbagai fasilitas kesehatan peningkatan dari jumlah pasien yang digigit anjing maupun kucing. Karena itu mereka harus segera ditangani, dan seperti juga antivenom, kita memiliki stok yang cukup untuk vaksin anti rabies untuk penanganan kepada pasien. Jadi itu kira-kira yang sedang terjadi di posisi Sulawesi Utara.
1: Sulawesi Utara ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, tentu dari berbagai dampak kesehatan ini ya, banyak masyarakat yang mungkin kurang menyadari. Ya.
2: Iya.
1: Ada yang mengira-ngira, ah, mungkin saya capek. Iya, atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
2: Iya, Pak Mike. Jadi untuk masyarakat harus lebih waspada. Karena itulah pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi serta kabupaten kota sedang menjalankan satu program yang sangat baik, yaitu cek kesehatan gratis,
1: ya,
2: CKG. Nah, masyarakat harus mengakses fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas terdekat. Di sana petugas puskesmas akan melakukan screening. Jadi jangan tunggu sampai susah sakit berat atau
1: ya,
2: so fatal baru menuju fasilitas kesehatan. Biar mungkin baru rasa capek sedikit atau rasa kurang enak badan, mengakseslah itu puskesmas yang ada. Bahkan tidak ada keluhan pun tetap harus kontrol di puskesmas, karena CKG itu masyarakat itu akan diukur tekanan darahnya, kemudian diperiksa kolesterol, asam urat dan gula darah, serta berbagai pemeriksaan lainnya yang menjadi screening di tingkat fasilitas kesehatan pertama, yaitu puskesmas, sehingga semua bisa melihat atau memantau kondisi kesehatan masyarakat yang ada. Dan bila perlu, rujukan akan sampai di rumah-rumah sakit. Masyarakat Sulawesi Utara tidak usah takut, karena di Sulawesi Utara fasilitas kesehatannya sudah canggih. Semua peralatan canggih tersedia
1: ya?
2: Di rumah-rumah sakit kabupaten kota, rumah sakit provinsi maupun rumah sakit Prof. Kando.
1: Baik, yang pasti lebih baik kan mencegah daripada mengobati ya.
2: Iya betul Pak Mike. Filosofi itu masih berlaku sampai hari ini.
1: Nah, selain cek kesehatan gratis ini, kalau berbicara dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat, kalau peran dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa selain cek kesehatan gratis?
2: Iya, jadi tentu kami melakukan edukasi kepada masyarakat itu melalui media sosial Dinas Kesehatan dan juga Radio Suara Sehat. Dinas Kesehatan juga memiliki radio kesehatan tersendiri, Radio Suara Sehat. Dan terutama kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan 15 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari 15 Kabupaten dan seluruh puskesmas supaya siap siaga di dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi sambil mengedukasi, sambil melakukan screening atau deteksi dini, penanganan juga kesiapsiagaan itu harus dijalankan. Karena dalam hal ini menindaklanjuti instruksi Bapak Gubernur pada kemarin pada saat rapat koordinasi itu, akan segera dibentuk mulai hari ini posko kedaruratan atau penanggulangan karhutla dan dampak-dampak musim kekeringan ini di 15 kabupaten kota. Dan di sana ada tim kesehatan juga yang akan standby, sehingga masyarakat bisa segera melaporkan bila ada melihat titik-titik api dan juga terkait dengan kebutuhan untuk penanganan kesehatan. Semua itu bisa dibantu lewat posko kesehatan atau posko terpadu tersebut. Selain dari itu, tentu program kesehatan yang rutin tetap dijalankan di masyarakat. Yang pasti masyarakat semua bisa mengakses media sosial dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, sehingga mereka bisa segera melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan terkait dengan khususnya peningkatan kasus ataupun hal-hal yang mereka butuhkan untuk pelayanan kesehatan. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak terlayani, semuanya akan terlayani, baik dia peserta BPJS, KIS maupun yang sedang dalam posisi mungkin KIS-nya tidak aktif. Jadi memang kondisi seperti ini, instruksi Bapak Gubernur, semua fasilitas kesehatan mengedepankan pelayanan kesehatan melalui instalasi gawat darurat atau UGD atau IGD di masing-masing fasilitas kesehatan itu sendiri.
1: Oh, jadi masing-masing kelurahan sudah ada posko-poskonya begitu ya?
2: Iya, kalau di kelurahan tentu ada tim kecil dari puskesmas.
1: Oh,
2: yang terkait dengan posyandu. Dan posyandu ini juga ada pelayanan terpadu dan mereka langsung mengakses laporan itu ke puskesmas dan puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinkes Kabupaten ke Dinkes Provinsi. Kami mempunyai grup WA Pak Mike, jadi semua tidak sulit, real time semua terlapor, bahkan dari nasional juga kami melaporkannya kepada Bapak Menteri Kesehatan melalui grup-grup WA yang sudah dibuat. Karena mengantisipasi El Nino ini

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap

0: Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari gak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodohin mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak, pakai otak.
1: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Ya baik pendengar, kita kembali lagi di Sulut Bicara untuk sesi kedua ya. Masih berbicara topik yang sama terkait dengan dampak musim kemarau bagi kesehatan masyarakat. Baik, masih bersama dengan Ibu Dr. Lydia Evalin Tulus MKes ya, selaku pelaksana tugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Ibu Dokter, ya, mungkin kita coba terima telepon dulu ya.
2: Iya, silakan Pak okay. Mike.
1: Baik, silakan di line telepon 0821-9583-5080 ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, LLI.
1: Iya, Sulut Bicara. Iya, langsung ya. Saja dengan Bapak
3: kami
1: siapa?
3: Kami sedang mengikuti perbincangan LLI dengan dokter.
1: Iya.
3: Itu cukup jelas.
1: Ini dengan siapa dulu, Pak?
3: Pak Martin Tondano Minasa.
1: Martin di Tondano, oke. Silakan, seperti apa pertanyaan ya, Pak
3: kami
1: Martin?
3: Kami cukup jelas dengan dokter mengenai penyakit kulit, penyakit mata, dan sebagainya. Mungkin juga ada sakit perut karena air yang keruh. Mungkin seperti itu. Jadi kami akan berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kehidupan ini. Jadi pertanyaan kami, kami khawatir nanti ada sakit stres
1: yeah.
3: Itu karena situasi dan keadaan.
1: Iya.
3: Yang paling membahayakan itu stres karena beras di Tondano mahal. Beras Nurdin ton 125.
1: Iya. Yeah, okay.
3: Kemarin cuma 650.
1: Iya yeah, baik Pak.
3: Info dari media menulis saya bahwa beras stok di Indonesia itu banyak. Yeah. Mengapa di Tondano mahal?
1: Yeah, yeah.
3: Terima kasih.
1: Oke, okay, baik.
3: Kami bangga dengan RRI.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat pagi.
1: Iya, yeah, selamat pagi. Terima kasih Pak Martin ya. Ini salah satu juga hal yang perlu diwaspadai bersama ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana? Mungkin bisa langsung ditanggapi nih ketika ada penyakit stres. Karena biasanya kan kalau panas ya, sama dengan orang Manado bilang mesti banyak apa ya, konsumsi santan atau apa ini biar enggak stres begitu. Gimana Bu?
2: Pak Mike, tentu kami ucapkan terima kasih Pak Martin dari Tondano yang sudah mengikuti penyampaian kami, dan memang Pak Martin di masa ini tentu yang terkait kesehatan mental itu juga perlu orang perhatikan bersama kalau mengenai itu harga beras, pemerintah provinsi sudah dan sementara melakukan itu yang namanya gerakan pangan murah di seluruh daerah. Mungkin nanti bisa mengakses akun media sosial dari Pemprov Sulut, di situ ada gerakan pangan murah. Seperti hari ini di lokasi-lokasi di berbagai tempat itu ada. Jadi di situ beras dijual dengan harga yang murah dan rasanya
1: terjangkau.
2: Itu saja saya bantu sampaikan ya Pak Mike, karena kami dari SKPD Pemprov itu selalu mengikuti sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Jadi tentu untuk masyarakat, apalagi tadi kesehatan mental Pak Martin, stres itu ditentukan dari kita sendiri. Karena segala kebutuhan hidup cukup atau tidak tentu kita harus syukuri. Dan sebagai orang beriman, marilah kita banyak berdoa, minta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita bisa mengalami ketenangan jiwa, sehingga kita bisa mengatasi gangguan-gangguan terutama kesehatan mental. Nah tentu dari segi kesehatan kami menghimbau supaya masyarakat juga bisa mengakses layanan-layanan yang ada dan tetap berada dalam komunitas. Karena kalau masyarakat itu sudah mengurung diri di rumah dengan stres dan beban yang dialami, itu akan menjadi gangguan kesehatan mental.
1: Ya, betul.
2: Bisa jadi dari stres, bisa jadi depresi nantinya Pak Mike. Jadi kan di masyarakat ada berbagai komunitas, baik komunitas keagamaan maupun komunitas masyarakat. Jadi Pak Martin dan semua masyarakat Sulawesi Utara tetaplah berada dalam komunitas dan dengan keluarga, dengan saudara-saudara dan juga komunitas yang di mana berada, itu

0: akan bisa sharing dan ya bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan, supaya ada setidaknya komunikasi itu akan membantu kita mengalami ketenangan dan tentu akan ada bantuan-bantuan dari pemerintah maupun berbagai pihak untuk kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan spesifik di masyarakat. Betul. Jadi kalau sudah sampai pada tingkat yang lebih parah, tentu rumah sakit dan puskesmas juga akan bisa menangani,
1: siap melayani.
0: Tidak usah khawatir, karena semua kebutuhan pelayanan kesehatan, baik obat-obatan maupun masker dan peralatan lainnya, itu semua tersedia di puskesmas dan juga di rumah-rumah sakit.
1: Betul.
0: Yang ada.
1: Dan yang pasti melihat situasi dan kondisi saat ini ya, janganlah menyendiri begitu.
0: Iya, betul, betul Pak Mai, karena itulah gunanya ada di komunitas. Dengan ada komunitas kan kita bisa saling berbagi. Karena itu juga kami mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Betul. Yang memiliki kemampuan tentu bisa membantu. Inilah waktunya kita menunjukkan itu yang namanya gotong royong, budaya Mapalus, yang merupakan budaya lokal dari Sulawesi Utara.
1: Oke, baik, kita coba terima respon lagi melalui line telepon. Sulut bicara, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Dengan siapa, di mana? Halo.
2: Sulut bicara, selamat pagi Pak Mike. Halo.
1: Iya, selamat pagi Ibu Grace Langoan.
2: Halo, selamat pagi Sulut bicara.
1: Langsung dengan pertanyaan. Iya, langsung dengan pertanyaan Ibu Grace.
2: Halo, dengan Ibu Grace Langoan.
1: Iya, silakan Ibu Grace. Silakan.
2: Oke. Selamat pagi buat narasumber yang ada di studio.
0: Selamat pagi Bu Grace.
2: Bu, ada dua pertanyaan yang saya mau tanyakan di sini. Pertama, apakah pemanasan global itu sama dengan perubahan iklim? Dan yang kedua, bagaimana gas rumah kaca memerangkap panas di bumi? Karena memang dampak kemarau sekarang itu, Bu, sangat berdampak sekali buat petani yang gagal panen, sehingga bahan pokok itu semua pada naik. Dan juga pemasokan air bersih itu sangat kekurangan sekali. Itu saja Bu, terima kasih, selamat pagi dan God bless you.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi ya. Ibu Grace di Langoan ini bicara soal pemanasan global dan juga dampak musim kemarau ya.
0: Iya.
1: Oke, kita tampung untuk dua penelpon Bu ya.
0: Siap Pak Mike.
1: Iya, silakan. Sulut bicara, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cliff. Oke.
3: Dengan Cliff Mutoling Minasa Selatan. Selamat pagi, Ibu Dokter Lydia.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Cliff, langsung dengan pertanyaannya ya, karena mengingat waktu.
3: Saya mau bertanya begini. Sekarang kan so banyak tentang masalah ISPA begitu kan. Flu batuk dan lain sebagainya. Itu mungkin belum ada obat ya, kalau tidak salah sih. Itu tergantung orang. Saya mau bertanya ini, itu Ibu bilang itu sekarang digunakan PKG atau PKG itu, pemeriksaan kesehatan gratis. Kenapa di daerah Batorong Motoling Ranuyapu itu kayaknya itu tidak jalan? Torong cuma orang yang mungkin dengar radio, media itu pasti ada, tapi menyentuh masyarakat itu tidak ada. Tidak ada sosialisasi. Promkes juga itu kayaknya tidak jalan. Kan itu kan ada seksi promkes kan.
0: Iya Pak Mai, dari Dinkes kan? Ya, Dinkes Minasa Selatan.
3: Jadi tolonglah Ibu sebagai PLT, pelaksana tugas harian atau pelaksana tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, tolong di follow up, dilanjuti, karena kita sebagai masyarakat itu menunggu. Kenapa bilang-bilang gini-gini, tapi tidak terasa di masyarakat di
0: Motoling,
3: kalau ada ini promosi kesehatan.
1: Baik.
3: Untuk menjangkau orang masyarakat. Jangan bilang cuma formalitas ini program, tapi tidak ada pelaksanaan yang betul.
1: Iya, sudah bisa.
0: Iya. Oke, Pak.
1: Sudah bisa dipahami, Cliff.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cliff.
1: Oke, selamat pagi. Baik, kita tampung dulu untuk dua penelpon, kita ke pertanyaan dari Ibu Grace dulu, ini soal pemanasan global dan dampak kemarau ini. Ya, silakan Ibu.
0: Iya.
1: Dokter.
0: Terima kasih Ibu Grace di Langoan yang sudah juga menyampaikan terkait pemanasan global. Ya, tentu kita kita cermati apa yang diinformasikan oleh BMKG yang menjadi kondisi iklim di Sulawesi Utara pada hari-hari ini atau pada bulan ini, tentu tidak lepas dari efek pemanasan global yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini di seluruh dunia. Mm-hmm. Jadi dampak kemarau panjang ataupun peningkatan suhu ekstrim, ini suhu yang panas, bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara tetapi di seluruh dunia. Kita
1: ya,
0: melihat betul. Bahkan negara-negara dengan yang merupakan kategori negara maju juga mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan serta peningkatan suhu yang ekstrim. Hmm. Jadi tentu dampak dari pemanasan global ini sudah kita alami pada hari-hari ini. Hmm-hmm. Tetapi apa yang harus kita lakukan, tentu sesuai dengan tugas kita, yaitu masyarakat melakukan penjagaan ataupun mendeteksi dini dengan PHBS. Untuk pola hidup bersih yang sehat, mm-hmm. banyak minum air putih sehingga tidak sampai terjadi dehidrasi. Selalu membawa tumbler yang berisi air putih, air minum kemanapun berada, dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Jadi tentu dengan daya tahan tubuh yang kuat, itu akan membuat kita terhindar dari segala macam penyakit. Mm-hmm. Dan screening yang dilakukan di puskesmas itu, yang disebut CKG, itu sudah dijalankan hampir 2 tahun ini oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat, dan tentu akan bisa tertolong semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menyambung juga ya,
1: Pak Mai, untuk yang di Motoling, itu katanya kok yang, tidak jalan gitu.
0: Jadi Pak Cliff nantinya akan mengakses puskesmas Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan, karena tugas untuk melakukan deteksi dini melalui screening CKG itu dilaksanakan di puskesmas yang ada, dan puskesmas akan turun ke setiap keluarga. Karena itu masyarakat atau keluarga-keluarga yang ada di wilayah kerja puskesmas Motoling dan seluruh puskesmas Sulawesi Utara, tolong terimalah itu tim dari puskesmas yang turun lapangan. Karena memang kadangkala tidak semua masyarakat mungkin mengetahui secara persis, karena pada waktu petugas datang masyarakat mungkin sedang tidak berada di tempat. Tetapi program ini sudah jalan dalam kategori 2 tahun, dan ini program prioritas Presiden Republik Indonesia yang dilakukan provinsi dan kabupaten kota. Jadi tentu masuk dari Pak Cliff ini sangat kami hargai. Terima kasih Pak Cliff. Kami akan monitoring khususnya untuk Dinkes Kabupaten Minahasa Selatan dan Puskesmas Motoling. Kalau masih ada masyarakat yang belum mengakses atau bisa mengikuti cek kesehatan gratis. Jadi kegiatan ini sangat baik Pak Cliff dan juga seluruh masyarakat, karena kita bisa melakukan deteksi dini dan terutama pemantauan berkala. Jadi bukan cuma satu kali datang, satu kali periksa dan selesai, tetapi secara berkala, setiap 2 minggu, setiap bulan, masyarakat itu akan dipantau kesehatannya, supaya tentu
1: tergantung hasilnya ya.
0: Iya, hasilnya itu akan menjadi bagian dari pengawasan para dokter dan juga tim kesehatan yang ada di puskesmas.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya untuk Ibu Grace dan Bung Cliff terutama yang ada di Motoling ya. Jadi nanti dari pihak dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara tetap akan memonitoring ya.
0: Iya betul Pak Mike.
1: Baik, mungkin semakin menarik ya perbincangan kita, tapi waktu juga yang membatasi ya. Kita akan break lagi sejenak, nanti setelah ini kita akan kembali untuk sesi terakhir.
0: Siap Pak Mike.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: buka main. Eh, he, nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar pangana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang sampah.
1: Ada apa ini?
0: Pas, Pak. Coba lihat. Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung kong sembarang buang sampah.
1: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia buang?
0: Sana, Pak,
1: coba ambil tuh sampah.
0: Rasa ngana.
1: Tadi
0: biasa.
1: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya

0: Oke, baik pendengar, akhirnya kita lanjut di sulut bicara untuk sesi terakhir ya, masih berbicara topik yang sama ya, terkait dengan dampak dari musim kemarau bagi kesehatan masyarakat. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ya Ibu Dr. Lydia terkait dengan edukasi ataupun sosialisasi biar masyarakat memang benar-benar paham seperti apa, silakan.
1: Iya, jadi Pak Mike dan seluruh pendengar RRI tercinta dimanapun berada, tentu sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota siap siaga di dalam menghadapi dampak-dampak musim kemarau yang panjang, khususnya yang dialami oleh masyarakat Sulawesi Utara. Karena itu untuk bidang kesehatan kami menghimbau masyarakat untuk dapat melakukan yang namanya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan, selalu menggunakan mencuci tangan dengan air, dan kalau tidak tersedia air bersih tentu ada hand sanitizer. Kita sudah sering menggunakan itu sejak zaman COVID ya, jadi masyarakat sudah lebih paham. Dan juga kalau pergi keluar rumah, perhatikanlah itu situs BMKG supaya bisa tahu kira-kira hari ini cuacanya seperti apa. Dan menggunakan masker kalau berada di daerah yang dimana ada potensi ada asap ataupun ada gangguan kebersihan udara, dan khususnya polusi, bagi ya polusi, kita harus pakai masker. Bagi masyarakat kelompok rentan, ibu hamil, anak-anak, lansia, harus dilindungi. Jadi mereka itu diperhatikan lebih, dan jangan lupa bagi yang sedang sakit, yang batuk, flu, pakailah masker. Karena yang harus pakai masker yang sakit itu adalah terutama mereka yang sedang menderita ISPA ya. Dan kalau ada batuk, flu, lindungi. Ketika batuk, jangan batuk di depan orang-orang, tetapi tutuplah itu mulut dan hidung dengan cara dengan lengan yang bersih. Itu sudah ada di media sosial, silakan diakses ya. Jadi itu bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah mengakses untuk cek kesehatan gratis, karena namanya gratis. Sekarang ini bukan cuma di puskesmas ya, Bapak Ibu pendengar yang kami cintai, tetapi juga sudah ada cek KG komunitas. Itu juga perlu saya sampaikan, Pak Mike, di mana perkantoran bagi ASN P3K di kantor-kantor nanti akan dikunjungi tim kesehatan dari puskesmas, dan juga pihak swasta. Jangan takut, pihak swasta juga akan dikunjungi.
0: Kalau karena, di sekolah-sekolah gimana?
1: Iya, sekolah juga akan dimulai cek KG sekolah. Nah, dalam rangka bulan kemerdekaan dan bulan HUT provinsi pada September ini akan dicanangkan kan cek kesehatan gratis untuk sekolah, Pak Mike. Jadi tentu masyarakat tentu bisa mengakses semua itu kalau sudah dilakukan pelayanan dan secara rutin. Jangan hanya satu kali datang dan selesai, tetapi secara rutin melaporkan kondisi kesehatannya kepada puskesmas, baik yang mengikuti cek KG di puskesmas maupun yang cek KG komunitas. Dan kami mohon dibantu oleh para kepala lingkungan, para pala yang ada di lingkungan di wilayah kelurahan ataupun di desa maupun sangadi-sangadi yang berada di beberapa kabupaten. Tentu para lurah, kepala desa atau hukum tua, mohon untuk dapat mengawasi masyarakat yang ada dengan mengedukasi juga, dan juga tentu tolong disampaikan informasi kami ini kepada semua komunitas, baik ada kegiatan keagamaan maupun kegiatan rutin pemerintahan maupun kegiatan masyarakat lainnya. Tolonglah disampaikan informasi kami ini supaya masyarakat bisa terhindar dari dampak-dampak kesehatan akibat musim kemarau ini. Dan kita tentu berharap semua bisa sehat-sehat melalui musim kemarau yang berkepanjangan ini. Dan tugas ini tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
0: Iya, betul.
1: Jadi kami sangat membutuhkan bantuan, support dari semua pihak, dan terutama seperti hari ini kami berterima kasih bisa disediakan waktu oleh RRI yang kita cintai ini.
0: Iya, baik. Ya. Yang pasti sosialisasi itu sangat penting ya, edukasi agar masyarakat juga paham. Ini yang harus kita lakukan begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Pak Mike.
0: Okay. Ya. Baik, kita terima respon lagi ya melalui kanal YouTube ini dari Diki. Selamat pagi, apa langkah pemerintah untuk meminimalisir penyakit yang mungkin timbul di musim kemarau panjang ini? Karena ini merupakan siklus tahunan dan tentunya harus sudah ada langkah antisipasi. Ya, seperti apa, Ibu Dokter? Silakan.
1: Iya. Jadi terima kasih Pak Diki yang sudah memberikan pertanyaan melalui YouTube. Untuk langkah pemerintah tentu sudah disiapkan kesiapsiagaan di fasilitas kesehatan yang ada. Betul, ini adalah siklus tahunan, tetapi pada tahun ini memang mengalami peningkatan karena adanya El Nino. Hmm. Ya, El Nino yang terdampak di seluruh dunia dan di seluruh Indonesia. Dan tentu pemerintah sudah mensiagakan fasilitas kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit itu sudah dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan juga peralatan kesehatan, obat-obatan, bahan medis habis pakai seperti masker dan semua yang menjadi kebutuhan itu sudah ada tersedia di seluruh fasilitas kesehatan. Dan itu adalah langkah pemerintah di samping sesuai instruksi Bapak Gubernur pada hari ini sudah harus dibentuk posko di setiap kabupaten kota untuk penanggulangan dan pencegahan karhutla yang dimana di dalamnya itu juga ada tim kesehatan. Sehingga masyarakat tidak usah takut bila terjadi hal-hal seperti itu bisa langsung melapor kepada posko yang ada dan juga pemerintah setempat. Semua kebutuhan untuk penanganan kesehatan itu selalu disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota. Jadi tentu yang kita butuhkan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mengakses layanan kesehatan dan menjaga kesehatan pribadinya dan keluarga serta kelompok rentan yang ada di masyarakat yaitu ibu hamil, anak-anak dan juga lansia.
0: Oke, ya. Baik. Baik, kita ke respon lagi ini melalui WhatsApp ini. Selamat pagi, salam sehat. Dari Ciko Lahendong ingin bertanya, apa saja bentuk intervensi yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai bentuk proteksi khusus untuk kelompok rentan terhadap dampak musim kemarau bagi kesehatan? Dan apakah ketersediaan di puskesmas mencukupi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau?
1: Ya. Terima kasih Pak Ciko di Lahendong. Tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa kelompok rentan itu menjadi perhatian khusus karena itu ada intervensi yang memang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota karena mereka sedang di dalam pemantauan secara berkala. Jadi pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, anak-anak dan lansia itu ada akses khusus di layanan kesehatan. Bila masyarakat umum bisa dalam antrian, tetapi untuk ibu hamil, lansia itu ada jalur antrian sendiri. Kalau kita lihat di puskesmas dan rumah sakit, mereka ada tanda tempat duduknya sendiri dan juga ada sign di ruang tunggu dari pelayanan yang untuk kelompok rentan ini. Tentu kebutuhan dari masyarakat kelompok rentan dan masyarakat secara umum di puskesmas itu sudah disediakan secara cukup. Bahkan hari-hari ini, bulan ini kita masih sementara di dalam program bulan imunisasi anak sekolah, Pak Mike. Itu juga yang perlu saya sampaikan bahwa bulan imunisasi anak sekolah ini penting karena imunisasi yang dijalankan ini akan berdampak sebagai perlindungan kepada kelompok rentan yaitu anak-anak dari kategori anak sekolah. Semua yang diberikan vaksin tentu akan terhindar dari berbagai penyakit di masa depan. Jadi intervensi yang jangka pendek untuk dampak musim kemarau disediakan melalui fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi itu memantau secara berkala, tetapi intervensi untuk jangka panjang yaitu bulan imunisasi yang sementara kita jalani di seluruh Indonesia. Jadi mungkin kami juga perlu titipkan supaya masyarakat bisa membantu anak-anak itu mengakses imunisasi melalui sekolah-sekolah di mana mereka bersekolah dan juga yang anak-anak yang mungkin tidak bersekolah ada juga tersedia tim kesehatan yang akan menjangkau mereka karena anak-anak ini adalah kelompok rentan.
0: Betul-betul sekali. Nah ini kalau bicara ketersediaan fasilitas ini seperti yang disampaikan apa ditanya oleh Ciko ini di puskesmas mencukupi ya?
1: Iya, tidak usah takut tidak Pak Mike dan seluruh masyarakat, kebutuhan obat-obatan logistik di puskesmas itu sangat cukup. cukup. Apalagi di dinkes provinsi dan kabupaten kota ada buffer stok. Jadi selain yang ada di puskesmas, buffer stok provinsi dan kabupaten itu akan selalu tersedia untuk yang hal-hal seperti ini. Jadi bila terjadi bencana, maka logistik ditambah. Bahkan pemerintah pusat juga lewat pusat krisis kesehatan juga membantu pemerintah provinsi dan kabupaten yang membutuhkan. Tentu kita berkolaborasi bersama sekali lagi dan melakukan tugas kita masing-masing, sehingga apa yang menjadi bagian penting untuk mengatasi dampak di bidang kesehatan pada musim kemarau ini bisa kita atasi secara bersama-sama.
0: Okay. Iya. Nah, ini kalau berbicara dampak ini, mungkin masyarakat ingin tahu ini wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang paling rentan dan paling terdampak secara kesehatan ini, kalau dari data dinas provinsi.
1: Iya, Pak Mai. Kalau contoh yang paling kecil, kami lihat dari data ISPA yang meningkat, data penyakit ISPA yang meningkat di semester 1 tahun 2026 ini, jumlah pasien tertinggi berada di Kabupaten Minahasa Tenggara.
0: Minahasa karena Tenggara. Karena karhutla ya mungkin.
1: Iya,
0: ya.
1: Mungkin karena karhutla itu sempat berapa lama, kan ada 1-2 minggu kalau saya tidak salah itu perlangsungannya, dan juga Kabupaten Minahasa serta kepulauan. Jadi Sangihe itu kasus ISPA-nya juga meningkat di semester 1 tahun ini dibandingkan semester 1 di tahun yang lalu. Jadi tentu daerah daratan maupun kepulauan itu tetap potensi rentan, karena itu kita waspadai bersama.
0: Oke. Ya. Baik. Baik. Nah, mungkin kita sudah di penghujung untuk dialog kita pagi hari ini. Tentunya dari berbagai program yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sendiri, tidak lepas dari yang namanya kendala atau tantangan.
1: Iya,
0: apa kira-kira?
1: Pak Mike, betul. Iya. Memang kami tetap menghadapi tantangan dan kendala, yaitu masih ada banyak keluhan di masyarakat soal mereka seperti tadi kurang bisa atau belum menerima pelayanan langsung kepada masyarakat. Mungkin dalam hal-hal teknis soal waktu berkunjungnya tenaga kesehatan. Jadi ketika tenaga kesehatan dari tim CKG itu turun ke masyarakat, masyarakat sedang beraktivitas, ada yang di kebun, mungkin ada yang bekerja.
0: Ya,
1: jadi
0: betul.
1: Tidak bertemu petugas kesehatan. Nah, dalam hal-hal teknis seperti itu bisa ada komunikasi. Jadi kami sudah instruksikan kepada seluruh puskesmas memiliki WA group dari setiap program, sehingga masyarakat juga bisa dipantau lewat pala atau organisasi pemerintahan yang paling kecil, sehingga bisa diketahui ada masyarakat yang belum menikmati atau bisa mengakses CKG secara langsung. Kemudian yang kedua soal tenaga kesehatan dan tenaga medis, kita tahu memang belum tersebar secara merata di 15 kabupaten kota. Jadi ada daerah misalnya di Bolmong Raya masih ada puskesmas yang tenaga medisnya belum tersedia dengan cukup. Tentu dalam hal ketersediaan tenaga medis itu atau tenaga dokter, kita melakukan kolaborasi dalam hal penanganan. Jadi tetap akan di backup dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang terdekat. Kami juga mengharapkan menghimbau secara luas kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara bahwa dalam program kesehatan ini kita berada dalam dua pihak yang saling bekerja sama. Masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan atau program kesehatan dan seluruh SKPD kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Mari kita berkolaborasi dengan baik sehingga seluruh laporan, seluruh kekurangan di dalam pelayanan itu bisa cepat kami lihat atau kami cek dan bisa antisipasi dicarikan solusinya. Karena itu ada media sosial, Pak Mike, dari Dinkes Provinsi. Ada FB-nya, Instagram, ada media sosial yang bisa mereka mengakses, karena ini bentuk layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga jangan takut, jangan khawatir, tulis apa saja yang menjadi keluhan di media sosial yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat. Tentu kami akan berupaya untuk sesegera mungkin bisa memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Bagi mereka yang sedang dilayani di rumah-rumah sakit, jangan takut mengakses unit layanan pengaduan rumah sakit. Karena kalau pasien atau keluarga keluarganya hanya diam saja, tidak memberikan tanggapan, tentu para petugas kesehatan tidak tahu
0: tidak
1: apa yang
0: tidak akan tahu.
1: Iya.
0: Betul.
1: Jadi jangan takut masyarakat yang ada, pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah-rumah sakit dan keluarga pasien, ada unit layanan pengaduan, karena ini juga dipantau oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenpan RB.
0: Okay.
1: Jadi ya, dan dalam hal ini tentu sekali lagi kita berkolaborasi bersama, dan kami sangat membutuhkan masukan ataupun apa yang menjadi saran dari masyarakat secara luas, sehingga kita bisa memperbaiki dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Karena program kesehatan ini tujuannya untuk masyarakat Sulawesi Utara yang sehat, yang akan kita capai bersama.
0: Oke, iya. Luar biasa ya. Jadi masyarakat ya, Sulawesi Utara khususnya, yang ingin melihat program-program seperti apa dari Dinas Kesehatan, atau ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan, bisa melalui aplikasi medsos ya.
1: Iya,
0: medsos
1: betul.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Oke, mungkin yang sudah disampaikan Ibu Dr. Lydia tadi sudah sekaligus closing statement ya.
1: Iya,
0: karena sudah disampaikan juga himbauan dan pesan ya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Oke, dengan demikian saya akhiri sampai di sini ya untuk perbincangan kita pagi ini. Semoga informasi yang sudah disampaikan ya, edukasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lydia Evalyn Tulus MKes selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, tentunya boleh menjadi perhatian untuk kita semua ya, sebagai warga, agar bagaimana kita tetap waspada dan tetap sehat di musim kemarau. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, Dr. Lydia ya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan bisa hadir lagi bersama RRI untuk membahas topik yang berbeda.
1: Iya.
0: Oke, dengan demikian saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1.0, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Lin Sofiani akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah di Manado siang ya. Apa kabar untuk Anda di siang hari ini di hari Kamis tepat tanggal 27 Agustus 2026. Dan ya pastinya semoga hari ini semangat ya, tetap enjoy juga mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya apapun yang dikerjakan, semoga semuanya dilancarkan. Dan tadi kita sudah hadirkan ada banyak lagu lagu spesial di ruang dengar Anda pendengar, dan apalagi juga di program Manado siang hari ini nanti juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat namun menarik untuk kita ketahui.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi ada Maya, Tasara Boy yang sudah saya hadirkan di ruang daerah Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan Pro Satu Menedo, apalagi yang tadi selalu menyimak program-program kita. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Ada banyak informasi yang selalu kita hadirkan untuk Anda, apalagi yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id pendengar. Oke, di tengah kehidupan yang semakin cepat, keinginan untuk merasa tenang terkadang justru sulit diwujudkan gitu ya. Sebagaimana dikutip juga dari laman www.apa.org gitu ya. Pekerjaan, masalah keluarga, kondisi keuangan, hubungan sosial, hingga informasi yang terus masuk ini melalui ponsel, ini juga bisa membuat pikiran seolah-olah tuh tidak pernah benar-benar berhenti gitu ya. Dan stres ini sebenarnya merupakan bagian normal dari kehidupan. Tetapi ketika berlangsung terus-menerus dan tidak dikelola dengan baik, stres ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental pendengar. Dan yang masih dilansir dari laman Community Health ya, Mayo Clinic, yang pastinya salah satu kebiasaan yang paling menguras energi mental adalah overthinking atau terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk gitu ya. Jadi kita sering mengulang kejadian masa lalu, membayangkan apa yang akan terjadi, atau memikirkan berbagai skenario yang sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu ya. Jadi pikiran-pikiran negatif, kekhawatiran berlebihan, perfeksionisme gitu ya, dan juga ekspektasi yang tidak realistis, ini bisa meningkatkan tekanan psikologis kita juga. Nah, mungkin terlalu sering mengecek media sosial. Ponsel memang membuat komunikasi menjadi mudah, tetapi terlalu sering ternyata menerima notifikasi, mengecek pesan-pesan gitu ya, atau terus menggulir media sosial, ini bisa membuat otak sulit beristirahat. Jadi American Psychological Association juga mencatat bahwa penggunaan teknologi ini juga bisa menjadi sumber stres, dan juga menyarankan agar seseorang mengatur penggunaan perangkat digital, termasuk mematikan notifikasi yang tidak penting, dan juga memberikan waktu untuk benar-benar terlepas dari yang namanya perangkat pendengar. Oke, sentuh juga membawa pekerjaan sampai ke waktu istirahat. Nah, kebiasaan selalu membawa kebiasaan-kebiasaan membawa pekerjaan-pekerjaan sampai ke waktu istirahat ini juga tidak bagus gitu ya. Kebiasaan selalu merasa harus produktif ini juga tentunya bisa menguras pikiran gitu ya. Jadi ketika pekerjaan terus dibawa ke rumah, seseorang kehilangan batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu beristirahat. Jadi dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat tubuh dan pikiran kita lama-kelamaan juga sulit mendapatkan kesempatan untuk pulih gitu ya. Karena mengurangi beban yang tidak perlu, meminta bantuan, serta membuat batasan yang sehat, ini merupakan beberapa strategi juga yang direkomendasikan untuk mengelola stres kita pendengar. Oke, untuk Anda semuanya masih ada lagi beberapa hal yang ingin kita lakukan gitu ya, agar kita bisa tenang. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang ternyata tanpa kita sadari ini yang bisa menguras pikiran kita ya. Oke, nanti kan saya hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nggak bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku

kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin tenang gitu ya, ternyata ada beberapa yang perlu kita waspadai, kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ini bisa menguras yang namanya pikiran kita ya. Oke, tadi selalu membawa pekerjaan sampai ke waktu istirahat, terlalu sering mengecek media sosial atau terlalu banyak memikirkan hal yang perlu yang belum tentu terjadi gitu ya, pikiran negatif. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kurang tidur karena terlalu banyak pikiran. Tidur di sini bukan sekedar apa ya, waktu untuk memejamkan mata. Tapi saat tidur, tubuh dan otak itu mendapatkan kesempatan untuk memulihkan diri. Jadi stres juga bisa mengganggu tidur, dan sementara kurang tidur ini juga bisa mempengaruhi suasana hati, konsentrasi, energi, dan juga kemampuan menghadapi yang namanya tekanan gitu ya. Karena itu memang menjaga jadwal tidur yang konsisten dan menciptakan rutinitas yang menenangkan sebelum tidur ini bisa membantu kita ya. Apalagi suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, stop gitu ya. Karena media sosial juga ternyata ini bisa membuat seorang tanpa sadar membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Jadi masalahnya, apa yang terlihat di media sosial itu biasanya tuh hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Jadi penggunaan media sosial secara pasif seperti terus-menerus melihat unggahan orang lain, ini yang bisa dalam sejumlah penelitian dikaitkan juga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah pendengar. Kemudian dengan anggapan bahwa kuat berarti harus mampu menghadapi semua masalah gitu ya, seorang diri. Padahal memiliki orang yang dapat dipercaya untuk berbicara, ini bisa membantu seseorang menghadapi tekanan lebih baik gitu ya. Jadi dukungan sosial ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan ketahanan seseorang juga terhadap stres. Dan berbicara dengan keluarga, sahabat, atau orang yang dipercaya ini bukan berarti lemah gitu ya, tetapi juga bisa menjadi bagian dari cara kita menjaga kesehatan mental kita pendengar. Oke, dan yang pasti untuk ini semuanya, ketenangan itu sebenarnya tidak selalu berarti hidup tanpa masalah ya. Yang penting adalah bagaimana kita merespon masalah tersebut, dan bahkan beberapa kebiasaan sederhana gitu ya yang bisa membantu, antara lain melakukan aktivitas fisik secara rutin, mendapatkan tidur yang cukup, melakukan latihan pernafasan dan meditasi, kemudian menyediakan waktu untuk hobi, berbicara dengan orang terdekat, dan juga mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang ternyata ini bisa memicu stres pendengar ya. Oke, yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena masih baik lagi lagu-lagu informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan sesaat lagi nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Jaksa Menyapa ya di ruang dengan Anda. Dan nanti akan kita hadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tomohon, nanti dengan topik Jaksa Kok Pengacara, membedah peran Jaksa Pengacara Negara gitu ya. Dan nanti juga bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Tomohon. Jadi teman-teman semua tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nanti juga Anda bisa bergabung dan bertanya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon boleh, di melalui kolom komentar di kanal YouTube kami juga boleh nanti ya. Dan Anda bisa bergabung di RRI Manado. Dan yang pasti untuk ini semua kita terus bersama Pro 1 Manado. Ada Tompi, aku sungguh-sungguh untuk Anda pendengar.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nat, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya, Rin Solviani. Menemani Anda di program acara Jaksa Menyapa di hari ini di edisi Kamis 27 Agustus 2026. Seperti saya informasikan tadi pendengar, kita akan hadirkan Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Dan tentunya dengan topik hari ini kita membahas tentang Jaksa kok pengacara gitu ya, membedah peran Jaksa Pengacara Negara. Dan yang pasti di zona hari ini sudah hadir di studio ada narasumber ya, ada wah wanita cantik semua ini ya. Ada ini jauh-jauh dari Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Betul. Yang pastinya yang pertama saya akan perkenalkan ada Raiza Pratiwi SH selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, betul?
3: Betul.
2: Oke, okay, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Oke, okay, terima kasih hari ini sudah hadir ya di Jaksa Menyapa. Kemudian di sampingnya ada ya Monica Deskariana SH selaku Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tomohon ya. Oke, okay, selamat siang.
3: Siang.
2: Gimana nih kabarnya berdua gitu ya di sonan hari ini? Semangat ya.
3: Semangat pasti.
2: Tadi perjalanannya lancar.
3: Alhamdulillah lancar. Kayaknya memang semesta ini mendukung untuk kita datang
2: ke
3: sini.
2: Oke, mantap. Dan tentunya hari ini saya sangat senang sekali gitu ya bertemu dengan teman-teman di Jaksa Menyapa gitu ya. Dan hari ini memang agak menarik karena topik yang kita angkat Jaksa kok pengacara gitu ya, membedah peran Jaksa Pengacara Negara. Dan kita sering mengenal gitu ya Jaksa ini sebagai penuntut umum dan juga penuntut umum dalam perkara pidana gitu ya biasanya ya. Nah tapi ternyata Jaksa ini juga punya peran gitu ya sebagai Jaksa Pengacara Negara. Nah sebenarnya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan Jaksa Pengacara Negara dan mengapa Jaksa ini bisa menjalankan peran ini gitu? Bisa dijawab mungkin dari Bu Raiza dulu atau Ibu Monica yang maduan. Terserah. Oke, okay.
3: Mungkin Raiza. Dari saya dulu. Mm-hmm. Jadi sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021, mm-hmm. kemudian dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan, jaksa ini bukan hanya memiliki wewenang di bidang mm-hmm. tindak pidana saja. Kita bukan hanya bersidang dan menjadi penuntut umum mm-hmm. ketika ada masalah pidana, tapi juga kita bisa dengan kuasa khusus misalnya bertindak di dalam maupun di luar pengadilan mm-hmm. untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi kita di sini membela kepentingan pemerintah mm-hmm. Dan juga memastikan bahwa interest atau juga kepentingan pemerintah ini terjaga nggak cuman di bidang pidana tetapi juga di perdata dan tata usaha negara seperti itu.
2: Oke, masih bisa tambahkan?
4: Selain itu juga kan biasanya kalau jaksa itu kan pakai coklat seragamnya coklat PDH.
2: Yeah.
4: Terus kita kalau di persidangan itu kan kita juga pakai toga warna hitam. Mm. That's why kenapa kita hari ini memakai baju warna biru, warna biru muda, karena memang kita menginterpretasikan bahwasanya kita ini sebagai jaksa pengacara negara, sebagai jaksa yang mewakili negara dalam kepentingannya seperti itu. Jadi kalau misal secara filosofis kenapa kita pakai warna biru muda, itu kan kalau dilihat biru itu sebagai warna ketenangan, kepercayaan, profesionalisme yang dimana yang kita wakili ini adalah instansi pemerintah, even itu dari BUMN maupun BUMD yang kita bisa wakili kepentingannya baik itu di dalam persidangan maupun di luar persidangan seperti itu.
2: Oke, okay. Nah kalau mendengar istilah pengacara gitu ya, masyarakat tuh biasanya membayangkan itu advokat gitu ya yang mendampingi orang yang sedang berperkara. Nah lalu apa nih perbedaan antara advokat dengan jaksa pengacara negara? Siapa nih yang dibela, dibantu?
3: Okay, jadi sebenarnya ada istilah lain untuk jaksa pengacara negara dari Belanda, karena sistem hukum kita juga menganut dari hukum sistem hukum Belanda kan, yaitu kita sebagai advokat general atau pengacaranya negara.
2: Pengacara negara.
3: Betul.
2: Gitu ya?
3: Okay. Perbedaan antar advokat biasa itu mewakili pribadi, jadi siapapun yang berperkara itu dia bisa menyewa advokat. Sedangkan kalau advokat general atau jaksa pengacara negara, klien yang kita bisa bela atau bisa kita wakili di luar maupun di dalam persidangan adalah negara, pemerintah, seperti contoh instansi Pemda, kemudian juga BUMN, BUMD atau mungkin anak BUMN atau BUMD, di mana di situ ada kepentingan dan juga keuangan negara. Seperti itu.
2: Oke, kasus-kasus yang pernah ditangani apa saja nih kalau boleh tahu nih dari Monica sendiri?
4: Kalau untuk perkara-perkara sendiri yang mungkin bisa kita wakili sebagai jaksa pengacara negara, itu di baik di litigasi maupun non litigasi, kita melakukan juga namanya itu pertimbangan hukum. Jadi kalau di pertimbangan hukum sendiri itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai jaksa pengacara negara, itu dari pendampingan hukum, baik itu dari pendapat, kita memberikan pendapat hukum atau legal opinion, kita juga bisa melakukan audit hukum. Tapi untuk perkara-perkara yang mungkin seperti adjudikasi ya, adjudikasi pengadilan, kita bisa turut serta sebagai termohon maupun pemohon di misal di Komisi Informasi Publik seperti itu. Lalu di pendampingan hukum kita juga melakukan istilahnya apa ya, masukan kepada pemerintah yang melakukan pengajuan permohonan pendampingan kepada kita. Jadi kita ini sebagai preventif agar pemerintah ini maupun instansi pemerintah BUMN maupun BUMD itu tidak salah langkah apabila nanti kedepannya menjumpai adanya permasalahan hukum seperti itu.
2: Jadi kayak ini ya, memberikan pendampingan gitu ya. Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini juga pendengar di Jaksa Menyapa, kita juga undang kepada semua Anda nantinya di 0821 9583 5080. Tentunya Anda bisa bertanya melalui SMS, juga WhatsApp, atau juga di line telepon ya di sore hari ini. Nanti bisa bertanya kepada narasumber terkait topik kita di sore siang hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube ya RRI Manado, Anda juga bisa berkomentar dan bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube kami di sore hari ini. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia di sore hari ini ya. Oke, dan ini memang sangat menarik gitu ya, Ibu Raisa dan juga Monica gitu ya. Apakah ketika jaksa bertindak sebagai jaksa pengacara negara, berarti jaksa ini berubah profesi menjadi pengacara gitu ya? Atau sebenarnya ada kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang?
4: Ya. Sebagaimana di undang-undang kejaksaan sendiri, sebenarnya jaksa pengacara negara itu diberikan surat kuasa khusus untuk bisa mendampingi instansi pemerintah ini dalam tindakan-tindakan hukum. Yang baik tadi saya jelaskan bahwasanya tindakan hukum itu kan banyak ya, bisa di persidangan atau litigasi maupun di luar persidangan atau non-litigasi gitu. Kita bisa sebagai mediator, kita bisa sebagai fasilitator, bisa menjadi konsiliator, dan kita bisa sebagai advokat atau pengacara di dalam persidangan.
2: Ini gitu bisa sih dikatakan multifungsi gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, bisa ditambahkan ya, Raisa.
3: Iya, mungkin dan hal seperti ini, tugas dan wewenang jaksa yang tidak hanya bersidang di perkara kriminal itu bukan cuma dikenal di Indonesia. Jadi di negara lain seperti di Belanda, kemudian Amerika Serikat dan Australia yang menganut sistem hukum common law dikenal sebagai attorney general, atau jaksa ini juga sebagai penasihatnya pemerintah begitu. Jadi memang apa ya, yang sudah umum di masyarakat memang kita hanya bersidang di perkara pidana. Namun demikian, undang-undang Indonesia maupun juga praktik hukum di negara lain itu memang sudah membolehkan dan juga memberikan wewenang kepada kita tidak hanya menjadi seseorang yang kerjanya nuntut aja gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu nih, apa saja sebenarnya tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara gitu ya, agar masyarakat juga paham gitu ya, dalam bidang perdata dan tata usaha. Kita mewakili pemerintah di pengadilan saja kah atau bagaimana? Oke, bisa dijawab. Oke, Manika.
3: Mungkin
2: atau Reza.
3: Oke, mungkin untuk pertama untuk saya jelaskan dulu untuk yang pertama kita ada namanya penegakan hukum. Nah, jadi penegakan hukum ini kita itu membela kepentingan pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara menjadi penggugat. Seperti contoh nih, tidak hanya yang kita bicarakan di sini tidak hanya pemerintah secara spesifik, tetapi juga warga negara. Seperti contoh terkait dengan ketika ada suatu perkara pidana yang melibatkan suatu keluarga, misalnya si ayah ini melakukan tindakan kriminal terhadap anaknya. Nah, ini kita juga bisa melakukan namanya gugatan pemutusan wali. Jadi yang menurut negara atau menurut hakim si ayah ini tidak berhak lagi menjadi wali dari anaknya, jaksa pengacara negara bisa berperan dalam kita bisa putuskan untuk walinya, dan kita akan mengajukan permohonan untuk ganti wali untuk orang yang lebih capable atau responsible untuk anaknya tersebut, misalnya seperti itu. Dan kemudian untuk selanjutnya ada bantuan hukum. Ini mungkin agak limitatif ke pemerintah. Jadi untuk di bidang perdata, ini kita bisa sebagai penggugat, pemohon, tergugat, turut tergugat, dan termohon. Dan kemudian di bidang tata usaha negara, kita bisa menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik, misalnya di Mahkamah Konstitusi, kemudian memberikan keterangan atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, menjadi termohon dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, dan juga termohon dalam sengketa untuk hasil pemilu dan sengketa PHPKADA di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga di nol litigasi, jadi kita tidak hanya beracara di dalam pengadilan, tapi kita juga di luar pengadilan bisa memberikan, seperti kita bisa menjadi pemohon atau termohon dalam arbitrase, atau juga pihak dalam negosiasi dan mediasi, seperti itu.
2: Oke, okay. Dan yang pasti kalau di Sulawesi Utara sendiri khususnya gitu ya, ini yang paling banyak kasusnya seperti apa nih yang ditangani oleh jaksa pengacara gitu, jaksa pengacara negara?
4: Untuk perkara-perkara mungkin kita bukan sebagai apa ya istilahnya, perkara yang secara tadi yang sudah dijelaskan mungkin kayak pemutusan wali atau bagaimana gitu. Tapi kalau di pemerintahan kota Tomohon sendiri, itu kita itu melakukan pendampingan hukum. Jadi itu masuknya di dalam pertimbangan hukum sendiri. Jadi kan ada lima nih tugasnya. Ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, terus ada juga ya pelayanan hukum dan tindakan hukum lain seperti itu.
2: Dan selama ini maksudnya di lapangan itu banyaknya kasus yang ditangani itu seperti apa nih yang ditangani oleh jaksa pengacara negara yang sudah direalisasikan di lapangan?
4: Untuk realisasi di lapangan sendiri itu kita kasus-kasusnya ya seperti kemarin kita juga melakukan pendampingan sama pemerintah kota Tomohon sendiri untuk mewakili di adjudikasi persidangan di Komisi Informasi Publik gitu. Kita mewakili mereka atas apa namanya permintaan informasi publik yang dimana itu kan untuk melimitasi ya, melimitasi permasalahan hukum ke depannya juga seperti itu. Namun di sisi lain ketika pemerintah itu melakukan pengajuan ke kami apabila ada

0: Itu betul. Yeah. Jadi kalau di dalam persidangan sendiri, kami itu hanya boleh mewakili bentuknya badan atau instansi.
1: Badan instansi.
0: Iya, sedangkan kalau orang pribadi, misalnya Mbak Yelin mau datang ke kantor, kemudian saya punya masalah hukum, bisa nggak saya diwakili oleh jaksa pengacara negara? Itu jawabannya tidak bisa. Namun di sini kami ada satu fungsi yang itu sangat berkaitan erat dengan masyarakat, yaitu pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum ini salah satu tugas dan wewenang kami untuk memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara ke masyarakat secara gratis. Nah, kemudian fasilitasnya ini diberikan dalam dua tempat. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor Kejaksaan Negeri terdekat untuk meminta pendapat hukum secara lisan kepada kami di pelayanan hukum yang gratis ini. Dan juga yang kedua, ada di Halo JPN. Jadi kami punya website namanya halojpn.kejaksaan.go.id, di mana semua orang di Indonesia ini bisa bertanya terkait permasalahan perdata dan tata usaha negaranya secara gratis. Sebagai contoh, kalau misalnya ada yang mau minta pendapat hukum dari kami soal pertanahan, hutang piutang, pernikahan dan perceraian, hukum waris, pendirian dan pembubaran PT ataupun terkait hukum bisnis lainnya, dan juga terkait dengan perlindungan konsumen. Seperti itu. Jadi kalau untuk mewakilinya hanya terbatas ke pemerintah, tapi kita juga bisa memberikan pendapat hukum.
1: Pendampingan dan juga kasih saran juga boleh gitu ya, sharing juga boleh gitu ya.
2: Jadi kalau misal masyarakat nih terkendala sama jarak ya, mungkin mungkin misalnya posisinya jauh banget nih rumahnya dari kantor kejaksaan, kan nggak mungkin untuk langsung ke kantornya. Kita bisa kok untuk nanya langsung di websitenya Halo JPN, dan itu kita bisa fast respon untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan dari masyarakat itu sendiri sih. Jadi salah satu wadah yang diberikan kepada masyarakat dari kejaksaan itu ya website Halo JPN itu.
1: Yang pasti ini juga membuka wawasan masyarakat gitu ya. Tentunya kalau yang jasa pengacara negara ini bukan membantu masalah pribadi gitu ya, tapi instansi gitu ya, yang ada hubungannya dengan negara gitu ya. Baik, yang pasti untuk Anda pendengar di sore hari ini Jasa Menyapa, kita juga nanti akan mengundang kebersamaan Anda di SMS juga lain telepon di 082195835080. Dan tentunya nanti Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber. Dan untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui channel YouTube di Sona hari ini, Anda pun juga bisa bertanya dan bisa sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar kami di sekali lagi channel YouTube di RRI Manado ya. Yang pasti untuk Anda semua tetap terus bersama kami di Sona hari ini. Jaksa Menyapa akan kembali.

0: Bentar, Mi.
1: Patmi, ada pertanyaan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
3: Coba sekatan, ha?
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
5: Jadi, FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten.

0: Man, terdoi dong.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kona di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa diginya minta. Jadi anak muda

0: Jangan cuma angkat kaki dudu-dudu, eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan, hei ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari gak perlu jauh-jauh, banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
1: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di acara Jaksa Menyapa. Dan masih bersama dengan narasumber di hari ini dengan Mbak Raisa dan juga Monica gitu ya. Dan tentunya topik kita di hari ini, jaksa kok pengacara, membedah peran jaksa pengacara negara ya. Tentunya untuk Anda yang ingin bertanya, kami persilakan di line telepon, SMS, juga WhatsApp di 0821 9583 5080. Baik, sudah ada penelpon di zona hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Jaksa Menyapa.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan.
0: Oke, Cliff, silakan. Apa yang ingin disampaikan?
1: Selamat siang kedua narasumber dari Kejari Tomohon ya. Ini kan apa? JPN. Istilah JPN kan?
0: Jaksa Pengacara Negara.
1: Ada pendampingnya hukum, apa, pendapat hukum dan apa itu? Pertimbangan hukum kan? Yang jadi pertanyaan saya begini, Bu. Anda kan mewakili negara, JPN. Seperti ada PSN begitu atau PSD, Proyek Strategis Nasional kan, atau daerah, itu kan mewakili negara kan. Berarti ketika dari JPN itu mendampingi, pasti kan udah di survei, cek dulu, oh enggak ada masalah. Tapi ketika di tengah jalan ada masalah eksternal ataupun internal, dalam artian begini, kalau dari eksternal mungkin ada masyarakat yang menggugat, oh ini tanah saya kenapa udah diambil, tapi tanpa konfirmasi, tanpa ada pun apa begitu kan, ganti rugi dan lain sebagainya. Itu kan ada masalah ketika ada masalah di tengah jalan, seperti Ring Road 3 ini kan ada beberapa, dan ada beberapa masalah yang terjadi kan. Dan internal begini, Bu, ketika tidak mungkin kan Ibu dari apa pengacara negara itu JPN kan, selalu ada terus. Ini istilah ketika dari ada proyek itu dari pemerintah, ada mereka apa pembuat apa anggaran itu otak-atik, mungkin ada penyalahgunaan, penyelewengan atau penyimpangan, masalah korupsi, apakah tetap didampingi? Ya kan? Ini kan ada permasalahan ketika di tengah jalan. Jadi ketika ada penggugat masuk ke pengadilan, jadi ada jadi kors baju coklat ini, berarti dua-dua ini beradu di pengadilan nanti. Di situ kan ada apa? Dari pidana umum, dari jaksa apa itu? Jaksa apa itu? Pidana umum dan JPN. Nah, JPN kan mewakili dari negara. Sedangkan JPU kan pidana umum itu dari pribadi atau dari masyarakat. Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh JPN ketika ada masyarakat yang menggugat atau seperti BUMN atau BMND atau dari pemerintah itu melakukan kesalahan di dalam administrasi.
0: Apakah
1: tetap membela atau seperti apa?
0: Baik.
1: Tolong dijelaskan, Bu, karena kan di negara kita salah-salah kan begitu kan, hukum tidak pandang bulu kan. Jadi tolong dijelaskan dari JPN. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Klip di Motoling gitu ya. Bisa mungkin dijawab oleh siapa nih, Mbak Monica atau Mbak Raisa? Mbak Monica.
2: Terima kasih Pak Klip. Tadi pertanyaannya mungkin itu seringkali ditemukan ya di beberapa wilayah, nggak cuma di wilayah Sulawesi Utara, mungkin di hampir di seluruh wilayah Indonesia itu kita selalu ada potensi conflict of interest antara mungkin di tindak pidana umum maupun di tindak pidana khusus, seperti itu. Namun kita sebagai jaksa pengacara negara sendiri, sebelum melakukan pendampingan, kita itu pasti akan melakukan namanya telaahan dulu, atau istilahnya melakukan analisis lapangan. Kita juga turun ke lapangan, bagaimana terkait dengan potensi-potensi kedepannya, apakah ada permasalahan atau tidak, seperti itu. Apabila di tengah jalan kita sebelum melakukan namanya kerjasama dengan pemerintah untuk mendampingi proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, itu dilihat juga potensinya seperti apa. Apabila kalau misal di tengah jalan kita ditemukan adanya potensi itu yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Cliff, ya kita tidak bisa lanjutkan sebagai jaksa pengacara negara. Seperti itu, untuk mendampingi pemerintah, meskipun pemerintah itu ibaratnya adalah instansi yang bisa kita wakili untuk hal itu. Karena kalau misal ditemukan terkait dengan pembangunan proyek, apabila ada sengketa dan segala macam, kita tidak bisa turun langsung ke situ, karena itu sudah beda ranah ya, beda ranah di tindak pidana khusus, seperti itu. Nah, untuk alur pendampingan hukum sendiri dari jaksa pengacara negara kepada pemerintah itu, ya pasti syarat-syaratnya ya harus melakukan pengajuan permohonan, surat permohonan dulu ke kejaksaan, kita melakukan analisis. Selanjutnya setelah kita melakukan analisis, apabila tidak ditemukan conflict of interest, maka kita lanjutkan dengan perjanjian. Lalu setelah perjanjian kita juga melaksanakan namanya expose. Expose dengan stakeholder atau pemerintah atau BUMN maupun BUMD. Setelah itu apabila tidak ada permasalahan yang lain, potensi yang lain, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum. Gitu.
0: Kalau misalnya instansi itu ternyata yang melakukan pelanggaran ternyata gitu ya, apakah tetap dibela tidak ya atau bagaimana?
2: Tidak.
0: Tidak.
2: Jadi
0: ya?
2: Kalau memang dari awal sudah ada potensi permasalahan yang kita nilai ada masalah sengketa dengan masyarakat, ya kita tidak dampingi.
0: Oke, tetap ya yang namanya hukum tetap ya akan dinomorsatukan gitu ya, tidak asal membela gitu ya pada intinya. Mungkin bisa ditambahkan juga, ada tambahan?
3: Mungkin walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi

0: menyetop pendampingan hukum tersebut, dan jika diperlukan memang ada indikasi tindak pidana, kita bisa limpahkan ke teman kita yang di sebelah nih, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, seperti itu.
1: Baik. Jadi tetap membela yang benar, yang tetap benar gitu ya. Oke, baik. Ya pasti di sini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp kita di 0821-9583-5080. Selamat siang, saya Ibu Mira di Walian. Tadi dikatakan bahwa jaksa pengacara bisa membela pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Bagaimana bila ada kasus ada oknum pejabat di kecamatan yang mengklaim memiliki tanah di lokasi kami, padahal tanah itu milik keluarga kami turun-temurun dan ada SHM-nya. Mohon petunjuk, terima kasih. Oke, bisa dijawab nih. Mungkin siapa? Ibu Mbak Monica. Oke, silakan.
2: Terima kasih Bu Mira dari Walian. Pertanyaannya cukup bagus. Dikatakan mungkin memang JPN itu sebagai perwakilan dari instansi atau pemerintah, namun yang dikatakan ini adalah oknum pejabat. Oknum pejabat ini kan ranahnya privat atau pribadi. Kita sebagai jaksa pengacara negara itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa mewakili ranah privat atau pribadi. Meskipun itu memang ada masalah dengan notabene dia oknum pejabat di kecamatan, kita tidak bisa untuk melakukan
1: pendampingan,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Pendampingan itu.
1: Oke, tidak bisa gitu ya. Dan yang pastinya itu tadi ya penjelasannya Ibu Mira di Walian, semoga bisa memahami gitu ya bahwa tentunya juga peran dari jaksa pengacara negara ini tidak sembarangan juga untuk mendampingi. Tapi kalau misalkan oknumnya atau instansinya ya memang tidak beres, tidak bagus, ya tetap bisa menstop gitu ya pendampingan tersebut gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau di line telepon di kesempatan hari ini. Oke, di kanal YouTube sekarang ya, dari Diki Bulin 07. Oke, bagaimana bila ada kasus BUMN yang bisa memblokir rekening warga sipil dengan mudah, sedangkan rekening koruptor atau rekening judol sulit? Apa hal ini tidak melanggar kebebasan finansial mandiri? Trims. Oke, terima kasih Diki ya, Bulin 07. Oke, siapa ini yang mau menjawab? Mbak Monica atau Reza? Oke, Mbak Reza, silakan.
0: Oke, mungkin ini itu kita berkaitan dengan berbagai macam undang-undang di lain daripada perdata dan tata usaha negara ya, atau ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang ITE juga di sini. Nah, terkait dengan itu kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti atau pendapat pribadi terkait ini, karena ini merupakan kasus yang sedang terjadi. Tetapi mungkin satu hal yang bisa saya jelaskan secara hukumnya, bahwa masing-masing daripada BUMN itu punya aturan yang mereka harus mematuhinya, dan juga ada SOP internal yang mereka bikin sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu juga yang harus ditaati oleh BUMN tersebut. Nah, kemudian apa jika berbicara terkait dengan koruptor atau tindak pidana korupsi dan rekening judol itu kemudian sulit untuk di blokir ketika kita mendapati kasus seperti ini, itu sebenarnya aparat penegak hukum sedemikian rupa berupaya untuk mengantisipasi dan mengambil langkah terbaik untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi lagi ataupun membela korban dari korupsi, which is adalah negara dan masyarakat dan juga judol itu sendiri. Namun sekali lagi aparat penegak hukum tidak bisa terlalu mengintervensi ranah hukum privat atau juga badan usaha milik, walaupun itu bentuknya adalah BUMD, tapi mereka punya aturan sendiri terkait dengan kepercayaan masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, bisa tambahkan? Cukup? Oke, baik. Ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau di line telepon di sore hari ini. Kami juga tentunya membuka kesempatan gitu ya untuk Anda bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado, ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 0821-9583-5080 ya. Baik, ini sangat menarik ya untuk hari ini topik yang kita angkat gitu ya. Tapi kalau bisa dijelaskan lagi kepada pendengar kita, masyarakat umum gitu ya, apakah jaksa pengacara negara ini hanya bekerja ketika sudah terjadi sengketa di pengadilan, atau justru bisa membantu mencegah terjadinya masalah hukum sejak awal? Oke. Mbak Monica.
2: Seperti yang sudah saya katakan tadi, dan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, kewenangan dari jaksa pengacara negara sendiri itu melakukan pendampingan hukum itu

0: bertujuan untuk mempreventifkan apabila ada masalah hukum ke depannya. Namun apabila di dalam sengketa itu yang menjadi tergugat maupun penggugat itu adalah pemerintah, maka kita bisa wakili dengan surat kuasa khusus. Jadi ada dua jawaban, bisa sebagai ketika pendampingan itu sebagai langkah preventif, namun di tengah jalan diketemukan adanya sengketa, maka kita bisa ngestop untuk melakukan pendampingan itu. Dan mungkin kita bisa sebagai dengan surat kuasa khusus itu sebagai penggugat ataupun turut tergugat ataupun menjadi tergugat di dalam permasalahan keperdataan, terutama di sengketa. Biasanya sengketa-sengketa itu kan sengketa tanah kan. Nah, sengketa tanah itu yang kita bisa wakili juga di ranah keperdataan.
1: Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Mbak Raiza nih ya, ini sebagai kepala subseksi perdata dan tata usaha negara gitu ya. Nah, ini bagaimana proses kerja JPN ketika menerima permintaan bantuan hukum dari pemerintah atau instansi? Apakah langsung ditangani atau ada proses penelaan atau penelaahan gitu ya terlebih dahulu atau bagaimana?
2: Betul, jadi untuk SOP internal kami yang juga sudah diatur dalam peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2021 bahwa terhadap setiap permohonan pendampingan yang masuk termasuk dia bantuan hukum, kita wajib yang namanya membuat telaahan. Di situ kita menganalisis, menghubungkan antara fakta dan juga aturan positifnya, bagaimana apakah di sana ada namanya, kita meneliti 4 hal yaitu SWOT, strength atau kekuatan, kemudian weakness atau juga kelemahan, kemudian O, opportunity, dan juga threat atau ancaman. Apabila kita melakukan pendampingan ataupun bantuan hukum tersebut, keempatnya ini bagaimana? Jika dirasa ancaman dan juga weakness-nya ini terlalu besar dibandingkan dengan opportunity dan strength atau kekuatan yang kita dapat, maka kita memutuskan untuk tidak melakukannya. Namun sebaliknya seperti itu.
1: Baik, yang pasti sekarang ada yang bergabung melalui line telepon ya. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana ini?
3: Dengan anak buah KDM. Ini Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Ahmad siapa?
3: Ahmad Irwan, Bandung
1: Irwan.
3: Timur.
1: Oke, di Bandung ini ya Pak ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, Ahmad Irwan, apa yang ingin ditanyakan langsung? Singkat pada jelas.
3: Selamat pagi,
1: siang
3: Ibu
1: Pak.
3: Jaksa mungkin ya, sama siang.
1: Iya.
3: Saya komentar sama penyanyi jadi begini.
1: Oke, silakan Pak, apa yang ditanyakan?
3: Ya begini Bu lah, saya jauh kan dari Bandung Timur kan, sekarang gunakan di digital, cukup jauh. Ya beginilah, saya awam di bidang hukum misalnya, masalah ini, makanya ingin belajar masalah hukum. Ada pengacara negara, pengacara seperti itu. Nah sekarang begini Bu, setiap ada sengketa antara pihak negara dengan rakyat, apa selalu kalah. Salah satu contoh begini Bu, salah satu contoh misalkan sengketa di bidang lahan tanah, walaupun itu sudah jelas sertifikat, tapi karena sudah ada keputusan dari pengadilan itu tetap aja. Jadi yang namanya rakyat tetap aja kalah dengan keputusan negara, walaupun itu hak-haknya rakyat seperti itu. Nah bagaimana Bu tentang misal pengacara negara itu seperti hanya mengenai kasus apa? Jadi kalau rakyat, kalau ada kasus rakyat dengan pihak-pihak pemerintah, jelas rakyat selalu kalah, belum pernah menang. Karena seperti itu, jadi sering terjadi sengketa masalah lahan, tetap korupsi keputusan kemudian harus di ini, tetap aja mau tidak mau kena rambar, walaupun diprotes apapun juga karena rakyat tidak punya kekuatan apa-apa. Terima kasih. Yuk, selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung gitu ya. Ala-ala Kang, yang pasti terima kasih hari ini ya. Sudah bergabung. Mungkin bisa dijawab nanti mungkin dengan Mbak Monica ya. Oke, silakan.
0: Terima kasih Pak Irwan dari Bandung Timur, sangat jauh sekali ya Pak ya. Mungkin kita ada perbedaan waktu juga antara WIB dan WITA. Mungkin di sana juga masih 10:30 siang. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, mungkin memang sering kita temukan ya masalah-masalah sengketa, terutama sengketa antara tanah rakyat dengan pemerintahan, terutama dengan apabila terkait ada proyek-proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, itu pasti tidak luput dari permasalahan itu. Namun yang seperti kita ketahui tadi yang sudah kita bahas Pak, bahwasanya jaksa pengacara negara ini tidak akan melakukan pendampingan apabila pemerintah, instansi pemerintah maupun instansi yang lain itu ada problem di dalamnya, seperti itu. Namun yang kita ketahui, kalau misal apabila ada sengketa gugatan, terutama untuk sengketa tanah, yang pasti kan itu diajukan di pengadilan negeri ya untuk itu. Nah, balik lagi, itu keputusan juga ada di hakim. Hal itu karena terjadinya sengketa itu kan tidak lepas dari aparat penegak hukum yang lain juga, tidak semata-mata kejaksaan aja yang turut serta atau yang berperan paling besar di situ. Namun yang kita sebagai jasa pengacara negara harus mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan yang lain, melalui dari undang-undang maupun peraturan-peraturan turunannya yang lain, bahwasanya kita bekerja pun tidak bisa harus sesuai dengan apa yang mungkin potensi-potensi proyek yang sekiranya ada hal yang di belakang itu ada yang sesuatu lah, ada sesuatu di belakangnya tidak. Namun di sini kita juga bekerja harus apa ya, menghindari atau mempreventifkan masalah hukum. Kalau misal sudah ada sengketa dari awal, ya kita tidak melakukan pendampingan itu. Ada masalah, ya kita tidak akan melakukan apa, memberikan konsultasi atau memberikan masukan itu kepada pemerintah maupun BUMN dan BUMD yang lain.
1: Oke, baik. Di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube gitu ya, masih dari Pak Diki nih ya, Pak Diki Belin 07. Dan terkait hal itu, apakah pihak kejaksaan bisa membela BUMN? Dimaksud apabila ada warga yang menggugat di peradilan dan masuk ranah perdata atau tata usaha negara? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Raisa ya.
2: Jadi jawabannya tergantung ya. Untuk dari objeknya, ini adalah yang mengajukan adalah BUMN, itu berarti bisa. Terus kemudian kalau dia masuk ke ranah perdata dan tata usaha negara, itu juga berarti bisa. Nah, tapi tadi sekali lagi, kita selalu ada aturan atau SOP internal, kita harus menelaah terlebih dahulu apakah di situ ada conflict of interest, apakah di situ SWOT-nya hasilnya baik. Jadi kalau secara optimal ataupun hasilnya itu baik, jawabannya kita bisa untuk mewakili BUMN di pengadilan di bidang perdata dan tata usaha negara, selama tadi ranahnya adalah perdata dan tata usaha negara dan tidak ada konflik kepentingan dengan bidang lain. Seperti contoh nih, BUMN yang dimaksud itu sedang ada di objek, menjadi objek penyelidikan atau penyidikan kasus korupsi yang di misalnya diselidik atau disidik oleh polisi ataupun KPK ataupun kejaksaan. Nah, itu kita tidak bisa mendampingi. Walaupun itu objeknya terkait perdata dan tata usaha negara, selama dia berkaitan, itu kita tidak bisa mendampingi. Tapi kalau misalnya dia clear and clean nih, kita bisa mendampingi seperti itu.
1: Oke, baik. Mungkin ada lagi yang bertanya melalui SMS juga WhatsApp di line telepon. Kami persilakan ya untuk Anda yang bertanya di sore hari ini, bisa langsung SMS juga WhatsApp di 0821 9583 5080, atau bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di kolom komentar di RRI Manado di selatan hari ini ya. Dan baik, ini sangat menarik juga gitu ya, saya ingin bertanya dengan Mbak Monica gitu ya. Salah satu fungsi penting dalam bidang datun ini adalah memberikan pertimbangan hukum. Jadi bagi apalagi bagi masyarakat awam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pertimbangan hukum itu tersebut?
0: Sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 7 tahun 2021, bahwasanya jaksa pengacara negara itu bisa melakukan pertimbangan hukum. Ada tiga hal yang bisa kita lakukan di dalam ranah pertimbangan hukum. Sesuai dengan nama jabatan saya, dan ini kepala subseksi pertimbangan hukum. Jadi kita bisa melakukan pendampingan hukum, bisa melakukan memberikan pendapat hukum, bisa melakukan audit hukum atau legal audit seperti itu. Untuk pendampingan hukum sendiri itu tadi stakeholdernya yang bisa kita dampingi ya pasti instansi pemerintah, BUMN maupun BUMD yang lain, bisa juga dari anak perusahaan dari BUMN seperti itu bisa. Yang penting di situ ada kepentingan negara yang kita bisa wakili atau bisa kita dampingi. Selain itu juga untuk dari ranah kita bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion itu semacam apa ya, pendapat yang kita tulis secara yang kita buat secara tertulis gitu kepada pemerintah maupun yang lain. Jadi legal opinion itu adalah semacam masukan ataupun ibaratnya nasihat kepada pemerintah. Ini kita dampingi, lalu kita buat legal opinionnya, ini ada potensi apa nih ke depannya? Yang tadi sudah dikatakan oleh Raiza, bahwasanya ada SWOT juga, ada Kirka juga yang kita bisa tulis di situ. Lalu juga ada legal audit atau namanya audit hukum. Kita juga melakukan istilahnya pengecekan dokumen-dokumen. Baik, biasanya itu audit hukum itu bisa kita lakukan terhadap BUMN-BUMN yang sekiranya mungkin ada di ambang apa ya? Kebangkrutan atau ya itulah. Namun kita bisa lakukan pengecekan dokumen-dokumen itu kepada stakeholder-stakeholder yang mana itu ada kekurangan dokumen apa sih, atau misal bisa ditambahkan apa dokumennya yang sekiranya itu taat hukum.
1: Oke, baik. Ini kan jaksa pengacara negara. Ini gratis ya kalau misalnya instansi terkait yang ingin membutuhkan pendampingan gitu ya. Nah, ada syarat-syarat khusus nggak sih istilahnya dari instansi yang ingin ikut atau apa ya membutuhkan bantuan hukum ini? Persyaratannya apa saja yang harus mereka lengkapi untuk bisa mendapatkan pendampingan ini? Mungkin bisa dijawab? Siapa? Oke. Jadi, Raisa.
2: Instansi tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat permohonan.
1: Jadi ya?
2: Permohonan ini terkait apa? Apakah pendampingan hukum kah atau bantuan hukum kah? Jadi bermohon kepada kepala satuan kerja atau misalnya kepala kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan tinggi, begitu. Nah, kemudian nanti akan dijawab oleh kami dengan surat setelah kami membuat telaahan. Selanjutnya instansi tersebut memberikan surat kuasa yang mana surat tanda tangani oleh orang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Misalnya sebuah pemda tertentu, itu dia hanya yang bisa menandatangani antara wali kota atau bupati ataupun sekretaris daerahnya, begitu. Jadi nggak sembarang orang yang bisa menandatangani surat kuasa. Setelah surat kuasa tersebut diberikan, kita akan mengadakan expose, dan selanjutnya itu akan fleksibel tergantung dari kebutuhan ataupun kondisi pendampingan atau pemberian bantuan hukum saat itu seperti itu.
1: Oke, baik. Yang pasti apa ya untuk Anda yang di hari ini yang tentunya mendengarkan saran kami di Jaksa Menyapa, untuk Anda yang ingin bertanya ataupun juga mungkin hari ini kayak apa ya, mungkin terbesit dalam pikiran penasaran nih apa nih gitu ya jasa pengacara negara ini, atau ingin mengungkapkan isi hatinya terkait curhat gitu ya yang masih dengan topik kita di kesempatan hari ini, tentunya Anda bisa sampaikan gitu ya di 082195835080, atau juga bisa tentunya bergabung melalui kanal YouTube kami gitu ya di kesempatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda ya, tetap terus bersama kami, saat lagi kami akan kembali tetap di Jaksa Menyapa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Astaga, buka main nyong, kanan sini kanan. Buka main ngana ini, buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini, jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang
2: sampah. Ada apa ini? Ada apa ini?
1: Pas, Pak.
2: Ada apa?
1: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah.
2: Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia buang?
1: Itu sana, Pak.
2: Coba ambil tuh sampah.
1: Rasa ngana.
2: Tadi,
1: biasa.
2: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Jaksa Menyapa dan masih di topik hari ini, Jaksa Kok Pengacara, membedah peran Jaksa Pengacara Negara. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan saran kami di hari ini di segmen terakhir gitu ya. Sekarang tentunya ada yang bertanya melalui kanal YouTube dari Voltairet. Ya, tentunya dia bertanya di sini, apa perbedaan antara penegakan hukum antara lembaga kepolisian KPK dan kejaksaan ketika meneliti perkara korupsi pengadaan. Nah, mungkin ini bisa Marisa jawab juga gitu ya, nanti ditambahkan oleh Mbak Monica.
1: Baik. Jadi sebenarnya ini itu di luar dari ranah perdata dan tata usaha negara ya Mbak Yelin. Jadi ini mungkin bisa jadi next judul dari Jaksa Menyapa yang lain nanti sama Pitsus. Cuman sedikit saya jelaskan terkait dengan perbedaan antara penegakan hukum kepolisian, KPK dan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi ya, tindak pidana korupsi apapun. Jadi memang ketiga lembaga ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dan seperti contoh kepolisian ini diatur di KUHAP yang baru, kemudian kejaksaan dengan undang-undangnya, dan juga KPK yang sifatnya lebih khusus ini juga bisa melakukan penyidikan. Nah, tapi tiga lembaga ini itu tidak saling menggantikan, tapi punya porsi masing-masing dan saling berkoordinasi. Jadi ketika ada suatu tindak pidana korupsi, siapa yang lebih duluan menerbitkan SPDP atau juga, ataupun surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ini saling berkoordinasi ketiga lembaga ini. Jadi kami selalu berusaha untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan kepolisian dan KPK dalam hal tindak pidana korupsi apapun yang sedang kita lakukan penyidikannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk lengkapnya nih nanti akan di ada sesi sendiri di
2: terkait dengan pidana korupsi.
0: Nanti ada lagi sesi-sesinya gitu ya nanti ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Mbak Monica?
3: Iya, untuk terkait dengan penelitian mungkin ya. Mungkin yang dimaksud di sini penyidikan ya, penyidikan perkara korupsi terutama di pengadaan sendiri, bahwasanya memang kepolisian, KPK dan kejaksaan ini merupakan aparat penegak hukum yang harus saling bersinergi satu sama lain, yang mana musuh terbesar kita adalah koruptor. Seperti itu. Tidak ada tidak ada tumpang tindih antara satu aparat penegak hukum yang lain dengan kejaksaan. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah, seperti itu. Semua sama. Bahwasanya kita kepolisian, KPK dan kejaksaan ini mempunyai perannya masing-masing, seperti itu. Kalau kejaksaan nanti setelah melakukan penyidikan, maka akan dilakukannya penuntutan. Kita yang melakukan penuntutan, kepolisian dan KPK pun sama. Yang dimana dari awal penyelidikan yang melakukan mungkin kepolisian dan KPK, lalu melimpahkan itu kepada kejaksaan. Jadi memang tiga institusi ini itu saling bersinergi satu sama lain, Mbak, seperti itu.
0: Oke, baik. Dan yang pasti ada lagi yang bertanya di SMS, juga di WhatsApp di selatan hari ini. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dijelaskan lagi, diterangkan lagi untuk masyarakat gitu ya. Karena banyak sekali anggapan gitu ya, bahwa ketika jaksa menjadi jaksa pengacara negara ini berarti jaksa itu kan membela pemerintah gitu dalam mindsetnya masyarakat. Bagaimana menjelaskan anggapan tersebut? Apakah JPN ini tuh membela pemerintah apapun kondisinya, atau ada batas-batas hukumnya? Nah, bisa diterangkan lagi, dijelaskan lagi agar masyarakat yang mendengarkan juga paham betul gitu. Oke, Monica.
3: Untuk yang pasti dari awal kita pahami bahwasanya jaksa pengacara negara di sini ya memang kita sebagai pengacara yang mewakili dari instansi pemerintah maupun instansi-instansi yang lain, seperti itu. Namun tidak serta-merta semuanya itu dibela. Kalau misal memang ada instansi pemerintah yang sudah cukup bermasalah dari awal, ya kita tidak mau ikut serta di dalamnya. Kita tidak bakal melakukan pendampingan juga, seperti itu. Kalaupun memang instansi itu sudah ada potensi yang dimana itu tanda kutipnya punya permasalahan hukum ya, berarti kita harus jadi penegak hukum di situ sebagai JPU, bukan sebagai JPN lagi, seperti itu. Jadi kalau misal kita ketahui bahwasanya ya peran dari JPN itu tadi ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pendampingan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum yang lainnya. Bahwa di Jaksa Pengacara Negara sebagai tindakan di berperan tindakan hukum lain itu ya sebagai mediator, fasilitator, konsiliator, sebagai penengah lah ibaratnya antara pemerintah instansi pemerintah dengan masyarakat atau instansi pemerintah dengan instansi pemerintahan yang lain, gitu. Untuk pendampingan hukum yang tadi yang kita jelaskan, bantuan hukum juga secara litigasi maupun non litigasi. Tapi ya kita punya boundaries, Mbak, di sini punya batasan. Kalau memang dari awal sudah ada conflict of interest, ada permasalahan, sudah ada sengketa dengan masyarakat, ya apa namanya, ya jangan dilanjutkan gitu. Kita akan berbeda seragam lagi, bukan warna biru, tapi akan berwarna coklat dan akan bertoga hitam. Seperti itu.
0: Baik, yang pasti ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu ya. Oke, sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan gitu ya. Mungkin masyarakat pun juga ada yang banyak ingin bertanya karena waktu juga tentunya yang tidak mungkin kan gitu ya. Tapi sebelum kita tutup, jaksa menyapa, terkait topik kita di sonoran hari ini, bisa menyampaikan closing statementnya, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat pendengar kita terkait peran dari jaksa pengacara negara ini. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Raisa, singkat pada jelas, silakan.
1: Baik, jadi tadi kita sudah ngobrol banyak soal bidang perdata dan tata usaha negara itu sendiri. Jadi ada 5 hal yang kami kerjakan. Yang pertama, untuk menegakkan hukum kalau kepentingan negara ini dirugikan secara perdata ataupun tun, kemudian membela pemerintah kalau digugat atau perlu menggugat, kemudian memberi pendapat dan pendampingan hukum supaya kebijakan pemerintah ini tidak salah langkah, dan juga menjadi penengah yang netral kalau misalnya ada sengketa antara pihak. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk Bapak dan Ibu di rumah yang mendengarkan, kami juga memberikan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat hukum umum di bidang perdata dan tata usaha negara melalui silakan datang saja ke kantor kami ataupun melalui halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Oke, baik, Maika.
3: Oke. Saya juga mengajak kepada seluruh instansi pemerintah, dari BUMN maupun BUMD, terkhususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tomohon, untuk bisa bersinergi kepada kami, untuk baik itu melakukan pendampingan maupun konsultasi hukum, terutama untuk masyarakat luas ya, baik di wilayah Sulawesi Utara ini, untuk konsultasi pada kita apabila ada masalah keperdataan. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa misalnya itu hukum itu hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan. Jadi jangan ragu untuk cari solusi ketika ada permasalahan hukum atau persoalan hukum, karena jaksa pengacara negara di sini hadir untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum.
0: Oke, baik, luar biasa. Dan yang pasti terima kasih ya kepada dua narasumber kita di sonar ini, dari Kejaksaan Negeri Tomohon ada Mbak Raisa Pratiwi SH dan juga Mbak Monica Deskariana SH gitu ya. Tentunya juga nanti siapa tahu ada lagi segmen selanjutnya, kita akan membahas topik-topik yang berbeda gitu ya, memberikan edukasi juga kepada masyarakat terkait hukum gitu ya. Oke, baik, terima kasih hari ini, sukses ya. Salam untuk teman-teman di Kejaksaan Tomohon, semoga lancar, sukses, dan sampai kembali lagi dengan selamat ya.
3: Amin.
0: Ketemu lagi, terima kasih. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan saran kami di Jaksa Menyapa pas yang hari ini, yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp di line telepon juga, dan yang menonton siaran kami juga di kanal YouTube RRI Manado, terima kasih. Dan yang juga selalu setia mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital, tetap semangat di sore hari ini, dan masih banyak lagi program-program acara spesial Pro 1 lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Luka Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengangkat hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku ikut kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas squad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang bisnis di antaranya 4 yang saya udah diketat setuju ya, 20 grup sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24. Kita balik kap minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi. 34 plus lagi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Pusat Marsiano Norman menyatakan Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. Pon Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus sendiri pas kalah tekanan dari langsung kayak puyat gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibandingin yang tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini masih bersama saya Yelin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Tentunya selamat siang untuk Anda yang sedang mendengarkan saran kami melalui frekuensi 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya untuk Anda semua di hari ini, walaupun kegiatan aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tentunya ada banyak lagu-lagu Indonesia yang selalu akan kami hadirkan untuk Anda di Sonten Syai hari ini. Oke, okay, pendengar, kalau kita bicara tentang racun gitu ya. Racun ini merupakan zat yang bisa menyebabkan kerusakan tubuh, mengganggu fungsi organ, hingga mengancam keselamatan jiwa kalau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Paparan racun juga bisa terjadi melalui pernafasan, makanan, dan bahkan minuman, kontak dengan kulit, maupun melalui suntikan atau luka. Jadi dampak racunan terhadap tubuh sangat beragam gitu ya. Mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga otak. Dan dalam kondisi berat, keracunan ini bahkan bisa menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan bisa mengalami koma hingga kematian. Jadi selain dampak akut gitu ya, paparan zat beracun dalam jangka panjang ini juga bisa meningkatkan resiko gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, kemudian gangguan hormon, penyakit degeneratif, hingga kanker gitu ya. Karena kalau misalkan seseorang terus-menerus terpapar zat yang bersifat karsinogenik, ini yang sangat berbahaya. Dan bahkan menurut informasi yang dikutip dari laman polri.go.id, racun ini bisa berasal dari berbagai sumber, antara lain lingkungan, makanan, obat-obatan, hingga bahan kimia berbahaya. Dan racun juga bisa masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya melalui pernafasan akibat menghirup asap, gas beracun, atau polusi udara. Dan racun juga bisa masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar bahan kimia, pestisida, maupun zat berbahaya lainnya, pendengar. Dan tentunya nanti akan kita hadirkan lagi informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, waspada racun di sekitar kita ya. Kita kenali bahayanya seperti apa, dan yang pasti tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, gimana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik dan berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Manado.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Gamaliel Audrey Cantika gitu ya, GAC, Berlari Tanpa Kaki. Dan semoga hari ini lagu yang saya hadirkan di ruang dengan Anda semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, di sini ada beberapa menurut informasi yang dikutip dari laman polri.go.id gitu ya. Kalau kita bicara tentang racun, racun bisa berasal dari berbagai sumber, entah itu dari lingkungan, makanan, obat-obatan, hingga bahan kimia berbahaya gitu ya. Paparan ini juga bisa terjadi melalui kulit akibat kontak langsung dengan bahan kimia. Sementara melalui suntikan atau luka, racun juga bisa masuk ke dalam tubuh, misalnya akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Kemudian gejala keracunan yang muncul juga bergantung pada jenis dan jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa gejala yang umum terjadi antara lain adalah pusing, mual-mual, muntah, diare, kebingungan, kejang, sesak nafas, hingga penurunan kesadaran, pendengar. Dan bahkan sejumlah bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan ini juga bisa ditemukan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar. Di antaranya asap rokok dan juga polusi udara. Jadi bahan kimia rumah tangga seperti cairan pembersih, bahkan juga pestisida, logam berat seperti merkuri dan timbal, serta penggunaan obat-obatan dan alkohol secara berlebihan. Jadi salah satu jenis keracunan yang cukup sering terjadi adalah keracunan makanan. Jadi kondisi ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit yang ikut tertelan melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi, pendengar.

0: Begitu juga makanan basi atau makanan yang diproses dan disimpan dengan cara yang tidak higienis gitu ya. Ini bisa menjadi sumber kontaminasi. Jadi gejala keracunan makanan tuh biasanya berupa mual-mual, muntah. Ya, gejala ini bisa berbeda-beda ya tergantung penyebab keracunan. Jadi untuk mencegah bahaya keracunan, masyarakat dihimbau menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja dengan bahan kimia, menghindari rokok dan paparan asap rokok, serta mencuci buah dan juga sayuran sebelum dikonsumsi, pendengar. Jadi bahan kimia dan obat-obatan ini juga perlu disimpan ya di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selain itu, limbah dan bahan beracun ini harus dibuang sesuai dengan ketentuan agar tidak mencemari lingkungan. Dan kalau seseorang diduga mengalami keracunan, pertolongan medis ini harus segera dicari, terutama jika korban mengalami sesak nafas, kejang, penurunan kesadaran, atau gejala berat lainnya, pendengar. Jadi masyarakat juga dihimbau untuk tidak memaksakan korban untuk muntah tanpa petunjuk dari tenaga medis ya. Jadi kalau diketahui jenis zat yang menyebabkan keracunan, sebaiknya diinformasikan kepada petugas kesehatan untuk membantu menentukan penanganan yang tepat. Jadi dengan mengenali sumber, gejala, dan juga langkah pertolongan yang benar, resiko akibat keracunan ini juga bisa diminimalkan gitu ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati, pendengar. Oke, di sore hari ini tuh tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, pendengar, yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang bisa Anda dapatkan di portal berita rri.co.id gitu ya. Ada beberapa informasi nasional, internasional, regional, bahkan daerah, bahkan informasi seputar olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan bahkan editorial, dan masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sekarang, pendengar, sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Bumi Nyur Melambai, daerah Serambi Madina, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Talaut dan semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun saat ini Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan seperti biasanya di setiap hari Kamis kita dalam program acara Magota Bacarita. Ya, saat ini kami dari Pro 1 RRI Talaut hadir untuk Anda semua. Dan pendengar, kalau kita berbicara soal budaya, tentunya di masing-masing daerah kita memiliki budaya yang unik ya. Salah satunya yang ada di Kota Melongwane. Iya, di Melongwane bukan hanya ada ibu, iya maksud kami di Melongwane bukan hanya sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut ya, tapi di balik perkembangan masyarakatnya hingga sampai saat ini terdapat warisan adat dan sistem kekerabatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pendengar, salah satunya adalah Ruangana. Iya, sebuah sistem rumpun keluarga dalam masyarakat laut yang memiliki kaitan dengan hubungan kekerabatan dan leluhur. Dan dalam sumber sejarah mengenai masyarakat laut, Ruangana disebut sebagai kelompok keluarga yang memiliki pertalian darah atau berasal dari satu leluhur. Dan setiap rumpun memiliki pemimpin yang disebut Timadu Ruangana. Lalu dari mana sebenarnya Ruangana tersebut berasal dan bagaimana sejarah pembentukannya? Dan yang tidak kalah penting tentunya, apakah generasi muda khususnya yang ada di Melongwane masih memahami makna Ruangana di tengah perubahan zaman? Ya, itulah yang akan kita bahas dalam Magota Bacirita kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang terpercaya yang sudah hadir, ada Pak Golfrid Timpua sebagai tokoh adat Talaut. Selamat siang Pak Golfrid.
2: Selamat siang.
1: Iya, boleh mendekat sedikit Pak ke mic-nya agar supaya suaranya itu bisa didengarkan.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Bagaimana kabar ini Pak Golfrid siang baik. Hari ini? Iya, langsung saja Pak, saat ini bukan cuma Pro 1 RRI Talaut, tapi kita juga terhubung dengan Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Tahuna, karena kita ini masuk dalam Korwil 5. Dan saat ini kita langsung saja ya Pak ke intinya. Saya mau tanya sebenarnya apa yang dimaksud dengan Ruangana dalam kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Kepulauan Talaut. Silakan Pak.
2: Ya baik, terima kasih. Jadi Ruangana ini ini kita kenal dulu dari akarnya. Nah, Ruangana itu dari kata asal ruang.
1: Ruang
2: ini adalah dalam sebuah pohon.
1: Iya.
2: Itu adalah bakal buah yang kemudian menjadi buah. Jadi maka ruangan itu dalam kehidupan masyarakat adat di Melongwane itu adalah sebuah kelompok orang atau komunitas.
1: Iya.
2: Yang berasal dari satu pohon. Nah, satu rumpun.
1: Satu rumpun. Nah,
2: sehingga iya, dari rumpun yang sama keluar buah yang sama kemudian berkembang turun temurun sampai hari ini. Nah, itulah yang disebut dengan kemudian disebut dengan ruangan. Nah, ruangan di Melongwane itu
1: iya,
2: ya dibentuk atas dasar bagaimana membina kehidupan masyarakat yang aman, tertib,
1: iya,
2: ya, memiliki etika dan moral yang dibina dalam satu rumpun. Nah, ini dimaksudkan supaya bahwa setiap manusia yang hidup dalam rumpun yang sama ini itu mereka memiliki satu karakter yang sama dan dibina, dibimbing oleh satu orang yang ditunjuk sebagai yang kemudian tadi disebutkan yang dituakan yaitu Timadu Ruangana dalam penyebutan adatnya di Melongwane itu disebut Ratu Ruangan.
1: Ratu Ruangan.
2: Jadi dia pemimpin atas kelompok keluarga
1: iya,
2: yang serumpun itu.
1: Iya, terus Pak di sini ruangan maksudnya sama dengan marga atau keluarga besar atau bagaimana ini Pak?
2: Jadi kalau di Melongwan khususnya ruangan ini diambil dari nama leluhur.
1: Oh, nama leluhur. Iya.
2: Jadi semua tujuh suku di Melongwan itu adalah simbol dari leluhur. Jadi nama yang diambil itu nama leluhur. Artinya bahwa supaya leluhur yang menjadi asal mula peradaban di Melongwan ini itu dilestarikan melalui generasi ke generasi turun temurun yang terhimpun dalam ruangan.
1: Berarti dia Pak berdasarkan dengan hubungan darah ya?
2: Iya.
1: Secara biologis atau gimana itu?
2: Iya. Jadi dia ini kan ruangan ini keturunan dari satu leluhur yang sama.
1: Iya.
2: Makanya ruangan ini harus menyebut nama leluhur dari mana marga-marga ini itu berasal. Nah, semacam saya misalnya Timpua. Berarti kan leluhur saya Timpua namanya. Maka ruangan itu kemudian disebut sebagai ruangan Timpua.
1: Ruangan Timpua.
2: Ruangan Timpua. Di dalamnya itu adalah keturunan dari leluhur Timpua.
1: Oh.
2: Nah, begitu.
1: Iya. Terus ini Pak, kan tadi sempat disinggung nih mengenai tujuh ruangan.
2: Iya.
1: Iya, tujuh itu apa-apa itu, Pak?
2: Nah, di Melongwan itu awal mulanya enam. Jadi enam ini itu sudah mulai terbentuk sejak tahun 1800-an, 1000 di bawah itu juga 1600 700 ya. Karena Melongwan ini kan ini dianggap kalau kampung baru. Kampung yang hasil persatuan dari dua kampung yang ada di ujung utara dan ujung timur Melongwan. Nah, jauh sebelum itu telah terbentuk persekutuan keluarga ini yang disebut dengan ruangan. Di dalamnya itu ada leluhur-leluhur yang disebut tadi satu Timpua, kedua Mansa, ya Maengga, Esing, Saweduling,
1: iya.
2: Masarahe. Nah, ini enam ini.
1: Enam.
2: Ini awalnya. Iya. Ini semua nama leluhur yang marga-marganya itu ada di Kota Melongwan nih. Nah, kemudian dalam perkembangan di tahun 70-an, awal 70-an, itu ada satu sekelompok keluarga dari Kepulauan Nusa, dari daerah Kekorotan, Marampit, dan sekitarnya. Kemudian mereka hijrah dan berpindah ke Melongwan dalam kelompok kecil.
1: Pendatang ya Pak begitu?
2: Ya, bisa disebut begitu. Iya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, bahwa keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang supaya masuk dalam lingkup peradaban yang sama dalam satu rumpun, itu mereka harus dibentuk lagi satu ruangan tadi dari leluhur yang tentu berasal dari sana namanya,
1: iya.
2: Yaitu Untulangi. Nah, supaya dalam pembinaan kehidupan sosial masyarakat, mereka ini dalam koordinasi timadu ruangan yang tadi itu yang sebut ratu ruangan. Nah, maka di tahun itu Melongwannya ketambahan satu ruangan dan menjadi tujuh, yaitu Untulangi yang terakhir.
1: Nah. Iya, terus Pak, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai enam yang pertama kali kan enam ruangan yang ada di Kota Melongwannya. Terus masuk lagi dari Kekorotan kan jadi tujuh. Iya, yang menjadi pertanyaannya mungkin ada pada saat itu ya ada perpindahan penduduk atau ada perkawinan misalnya dari suku Talau terus pasangannya dari luar daerah mungkin dari Sangir, dari Manado, dari Gorontalo atau dari mana itu. Itu gimana Pak? Apakah mereka kalau misalnya masuk ke satu rumpun ini apa ada penyambutan khusus atau bagaimana itu?
2: Iya. Gitu. Jadi ini kan kemudian turun temurun generasi ini kawin mawin.
1: Iya.
2: Nah, misalnya dia orang Melongwan nih, kemudian kawin dengan orang Sangihe atau
1: orang ya Manado.
2: Maka
1: pasangannya ini
2: kemudian mereka tinggal di Melongwan.
1: Iya.
2: Maka pasangannya ini keluarga ini harus menjadi warga salah satu rumpun keluarga tadi, ruangan. Nah, tergantung yang perempuan atau laki-laki ini, yang orang melongannya ini, itu dia dari keturunan leluhur mana, pada ruangan yang mana. Maka yang bersangkutan ini harus diterima sebagai anggota ruangan.
1: Iya.
2: Nah, ya, ruangan yang di mana suaminya atau istrinya itu menjadi anggotanya.
1: Tapi Pak, kalau misalnya yang kawin ini sama-sama orang Telaut, terus beda ruangan, itu gimana Pak? Dia, mereka itu masuk di mana? Mau ikut ke laki-laki atau laki-lakinya ikut ke perempuan?
2: Itu pembicaraan mereka itu yang bisa dibicarakan. Mau ikut yang
1: keluarga ya Pak?
2: Laki-laki atau perempuan? Bisa.
1: Iya, pendengar, saat ini juga kita sudah terhubung dengan teman-teman yang ada di Pro 4 Manado, Pro 4 Gorontalo, dan Pro 1 RRI Talaut. Sebelum kita akan break, kita akan menyapa dulu teman-teman kita yang sudah hadir. Ya, saya ke Pro 4 RRI Gorontalo ya, karena RRI Manado ini kayaknya on kamera ini. Ya, selamat siang dari Gorontalo.
3: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Dengan Anja Yayan, kalau dari Gorontalo.
1: Iya, Anja Yayan. Iya, gimana kabar ini Anja Yayan di siang hari ini?
3: Kalau di Gorontalo saat ini lagi panas sekali DP matahari ini. Soalnya orang di Gorontalo panas. Satu orang satu matahari ini.
1: Oh iya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan narasumbernya. Sebentar ya, nanti dari kami akan menanyakan. Kita beralih ke Pro 1 RRI Tahuna. Selamat siang, Umi. Iya, selamat siang Umi ya, atau yang di Pro 1 RRI Tahuna?
4: Tamut itu.
1: Oh, dari ada bisikan dari teknisi, katanya dari Pro 1 RRI Tahuna audionya off. Bisa dihidupkan?
4: Buka.
1: Mic-nya. Iya, selamat siang Umi.
5: Siang juga Putri.
1: Iya, bagaimana kabar ini Umi siang hari ini? Sehat-sehat?
5: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya.
5: Sama juga cuaca di Tahuna panas.
1: Oh, panas. Sama di Talaut juga panas ini.
5: Panas ini. Iya.
1: Kita ke Goronta, kita ke Pro 4 RRI Manado.
6: RRI Manado.
1: Selamat siang Kak Stanley.
7: Selamat siang Putri Silangen.
1: Aduh, lengkap nih namanya.
7: Lengkap ya.
1: Bagaimana kabar ini Kak?
7: Luar biasa.
1: Luar biasa. Cuaca di sana sama? Atau mungkin mendung-mendung?
7: Semua-semua, Kang.
1: Berarti cuma Talaut, Gorontalo, dan Tahuna ini yang panas membara.
7: Ya, begitulah. Menunggu hujan.
1: Oh, menunggu hujan. Mudah-mudahan hujan dari Manado.
7: Mudah-mudahan, Kang.
1: Iya. Iya, pendengar yang berada di mana saja saat ini, kita akan break sejenak. Nanti sebentar kita kembali lagi menyapa untuk teman-teman kita yang ada di Pro 4 RRI Manado, Gorontalo, maupun di Pro 1 RRI Tahuna. Nanti kita kembali lagi.
8: Pro 4 Wara Budaya Nusantara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, pendengar kembali lagi di Magota Bacerita di Pro 1 RRI Talaut. Dan tadi kita sudah membahas ya mengenai adat yang ada di Kepulauan Talaut mengenai Ruang Ana. Iya, tadi Pak, kita lupa tanya ini. Kan kalau dalam sebuah kelompok itu memiliki pemimpin. Kalau di ruangannya itu pemimpinnya itu disebut apa itu Pak?
2: Ratu ruangan.
1: Ratu?
2: Ratu ruangan.
1: Ratu ruangan. Iya. Terus tadi kita sempat membahas soal perkawinan. Ini Pak, kalau soal mengenai perkawinan, apakah pada saat itu ya, pada waktu itu, kalau misalnya ingin mengawinkan satu dengan satu, itu ada aturannya atau gimana Pak?
2: Iya. Jadi ada. Itu ada tahapannya itu.
1: Tahapannya kalau, seperti apa itu Pak?
2: Jadi dalam perkawinan adat Melongwane dan di Talaut pada umumnya itu ada tiga tahapan.
1: Oh, tiga tahapan.
2: Ya. Ya. Jadi pertama yang disebut dengan inna'a. Inna'a itu artinya pihak keluarga laki-laki ingin memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh anak mereka itu benar atau tidak. Jadi kepada pihak perempuan. Nah, karena sebelumnya anak-anak ini sudah menyampaikan ke orang tuanya kan. Maka orang tua berkewajiban untuk melakukan yang namanya inna'ah. Jadi memastikan apa betul ini informasi ini. Bahwa anak saya memberitahu dia tertarik dan menyukai anak bapak ibu ini.

0: Kalau di talaut itu ya tadi ya onocha.
1: Onocha.
0: Nah, pada tahapan ini berarti kan semua keluarga sudah tahu.
1: Iya.
0: Karena keluarga perempuan itu juga telah menghadirkan keluarga-keluarga yang ada di sekampungnya untuk menerima kehadiran keluarga ini dalam rangka memastikan bahwa kedua keluarga ini akan mengawinkan anak mereka. Jadi di sini sudah terpublikasi. Pada acara ini itu kemudian mereka bersepakat untuk menentukan kapan waktu perkawinannya.
1: Iya.
0: Nah, itu biasa ritual ini selain keluarga ini, selain ayah dan ibu kandung mereka, itu acara ini itu dilakukan oleh para tua-tua yang tadi disebut dengan kepala suku. Yang ratu ruangan itu. Ratu ruangan, inang ruangan itu mereka mewakili keluarga yang pihak laki-laki dari laki-laki, yang perempuan juga diwakili oleh ratu inang ruangan dan perangkat adat yang ada di kampungnya. Nah, di situ terjadi kesepakatan untuk kapan akan dilaksanakan perkawinan, yaitu masuk tahapan ketiga perkawinan adat, yaitu rayan.
1: Iya.
0: Nah, rayan ini itu sudah perkawinan resmi adat. Jadi dulu-dulu itu kan sebelum ada gereja atau ya gereja hadir, perkawinan di talaut itu sampai pada tingkatan rayan. Rayan ini adalah satu proses untuk menelusuri sejarah asal-usul yang kemudian mereka bersatu karena dari asal-usul yang boleh untuk melakukan perkawinan. Karena kalau dalam asal usul ini kemudian ditemukan mereka itu masih ada hubungan sedara dari paling tidak tiga tingkatan, itu mereka ini tidak boleh dikawinkan.
1: Oh, misalnya gini ya Pak, ruangan Natimpua ya.
0: Ya.
1: Terus kan namanya keturunan itu kan tidak tahu kan di bawa-bawanya itu gimana karena kan sudah meninggal kan.
0: Ya.
1: Kalau misalnya mereka suka sama suka, padahal orang opak dari si laki-laki ini Timpua,
0: kakak beradik misalnya.
1: Iya, opak dari si omak dari si perempuan ini Timpua, itu gimana? Padahal mereka sudah dekat sekali, Pak.
0: Itu pertama itu kan terjadi karena ini anak-anak ini kan tidak tahu.
1: Iya, tidak tahu.
0: Tidak mengetahui apa-apa. Nah, ketika hal ini disampaikan kepada keluarga, kemudian ditemukanlah bahwa mereka ini adalah anak bersaudara kandung. Ini sebetulnya ini tidak boleh dan harus tidak boleh. Tetapi sekarang kan pertanyaannya begini, bagaimana kalau mereka sudah terlanjur?
1: Iya, suka sama suka.
0: Suka sama suka dan hubungannya sudah semakin jauh.
1: Iya.
0: Nah,
1: apalagi kan Pak kalau untuk perempuan kan mungkin marga dari opak kan sudah berubah jadi ayah, sedangkan ayah bukan Timpua yang lain itu.
0: Jadi itu pertama dasarnya tidak boleh. Tetapi bagaimana kalau terlanjur tadi itu? Nah, maka adat itu menyediakan fasilitas yang ada ritual. Ya, yaitu penghapusan, ya pemutusan apalah namanya.
1: Oh, ada
0: itu.
1: Ritual ya, Pak.
0: Ada. Nah, jadi harus melakukan itu, tetapi sebenarnya itu ada konsekuensi dalam kehidupan berumah tangganya, termasuk nanti ketika ada keturunan, itu biasanya akan terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kelahiran yang tidak lengkap, anak-anak yang lahir mengalami ya kekurangan fisik. Dan itu kalau boleh dikata sampai hari ini, sampai sekarang itu itu masih ditemukan yang begitu. Jadi sedapat mungkin, nah inilah fungsi ruangan tadi, arti kembali ke ruangan. Ruangan itu fungsinya adalah untuk menghubungkan sejarah ini supaya antara saudara bersaudara itu tidak terjadi hubungan yang seperti tadi. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya informasi. Jadi kurangnya sejarah yang disampaikan kepada generasi. Maka ruangan ini fungsinya salah satunya adalah untuk menjaga hubungan darah, silsilah keluarga untuk selalu diceritakan. Dan di Melongwane itu ruangan ini aktif. Dia aktif untuk melakukan pertemuan keluarga dalam bentuk ibadah misalnya. Nah, di situ salah satu poin acaranya itu harus mengingatkan itu. Misalnya putri ya.
1: Iya.
0: Putri kan silangin.
1: Iya.
0: Ah, ini silangin ini hubungannya apa ini? Ah, tapi mungkin kalau suaminya ini orang talaut itu itu jelas bisa dapat di

0: Kemudian silangin ini kan orang tuanya ayah dan ibu. Ya sudah, kalau ayah silangin, kalau ibunya marga lain. Lalu kemudian turun lagi kawin dengan orang Talaut. Keturunan saudaranya ini kawin dengan orang Talaut, maka marganya berubah lagi, bukan lagi silangin.
1: Iya.
0: Tapi mereka itu dalam garis keturunan silangin.
1: Oh, nah, gitu ya.
0: Maka ketika bertemu dengan misalnya Timpua, kemudian Timpua keturunan perempuannya juga di sana terdapat silangin. Bisa enggak ini? Nah, kita hitung tingkatan generasinya. Kalau masih di tiga tingkatan itu mereka tidak boleh.
1: Kalau empat ke atas sudah, nah,
0: ya,
1: boleh Pak?
0: Sudah boleh.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan catatan, biasa orang tua bilang, aduh ini masih dekat sekali. Maka ada bagian-bagian ritual yang dilakukan untuk mengantisipasi.
1: Oh iya. Kita ke teman-teman yang ada di Pro 4 Manado dulu, silakan Kak Stanley. Tadi sudah banyak membahas soal adat Talaut mengenai ruangan. Nah, kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan, silakan.
2: Ya baik, rekan Putri ya.
1: Iya.
2: Kalau
1: Kak boleh tanya, suara dikasih besar sedikit.
2: Ini adat yang berlaku di Talaut ya?
1: Iya.
2: Nah kalau misalnya itu masyarakat yang ada di Talaut tapi sudah tinggal di Manado, apakah masih mengikuti adat istiadat ini, Pak Mutip? Tapi mereka sudah di Manado, maksudnya ada kampung, misalnya kampung yang ada di Manado itu rata-rata keturunan dari masyarakat Talaut di Manado.
1: Merantau dan istilahnya.
2: Masih enggak pakai adat dunia?
0: Ya.
2: Atau cuma berlaku di Melong, di Talaut?
0: Jadi ya terima kasih nih pertanyaan yang bagus ini. Adat itu berlaku setempat. Ya, dia adat berlaku setempat. Nah, ketika mereka telah tinggal di tempat yang lain, misalnya di Manado, kemudian mereka di sana dalam satu pemukiman yang sama ya. Satu misalnya dulu di kalau Talaut itu Melong, di Manado itu di Kayuwatu.
2: Kayuwatu.
0: Ya, di Kayuwatu itu banyak orang Talaut di situ.
2: Nah, dibitung lagi kan banyak.
0: Dibitung lagi banyak. Nah, mereka di sana itu tidak ada kewajiban untuk menjalankan adat Talaut, menerapkan adat Talaut di Bitung atau di Manado, tetapi bahwa identitas adat Talaut mereka wajib tunjukkan.
2: Nah.
0: Jadi kalau misalnya ada acara-acara adat yang ada di Manado, di Bitung, itu tidak boleh kemudian orang Talaut itu melaksanakan ritual adat Talaut kecuali mereka meminta izin. Karena adat Talaut itu hanya berlaku di Talaut. Kalau sudah di tempat lain, mereka itu harus minta izin untuk melaksanakan acara-acara adat Talaut. Jadi bukan berarti di wilayah itu harus diterapkan adat Talaut dan itu melanggar norma itu kalau begitu.
2: Oke.
1: Okay. Ada Leka.
2: Baik. Nanti
1: berikut.
2: Cari lagi inspirasi lagi.
1: Oh iya.
2: Silakan dilanjut lagi.
1: Kita beralih ke Pro 4 Gorontalo.
3: Iya, terima kasih. Iya. Wow Putri ya?
1: Iya,
3: betul. Iya, baik. Luar biasa sekali untuk obrolan di siang hari ini ya. Kita sedikit terbuka dengan adat istiadat yang ada di Talaut ya utamanya. Dan kalau orang di Gorontalo ini sedikit informasi untuk Wow Putri, untuk teman-teman yang ada di Manado dan juga di Tahuna, kalau orang di Gorontalo juga itu ada sistem kekerabatan ataupun hubungan keluarga itu secara adat disebut dengan istilah ngala'a.
1: Ngala'a.
3: Ngala'a kalau di Gorontalo DP nama, ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Kemudian tata cara ataupun aturan dalam kehidupan berkeluarga itu DP nama motolo ngala'a.
1: Motolo
3: ngala'a. Iya. Nah, pengen tanya juga nih ke narasumber yang sudah hadir di Pro 1 Talaut ya. Apa sebenarnya identitas adat dari Ruangana ini yang saat ini masih tetap dilestarikan hingga saat ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada aturan yang mengikat hubungan antar anggota rumpun keluarga dalam Ruangana? Ya, itu saja dulu dari Gorontalo.
1: Ya, silakan Pak dijawab.
0: Ya, jadi Ruangana ini dia memiliki aturan-aturan lokalnya ya, dalam aturan itu, tapi dia dibalut dalam satu aturan secara umum, yaitu dalam adat kampung Melongwane. Nah, di Talaut beberapa kampung, tapi ya saya khusus bahas ini Melongwane untuk supaya lebih fokus kita. Jadi Ruangana ini itu adalah sebuah wadah untuk pembinaan generasi agar generasi ini itu mencirikan karakter kehidupan leluhur yang namanya diabadikan dengan Ruangana ini. Jadi kewajiban mereka adalah untuk menjaga identitas ini, nama baik leluhur ini, untuk diterapkan dalam kehidupan kesehariannya agar tidak melenceng dari apa yang diajarkan oleh para leluhur. Jadi kalau Melongwane dengan 7 suku ini, itu sepintas sebenarnya dapat kita lihat bahwa kalau dalam kehidupan kesehariannya, oh ini mereka ini Ruangan Timpua misalnya, atau Esing, karena di sana ada karakter-karakter yang melekat. Nah, itu yang kemudian dipertahankan oleh adat Melongwane ini sebagai sebuah identitas yang mencirikan bahwa di Melongwane ini itu dibangun kehidupan kekerabatan itu berdasarkan karakter dari para leluhur yang nama-namanya diabadikan di Ruangan. Kemudian mengenai ikatan keanggotaan, memang ini ada aturannya, itu aturan bahwa yang menjadi anggota Ruangan atau rumpun keluarga itu harus berasal dari leluhur yang disebut dalam Ruangan itu. Nah, meskipun kemudian karena turun-temurun generasi ini kawin-mawin telah berubah marganya, tetapi kalau dia tetap dari asal-usul leluhur yang sama, maka mereka harus menjadi warga rumpun keluarga itu, jadi Ruangan itu. Contoh putri, misalnya kalau putri ini kemudian dia terikat dengan keturunan dari keluarga Timpua, maka dia wajib menjadi anggota rumpun keluarga Timpua, meskipun gitu, putri adalah Silangen. Iya toh, nah, begitu. Jadi asal usul hukumnya adalah harus ada keturunan darah dari leluhur. Itu menjadi anggota. Jadi menjadi syarat keanggotaan. Nah, gitu.
1: Iya, masih ada lagi dari Gorontalo?
3: Iya, cukup wow putri.
1: Iya. Kita ke Tahuna dulu, ada Umi, silakan Umi kalau mau ingin bertanya dengan narasumber. Iya, minta maaf Umi, mic-nya boleh dihidup. Audionya Umi, audionya.
4: Baik, iya. Pak Godbit, izin bertanya, mungkin saya penasaran di sini. Seperti Bapak katakan tadi bahwa ada rumpun keluarga Ruangan ini, kira-kira ada ciri khas tidak kalau sudah tergabung ataupun jadi identitas supaya kira-kira bisa diperjelas kalau orang-orang yang sudah tergabung dalam rumpun keluarga Ruangan ini seperti apa, supaya ketika melihat dalam keseharian seperti Bapak katakan tadi sudah mengetahui oh ternyata mereka adalah rumpun keluarga Ruangan yang mungkin bisa membedakan dengan komunitas-komunitas adat yang ada di Talaut seperti apa Pak?
0: Sampai hari ini agak sulit mau dibedakan, meskipun basis pembentukan Ruangan ini itu adalah untuk menjalankan melestarikan karakteristik kehidupan para leluhur yang lalu. Nah, kalau dalam peradaban yang sekarang ini kan sesulit mau dibedakan ini kelakuan orang per orang ini menggambarkan keluarga mana. Tetapi yang pasti bahwa ada kewajiban moral bahwa setiap anggota ruangan ini itu tetap dalam pengajaran yang tadi saya jelaskan, bahwa setiap pimpinan ruangan, yaitu ratu ruangan, itu wajib menjelaskan ini makna filosofi dari ruangan ini, yaitu karakter kehidupan para leluhur yang namanya diabadikan di ruangan ini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh anak ruangan ini adalah untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan, karena memang modal prinsip dasar untuk membentuk ruangan ini adalah untuk mengajarkan tentang perbuatan baik, membantu orang lain sesama, saling menolong. Kalau ada melihat orang yang lagi kesusahan, kita harus membantu, dan yang ajaran-ajaran yang seperti itu, dan itu diajarkan semua. Tetapi ada yang membedakan, ini akan agak sulit ini mau dibedakan ini, yaitu karakter. Misalnya saya, Timpua itu dalam pengertian kalau Timpua diartikan dalam bahasa Indonesia itu, ini kan semacam serangga hitam yang berbisa. Maka tipikal Timpua itu dia bicaranya tegas, enggak keras, tidak kompromi, apa adanya, jujur, ya toh, terus terang. Jadi menegur dia menegur. Tidak menyembunyikan apa yang harus dia katakan. Itu di situ yang bisa membedakan. Kalau gaya bicaranya tegas-tegas, lantang, kalau di melongani, ini Timpua ini. Atau kalau kemudian ada yang bicara halus, nadanya pelan, agak lambat, ini berarti ruangan yang sana. Tapi itu secara keseluruhan, secara umum akan sulit dibedakan, kecuali orang-orang yang telah mengenal lama, jauh dengan ruangan yang ada di Melongan ini. Gitu.
1: Iya, ada lagi Umi?
4: Baik. Ini pasti kerja berat ya, Pak Gontor.
0: Iya.
4: Seperti sampai sekarang, karena sudah beralih dari beberapa generasi, ada yang kawin dengan orang luar, ya seperti itu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, Pak, kira-kira tantangan yang paling dihadapi sampai sekarang untuk mempertahankan bahwa sehingga tidak terjadi hal yang seperti dikatakan tadi, tidak terjadi perkawinan, mungkin ada yang masih hubungan saudara. Kira-kira tantangan apa yang paling dihadapi sampai sekarang ini, Pak?
0: Iya. Memang adat istiadat ikan mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Nah, sebenarnya ini ruangan ini itu memiliki tanggung jawab itu. Jadi tanggung jawab sejarah untuk selalu menceritakan kepada anggota ruangan, terutama mengenai silsilah keturunan, untuk menghindari hal yang tadi. Dan puji Tuhan, memang di Melongwane ini lagi aktif. Kalau adat di Melongwane lagi aktif, tiap hari Minggu itu rata-rata ada perkumpulan, pertemuan. Nah, karena di sini mayoritas kita beragama Kristen, itu mereka pertemuan ini kemudian itu dalam bentuk beribadah. Tapi juga ada anggota ruangan, itu Muslim. Ada keturunan orang-orang Melongwane itu telah menjadi beragama Muslim. Mereka juga ikut dalam acara ruangan. Nah, pada prinsipnya pertemuan ruangan itu bukan pertemuan agama, tapi adalah pertemuan kekeluargaan yang kemudian ada dilanjutkan dengan, kalau bertempat di keluarga Kristen, itu mereka akan beribadah. Kalau tempatnya di keluarga yang beragama Muslim, itu menyesuaikan. Nah, di dalamnya itu harus ada kewajiban pimpinan ruangan untuk menjelaskan silsilah keturunan, asal usul dari para leluhur ini yang kemudian turun sampai ke generasi ini. Barangkali ini yang akan kami upayakan untuk meminimalisir, jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi dibahas di awal, perkawinan sedara yang masih dekat, yang dalam pemahaman adat di Talaut, khususnya di Melongwane, itu berdampak buruk sebenarnya. Tapi sekali lagi, memang agak sulit ini sekarang ini, karena misalnya mereka telah hidup di perantauan, mereka bertemu di Manado atau di Gorontalo dengan tidak lagi mengikuti perkembangan atau tidak lagi diceritakan tentang hubungan darah. Nah, ini kesulitan. Dan itu pernah terjadi. Mereka bertemunya di tempat lain. Ketika menyampaikan kepada orang tua masing-masing, barulah diketahui bahwa mereka itu masih bersaudara dekat. Tetapi sudah kawin. Nah, ini kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Nah, itu.
1: Iya, Umi bagaimana?
4: Iya. Cukup, terima kasih Pak Gurit dan Putri.
1: Iya, terima kasih juga untuk Umi yang ada di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, karena waktu sudah membatasi kebersamaan kita pada edisi kali ini, padahal masih banyak sekali yang kita gali, tapi waktunya tidak cukup ya. Nanti kita lanjut di waktu yang berikutnya. Kami persilakan kepada Pak Golfri Timpua, mungkin ada pesan untuk generasi muda khususnya yang ada di Talaut agar sejarah ini dan nilai-nilai ruangan ini tetap hidup. Silakan Pak pesannya.
0: Ya. Nah, kepada pelarana ruangan yang ada di Melongwane khususnya dan di Talaut pada umumnya, ayo jangan merasa minder ketika kita bicara tentang adat istiadat.
1: Iya.
0: Adat istiadat itu bukan sesuatu yang kuno. Tetapi ini adalah akar sebuah peradaban yang membentuk karakter kita untuk hidup di zaman modern ini. Jangan tinggalkan adat, karena itu yang menjadi ciri khas kita sebagai warga masyarakat, generasi yang tumbuh di era modern. Bangsa yang besar itu tidak meninggalkan akar budayanya, tetapi menghormati, melestarikannya untuk menjadi pembeda generasi muda yang beradab, karena hidup dalam lingkungan adat istiadat yang kental, kemudian mereka bergaul hidup di era modern ini, mereka tidak akan ketinggalan jati diri, tetapi justru akan menonjol karena kehidupan yang terbentuk karakteristiknya dari adat istiadat dan kebudayaan yang ada. Tetap tingkatkan, lestarikan kebudayaan di Talaut ini.
1: Iya, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian Magota bercerita dari kami di Pro 1 RRI Talaut. Dan tentunya mengenai ruangan ini, sebuah bagian penting dari perjalanan sosial ya, khususnya yang ada di masyarakat Kepulauan Talaut. Dan saya Putri Silangen, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, dan Pro 1 RRI Tahuna, kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami. Dan saatnya saya Putri Salangin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu pada edisi selanjutnya.
5: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Aquana, Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani.

0: atau informasi dari dapur SPPG lain, mereka lebih bervariasi. Di sini variasinya hanya melon dan semangka.
1: Berita yang pertama, pendengar, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengukir terobosan baru dengan menjadi inisiator sekaligus deklarator pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS.
2: Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS. Inisiatif ini mencatat sejarah baru sebagai bentuk deklarasi ASLINMAS yang pertama kali hadir di Indonesia. Kajati Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeloli selaku inisiator membentuk wadah ini guna mengoptimalkan peran serta fungsi perlindungan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman, serta mengawal potensi pembangunan di setiap desa. Kehadiran ASLINMAS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi desa, sekaligus menjadi pilar pendukung bagi bupati dan wali kota dalam merealisasikan program kerja daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat keberhasilan program prioritas pemerintah berawal dari penguatan di tingkat desa.
3: Betul, sama dengan APETNAS, ya, ASLINMAS, ya, kita ingin supaya dari asosiasi perlindungan masyarakat ini semua tugas perlindungan masyarakat terhadap masalah perencanaan maupun proses-proses ketertiban dan ketentraman masyarakat itu bisa lebih maksimal. Makanya kita menutup dan hari ini mendeklarasikan Asosiasi Perlindungan Masyarakat, di mana kita Kejaksaan Tinggi sebagai inisiator dan deklaratornya itu mengharapkan dia akan punya kontribusi terhadap semua potensi-potensi desa yang ada maupun mendorong, mensupport program-program daripada kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota setempat yang ada maupun dalam program-program program prioritas pemerintah. Itu yang paling utama, ya, karena kan semuanya dari desa, nggak ada program yang mulai dari kota.
2: Melalui ASLINMAS, sinergitas antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan makin solid dalam menciptakan kondusivitas wilayah serta mendorong kesejahteraan warga dari tingkat desa. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
1: OJK Sulut Go memaparkan angka literasi dan inklusi keuangan Sulut di atas rata-rata nasional.
4: Dan Gorontalo, OJK Sulut Go, Robert Sianipar melaporkan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61%. Sementara di Sulawesi Utara, indeks literasi keuangan mencapai 69,98%. Dan inklusi keuangan sebesar 94,37%. Meski berada di atas rata-rata nasional, OJK menilai masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
5: Angka hasil survei untuk Provinsi Sulawesi Utara, literasi keuangan sebesar 69,98% dan indeks inklusi keuangan 94,37%. Tentunya ini menjadi sebuah modal untuk pembangunan ke depan yang lebih baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara literasi dan inklusi ini, Pak Gubernur, gapnya masih cukup besar. Masih banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan layanan jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami manfaat dan resikonya.
4: Robert Sianipar menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga mendapat bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan secara nasional sebesar 91% pada akhir tahun 2025 dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2045. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Mengunjungi daerah pemilihan Desa Wasian, Legislator Minahasa Utara, Cynthia Erkles gelar reses.
6: Minahasa Utara Cynthia Erkles menggelar resep aspirasi atau reses pada masa persidangan 3 tahun sidang 2 2026 bertempat di kantor Desa Wasian, Kecamatan Dimembe. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda reses 30 anggota DPRD Minahasa Utara yang dilaksanakan 26 hingga 31 Agustus di daerah pemilihan. Reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah.
7: Tentu mengapresiasi kepada
6: dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembangunan infrastruktur. Di antaranya, pembangunan paving jalan pertanian, paving lorong dijaga, jalan lingkar, pengadaan tiang listrik, penyediaan air bersih, serta penataan kabel listrik yang dinilai membahayakan. Diana Masih melaporkan.
1: Reses anggota DPRD Talaut, masa sidang 3 akan dilakukan meski di tengah keterbatasan akibat dari efisiensi penganggaran.
8: Kembali pada bulan Oktober mendatang, di tengah efisiensi anggaran, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tertibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
9: Setiapnya itu Oktober, itu reses masa sidang 3. Begitu. Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang, tentu kita menyesuaikan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar satu titik saja karena disesuaikan dengan anggaran.
8: Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlalu.

0: Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas rampungnya pembangunan jembatan Taloara.
1: Dan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan Taloara. Jembatan ini dibangun melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kodim 1312 Telaut sebagai langkah nyata pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan. Om Hawe, salah seorang warga, menyampaikan syukur karena jalur ekonomi nelayan sekarang jauh lebih cepat dan aman. Ia mengungkapkan, sebelum adanya jembatan, medan yang dilalui sangat berbahaya. Hal senada juga disampaikan rekan lainnya.
2: Karena sudah berapa lama kami pada keluar sangat merindukan jembatan yang layak untuk kami lewat. Karena jalan ini adalah jalan utama untuk para nelayan.
3: Hanyalah kami sampaikan terima kasih sambil kami berharap Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian. Terima kasih.
1: Kehadiran jembatan Taloara permanen kini memangkas isolasi antar wilayah, mempermudah pasukan logistik, serta mendorong potensi ekonomi perikanan dan perdagangan setempat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola dapur SPPG Kayu Uwi Kawangkoan Barat berkomitmen tetap memberikan menu makan bergizi gratis MBG yang bervariatif kepada para penerima manfaat.
4: Keluarga penerima manfaat KPM makan bergizi gratis MBG di Desa Kononang 5, Kecamatan Kawangkoan Barat, Erlin Rantak, golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan total 30 KPM, kepada RRI mengatakan dia dan keluarga penerima manfaat makan bergizi gratis berharap kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KUI Kawangkoan Barat untuk memperhatikan jumlah dan variasi makanan dalam omprengan seperti untuk golongan balita dan ibu hamil, ibu menyusui, dan kepada ahli gizi di dapur SPPG KUI Kawangkoan Barat Herlin Ratak berharap dan tegaskan harus memperhatikan jumlah porsi atau gramasi makanan, begitu juga dengan buah.
5: Diharapkan ada perbaikan begini. Yang untuk ukuran ini, apakah standar gizi ini memenuhi atau tidak, pasti dari sana yang lebih tahu. Tetapi dari pandangan kami awam, dari gizi sebenarnya kami melihat itu terlalu kecil. Mestinya kalau lihat atau informasi dari dapur SPPG lain, mereka lebih bervariasi. Di sini variasinya hanya melon dan semangka.
4: Terkait dengan keluhan keluarga penerima manfaat KPM makan bergizi gratis MBG golongan 3B di Desa Kononang 5, Kawangkoan Barat, Mitra Dapur SPPG KUI Kawangkoan Barat Rio Rimba Singgat berkatakan dikonfirmasi kepada RRI menyampaikan pihaknya beri apresiasi terima kasih atas masukan dari para penerima manfaat MBG 3B untuk disampaikan kepada pengelola dapur dan diperhatikan untuk diperbaiki
6: menu-menu yang memang sesuai dengan keinginan penerima manfaat, dan itu menjadi evaluasi bagi kami. Kami akan terus menaikkan baik itu variasi, dan terkait dengan jumlah porsi memang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk kelompok penerima manfaat itu terbagi menjadi dua yang menerima MBG. Pertama, porsi besar itu dari balita sampai kelas 4 SD. Nah, kelas 4 SD ke atas sampai SMA, sampai ke ibu hamil, dia masuk kategori porsi besar.
4: Hal yang sama juga dikatakan oleh pemerintah desa Tumbasian Atas, Hukum Tua Tris Raung, berharap dapur SPPG KUI Kawangkoan Barat memperhatikan menu MBG setiap hari harus bervariasi. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Penanaman terumbu karang oleh ratusan penyelam semakin memantapkan pantai Melelayang sebagai objek wisata bahari Manado.
7: Pasan terumbu karang di pantai Melelayang Manado. Para penyelam meletakkan ratusan modul di dasar laut Melelayang sehingga beberapa tahun ke depan akan bertumbuh terumbu karang di media itu. Ketua Panitia Kegiatan Klai Rimo Galang mengatakan, penanaman terumbu karang merupakan masa depan ekowisata masyarakat Melelayang.
8: Yang pertama, kami ingin melestarikan alam. Yang kedua, untuk membangkitkan pendapatan penduduk sekitar. Karena ketika terumbu karang di sini makin banyak, pasti akan banyak wisatawan yang akan datang. Juga terkait masalah ekosistem. Dengan adanya terumbu-terumbu karang yang baru yang terbentuk, coral-coral reef yang baru terbentuk, itu akan mencegah terjadinya abrasi.
7: Sementara itu, warga sekitar menilai spot penyelaman di Pantai Melelayang semakin meningkat ketika terumbu karang menjadi taman laut. Dengan adanya terumbu karang semakin memadukan konsep ekowisata karena pesisir pantai juga telah menjadi objek wisata yaitu Malalayang Beach Walk, MBW 1 dan 2. Audi Ganores melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Talaut pastikan izin operasional Rumah Sakit Pratama Damau masih berproses.
9: Serta pemenuhan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk menunjang operasional rumah sakit.
10: Itu izin operasional kok masih sementara berproses. Tapi orang sudah resmikan karena sudah ada orang tempatkan tenaga di sana. Dan kalau untuk mengurus izin operasional kan ada juga kegiatan harus ada visitasi. Nah visitasi itu juga itu nanti melihat ketenagaan yang ada di sana. Cuma ini masih melengkapi dokumen-dokumen lain. Iya. Nanti kalau izin operasional sudah ada, baru bisa dioperasionalkan untuk pelayanan.
9: Kadis Kesehatan meminta masyarakat untuk bersabar dan memahami proses yang sedang dilakukan pemerintah daerah. Ia berharap seluruh tahapan dapat segera terselesaikan sehingga Rumah Sakit Pratama Damau dapat beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat di Kecamatan Damau dan sekitarnya. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Badan Urusan Legislasi Daerah atau BULD BPDRI serap aspirasi tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.
11: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPDRI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Leo mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
12: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPMP, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya. Apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat? Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi ramuan kami, rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah yang nantinya diagendakan dua pekan depan kami akan rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.
11: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Wulun, Akademisi Kanwil Kementerian Agama, dan tokoh pendidikan serta pemerhati pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MBG, Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar sekian warta berita daerah untuk siang hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Irin Solviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Okay, ya, peringat, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini. Cukup dulu bersama saya Yelin Sofiani menemani Anda, dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan Manado Sore di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, tentunya nanti bersama kru Pro 1 lainnya gitu ya. Dan nanti juga akan ada Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Sofiani undur diri, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih bersamaannya, dan tetap semangat juga untuk mengerjakan kegiatan aktivitas Anda di hari ini.

Ya, selamat siang saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut di manapun Anda berada. Pro Dangdut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk mengawali jumpa kita di Lintas Talaut Sore edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi Anda bisa request lagu dangdut pilihan Anda untuk siang hingga sore nanti. Silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, masih kami nantikan kebersamaan Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Terlaut untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk saat ini hingga sore nanti. Anda bisa request lagu dangdut pilihan Anda ya, atau yang menjadi lagu yang Anda favoritkan. Silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaut untuk saat ini. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua. Dan sambil menantikan kebersamaan Anda, saudara pendengar, dapat kami informasikan untuk Anda informasi yang kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut,

Ya, sebagai informasi untuk Anda, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Arfan Bawangun memimpin rapat internal dalam rangka penyusunan anggaran APBD perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Rapat tersebut membahas berbagai kebutuhan program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang akan disesuaikan dalam APBD perubahan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta ketersediaan anggaran. Arfan menekankan pentingnya koordinasi internal dan ketelitian dalam penyusunan anggaran agar seluruh program dan kegiatan dapat direncanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Para pendengar Pro Sotera di Talaut, masih ada waktu bagi Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di kesempatan kali ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini. Jadi silakan bergabung ya melalui WhatsApp di 081347494180.

0: Bran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar Pro Satu Hari Talaut, masih kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk sore hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi ke depan kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Jadi silakan bergabung di 0813 4749 4180.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam

akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Prodangdut di kesempatan hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Prodangdut di edisi besok di jam yang sama. Terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap setia mengikuti siaran kami sampai di saat ini. Dan nanti saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah akan ada Beranda Asta Cita berjaringan nasional ya, nanti kita akan ikuti bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara Branda Asta Cita.
1: Informasi dan inspirasi. Branda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum, Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini, Pak?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Abdullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan, untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling santar kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di Lapil, misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan dikiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam, seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masaryanduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga: genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Nah, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, iya, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama sama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
5: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya, itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu loh, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli, ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu waktu awal-awal susah, ayo tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irau no sino de la, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Karena hidup ini indah, demikian ada Numata Bene kembali sudah melengkapi sore Anda setelah tadi kita ikut bersama tadi Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Baik, pendengar, kita akan jelang pukul 17 untuk penyampaian lintas Manggota bersama RRI Gorontalo.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Kita awali dari RRI Manado. Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI serap aspirasi tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara.
1: Teman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
2: Sejumlah aspirasi disampaikan dalam dialog daerah yang dilaksanakan Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI dalam rangka rekomendasi atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum di daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Senator DPD RI yang juga Ketua BULD DPD RI Stefanus Beaenlio mengatakan kegiatan dialog ini dilakukan untuk menyerap aspirasi di daerah yang nantinya akan disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan semua kementerian terkait.
1: Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI menggelar dialog dalam rangka mendapatkan pandangan, pendapat, masukan dari stakeholder daerah termasuk para akademisi, pimpinan instansi terkait di dalamnya BPMP, dari Kandil Kementerian Agama, dari Dinas Sosial, dari Dinas Pendidikan, dan berbagai pihak. Banyak hal yang disampaikan tadi tentang regulasi daerah terkait penyelenggaraan pendidikan. Apalagi munculnya banyak beragam penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan seterusnya. Apakah itu sudah ada regulasinya di daerah atau di pusat? Maka hal-hal tadi telah disampaikan oleh narasumber dan itu menjadi rangkuman kami Badan Urusan Legislasi Daerah.
2: Kegiatan dialog daerah ini turut dihadiri Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Sulut Febri Dien, Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan Magdalena Mulun, Akademisi, Kanwil Kementerian Agama, dan Toko Pendidikan serta Pemerhati Pendidikan di Sulawesi Utara. Beberapa aspirasi yang disampaikan seperti kesejahteraan dan ketersediaan tenaga guru, fasilitas dan mutu pendidikan, hingga permasalahan makanan bergizi gratis. MPG Roy Pesak laporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengukir terobosan baru dengan menjadi inisiator sekaligus deklarator pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS.
3: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Perlindungan Masyarakat atau ASLINMAS. Inisiatif ini mencatat sejarah baru sebagai bentuk deklarasi ASLINMAS yang pertama kali hadir di Indonesia. Kajati Sulawesi Utara Yakob Hendrik Patipeloli selaku inisiator membentuk wadah ini guna mengoptimalkan peran serta fungsi perlindungan masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman, serta mengawal potensi pembangunan di setiap desa. Kehadiran ASLINMAS diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan potensi desa, sekaligus menjadi pilar pendukung bagi bupati dan wali kota dalam merealisasikan program kerja daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat keberhasilan program prioritas pemerintah berawal dari penguatan di tingkat desa.
4: Kita
3: sinergitas antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan makin solid dalam menciptakan kondusivitas wilayah serta mendorong kesejahteraan warga dari tingkat desa. Meiki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Saat ini kita beralih ke RRI Tahuna. Kue halua kanari di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun.
4: Masyarakat Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagian besar berprofesi sebagai pelaku usaha rumahan kue halua kenari yang terus bertahan menjaga cita rasa kuliner tradisional daerah secara turun-temurun. Halua kenari bukan sekedar kudapan, tetapi menjadi bagian kekayaan kuliner yang diwariskan antar generasi dan tetap disajikan masyarakat dalam berbagai kesempatan penting hingga kini. Salah satu pelaku usaha halua kenari, Sardia Dalampalo, mengaku telah menekuni pembuatan tersebut selama lebih dari 20 tahun, sejak dirinya masih muda. Ketekunan Sardia menghasilkan produk tradisional yang tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjaga identitas budaya Sangihe melalui cita rasa pangan lokal yang khas dan bernilai budaya.
6: Bisa membantu suami, dan sekarang buktinya saya punya rumah, Pak. Rumah dibikin itu dari hasil saya dengan suami, disimpan sedikit-sedikit, dan hasilnya juga anak saya sekarang sudah masuk Angkatan Darat. Sementara pendidikan, Pak. Dari hasil halua kenari.
4: Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kampung Mala, Zainur Rido Salasa, menyampaikan pemerintah kampung terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha kuliner lokal masyarakat setempat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
7: Sebelumnya pada tahun 2002 itu ada bantuan dari pemerintah berupa modal, kemudian ada alat-alat untuk pembuatan halua seperti konfor, panci, dan alat-alat lainnya. Diapresiasi dari pemerintah, memberikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada masyarakat pelaku UMKM, juga itu mempromosikan hasil bumi dari Kampung Mala juga, kan, Pak?
4: Dukungan pemerintah kampung diberikan sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan usaha pangan tradisional agar semakin dikenal luas oleh konsumen. Jumel Johanis melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan provinsi Kejur Prof Catur tahun 2026. Kejur Prof tersebut sebagai ajang seleksi atlet menghadapi kejuaraan nasional di Banten.
8: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi malam tadi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misran Raup menyampaikan, Kejur Prof ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
9: Jadi pelaksanaan Kejur Prof ini diwakili oleh 6 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota itu 6 atlet junior dan 6 atlet senior. Dan para peraih medali pada hari ini juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorut juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober.
8: Sementara itu salah satu atlet peserta Kejur Prof, Gupron, menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
10: Kita tahu bersama bahwa anggaran yang tidak ada anggaran yang sebenarnya kalau dari provinsi, dari KONI maupun dari provinsi itu melaksanakan kegiatan ini. Namun ada apa namanya penyandang dana. Salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri. Maka dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang untuk persiapan ke Kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun anggaran yang ini terbatas.
8: Gufron mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Norensya Banggai, atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017 dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat sore saudara pendengar Pro Satu RRI, talawat khusus untuk kaum muslim dan muslimah yang berbahagia. Pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan kumandang sholatan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut dan sekitarnya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru di

dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: ini kasana kamari cari kerja marnya dapat apa noh.
1: Kayak apa lagi nggak Budi? Dapat lihat dari ngapai raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pangana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba kuah ngana cari di online atau batanya pak tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak dapat informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dap kuak bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran, suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja Budi.
0: Iyo, makasih so kasih support esik pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Sebagai informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, saudara pendengar, Komandan Lanal Melongwane, Letko Laut Pelaut Sunaidi Esanggel mengikuti rapat pimpinan Rapim Saka Bahari Nasional tahun 2026 secara virtual dari Ruang Vikon Mako Lanal Melongwane Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan bertema pembinaan Saka Bahari melalui rapat pimpinan dan apel gelar Saka Bahari guna mewujudkan RAK juang yang tangguh dalam rangka mendukung pertahanan negara di laut. Vikon di Mako Lanal ini turut dihadiri Pasiter selaku Kapin Saka Bahari, Letu Laut Octavianus R. Umbo, Ketua Pamong Saka Felix Sendiang, serta para pembina dan anggota Saka Bahari Lanal Melongwane. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, laporan perkembangan pembinaan pramuka Saka Bahari, pemutaran film dokumenter, hingga arahan serta dialog interaktif bersama Kasal. Dalam arahannya, Kasal menekankan bahwa Saka Bahari memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berwawasan maritim, berjiwa bahari, cinta tanah air, dan memiliki kesadaran bela negara guna mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Melalui keikutsertaan dalam Rapim ini, Lanal Melongwane berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kualitas pembinaan Saka Bahari, khususnya di wilayah perbatasan Kepulauan Talaut.

Esensi buku Laut Bercerita. Pendengar, buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori adalah sebuah novel yang memukau, yang menghadirkan kisah penuh intrik dan sejarah kelam Indonesia. Berlatar belakang periode 1965 dan masa pemerintahan Orde Baru, buku ini menggambarkan liku-liku kehidupan keluarga dan masyarakat yang terpukul oleh peristiwa G30 SPKI. Cerita pun dimulai dengan peristiwa G30 SPKI yang mengguncang Indonesia pada tahun 1965. Dalam suasana kekacauan politik tersebut, sekelompok orang tua ditangkap, meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan terlantar. Salah satu anak tersebut adalah Dimas Suryo yang kelak menjadi tokoh sentral dalam novel ini. Novel ini memadukan kisah fiksi dengan latar belakang sejarah yang kuat, menciptakan narasi yang mendalam dan mengikat. Kehidupan anak-anak yang ditinggalkan orang tua mereka, termasuk Dimas, menjadi fokus utama dan pembaca diajak melihat dunia mereka yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pemilihan latar belakang di Pulau Buru memberikan nuansa yang khas dalam novel ini. Pulau tersebut dijadikan tempat pembuangan bagi para tahanan politik dan kehidupan mereka di sana memberikan perspektif yang berbeda tentang perjuangan dan ketahanan manusia dalam menghadapi penderitaan. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan multidimensional. Setiap tokoh memiliki lapisan emosi dan motivasi yang memperkaya alur cerita. Dimas, dengan kecerdasannya dan semangatnya, menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Melalui setiap kejadian dan interaksi antar karakter, novel ini mengupas lapisan sejarah yang terkadang diabaikan atau dilupakan. Pembaca pun diajak untuk merenung tentang kompleksitas politik dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Buku Laut Bercerita juga menyoroti pentingnya cerita dan narasi dalam menyampaikan pesan-pesan sejarah. Di tengah represi politik, masyarakat di Pulau Buru menjaga warisan lisan dan cerita-cerita sebagai bentuk resistensi terhadap penghilangan identitas mereka. Keindahan prosa dari Leila S. Tudori mampu menggambarkan pemandangan dan perasaan dengan sangat mendalam. Setiap kalimatnya dirangkai dengan indah, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Gaya bahasa yang digunakan memberikan nuansa kesan sastra yang memikat. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya sebuah novel sejarah, tetapi juga cerminan tentang kekuatan manusia dalam menghadapi cobaan. Melalui kisah-kisahnya, novel ini mengajak pembaca untuk mengenang dan belajar dari masa lalu, sekaligus merenungkan makna kebebasan dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Demikian esensi buku Laut Bercerita karya Leila S. Tudori dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, program karya bakti skala besar TNI AD tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dari sekian banyak sasaran fisik yang digarap, pembangunan fasilitas air bersih melalui pembuatan sumur bor menjadi salah satu program krusial yang paling dirasakan manfaatnya. Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan sumur bor ini tersebar di 50 titik lokasi strategis di seluruh wilayah Kepulauan Talaut. Salah satu titik yang kini telah rampung dan beroperasi penuh terletak di Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melongwane. Kehadiran fasilitas ini secara langsung menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang selama ini kerap dialami warga setempat. Pemerintah desa dan masyarakat Tarun Selatan menyambut hangat selesainya pengerjaan infrastruktur dasar ini. Sekretaris Desa Tarun Selatan, Ferdikson Darinding, mewakili seluruh warga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan institusi TNI. Ia menambahkan ketersediaan air bersih dari sumur bor ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan harian rumah tangga, tetapi juga sangat mendukung peningkatan kualitas kesehatan sanitasi lingkungan warga. Program Karya Bakti Skala Besar TNI AD 2026 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya dalam percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal 3T. Selain pembangunan sumur bor, program ini juga mencakup berbagai sasaran fisik dan non-fisik lainnya guna mendorong pemerataan infrastruktur di tanah Porodisa.

0: Pak RT, Mbak Wati.
1: Iya.
0: Saya punya ide buat memajukan ekonomi desa kita.
1: Hah? Yang benar? Wah, jangan-jangan ide kamu lagi-lagi buka warung kopi 24 jam di tengah sawah lagi.
0: Eh, itu bisa viral, Pak. Coba bayangin. Kopi sambil lihat kerbau mandi.
2: Oh. Astaga, Udin. Fokus dong. Kita lagi bahas Astacita nih.
1: Iya.
2: Arah strategis kebijakan nasional, bukan arah buka warung. Gimana sih?
0: Ya saya tahu. Astacita itu kan kayak GPS-nya pembangunan nasional. Tapi kita mulai dari bawah, dari desa, biar nggak nyasar mulu.
1: Waduh, analoginya ngawur, tapi ada benernya juga sih.
2: Yang penting, pembangunan dari desa itu harus nyambung ke tiga hal, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan.
1: Betul.
0: Nah, itu dia. Makanya saya usul bikin peternakan lele digital.
1: Lele digital?
0: Iya.
1: Apa itu?
0: Iya, nanti lelenya bisa dipantau lihat HP, Pak. Kalau lapar, tinggal kirim chat deh. Lele makan yuk.
2: Aduh, Udin, itu bukan digitalisasi, itu ngelanturisasi namanya.
1: Tapi gini loh, Mbak Wati, Udin itu walaupun idenya suka ngawur, semangatnya itu patut dicontoh. Dia ngerti konsep dari bawah, cuman kadang-kadang dia mikirnya dari bawah tanah.
0: Biar akarnya kuat, Pak. Biar pembangunan kita nggak kayak gorengan. Luarnya doang yang garing, dalamnya lembek.
2: Oke deh, daripada kita makin ngawur, yuk kita mulai workshopnya. Tapi Udin, tolong jangan nyaranin Lele bisa main TikTok lagi ya.
1: Iya.
0: Tenang, Mbak. Sekarang saya fokus. Target saya 2045 desa kita jadi Silicon Valley, tapi versi sawah.
1: Amin. Asal jangan jadi Silicon Valley doang. Isinya prank semua.

0: Kira-kira kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Saudara pendengar Pro Satu Radio Talaut, selanjutnya kita akan hadirkan ya di ruang dengar Anda mini drama.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Mas. Udah malam. Yuk, kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
2: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
3: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
4: Ibu, selamat ulang tahun ya.
3: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
5: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
4: Of course Ayah, ada dong. Kan jamnya sepasang.
5: Makasih ya Zah, jamnya bagus sekali nih.
4: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
3: Iya ya Airin.
6: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
6: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
7: Ngapain repot-repot Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja ibu udah senang kok.
8: Ibu, maaf ya Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin Bu.
4: Hei Jaka Tingkir, malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
7: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ya, ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
5: Iya benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makanan enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
7: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
4: Ibu kan tahu, Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu, yang megah itu, Bu.
7: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu, belum bisa bantu.
7: Oh, begitu ya.
8: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya bu. Semuanya akan Jaka lunasin bu.
4: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga.
1: Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiahin ibu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
6: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
7: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja wong deso koyo ngono.
3: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
4: Alah, palingan gak ada, bu. Bu, jangan percaya, bu, sama Jaka, bu.
8: Iya, bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
6: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
9: Benar kan apa kata kita bilang?
6: Aduh,
9: Jaka itu hanya halu.
6: Bener-bener banget mak.
8: Tidak Rum, rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
6: Ah, benarkah mas? Arum, Arum.

0: Mbak, Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok gak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
4: Arum, Jaka, sini sebentar.
5: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
6: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
5: Apaan sih Mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
7: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
8: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, saudara pendengar, informasi selanjutnya masih juga kami kutip dari portal resmi RRI. Saudara pendengar, sebagai informasi, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada sekitar pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Menurut BMKG, diketahui pusat gempa permukaan 54 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat

Datang tiba-tiba, dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, Badan Geologi Kementerian ISDM mencatat aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berada di atas normal. Aktivitas kegempaan gunung tersebut didominasi gempa vulkanik dangkal dan gempa tektonik jauh. Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM Lana Saria mengatakan, selama periode 1 sampai 15 Agustus 2026 tercatat 323 gempa vulkanik dangkal. Jumlah tersebut setara dengan rata-rata 21 kejadian per hari. Selain itu, terekam 32 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa tektonik lokal, lalu 4 kali gempa terasa skala 1 hingga 2 MMI, dan 523 kali gempa tektonik jauh. Berdasarkan pengukuran real-time seismic amplitude measurement RSAM, energi kegempaan vulkanik menunjukkan nilai yang berfluktuasi. Secara umum, grafik RSAM masih mengalami peningkatan yang dipengaruhi tingginya aktivitas gempa tektonik di sekitar Gunung Awu. Sementara itu, hasil pengamatan visual menunjukkan kondisi kawah Gunung Awu tidak mengalami perubahan signifikan sejak awal Juli 2020. Embusan asap kawah juga tidak teramati dari pos pengamatan gunung api. Menurut Badan Geologi, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas embusan masih berada di dalam kawah dan tidak melewati puncak. Hal itu juga mengindikasikan belum terjadi peningkatan temperatur kawah dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, aktivitas kegempaan dan akumulasi tekanan pada kedalaman dangkal mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas Gunung Awu secara umum masih berada di atas normal. Badan Geologi mencatat potensi bahaya dapat berupa erupsi eksplosif dengan lontaran material pijar maupun aliran piroklastik. Selain itu, terdapat potensi erupsi efusif berupa aliran lava serta erupsi freatik yang didominasi uap dan gas vulkanik. Potensi pembongkaran kubah lava juga dapat terjadi apabila tekanan dalam sistem magmatik meningkat signifikan. Masyarakat turut diminta mewaspadai paparan gas vulkanik dalam konsentrasi yang melebihi ambang batas aman. Gunung Awu saat ini berada pada level 2 atau waspada. Badan Geologi merekomendasikan masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak memasuki maupun melakukan aktivitas, khususnya dalam radius 3 km dari pusat kawah Gunung Awu.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik saudara pendengar Pro Satria Radio Talaut, sampai di sini dulu Juli temani ruang dengar Anda di Lintas Talaut sore edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, selamat malam. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio di Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya. Selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mau urus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: sensi dengan
3: pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh?
4: Ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau disetorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat, Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Ibu Tren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Prof. Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun namanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih berkait dengan teknologi. Kemudian Om Mama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
3: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
2: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Tabah, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

bagian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 20:28 waktu Indonesia Tengah untuk edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di mana saja berada. Semoga hari ini Anda dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga yang masih terus menjalankan tugas dan segala aktivitas Anda malam hari ini. Selamat saja dan yang pasti tetap menjaga stamina Anda di masa kita menghadapi fenomena El Nino ini dan juga ya, untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas sampai malam hari ini juga terus menjalankan tugas, sementara untuk Anda yang sudah selesai dengan tugas-tugas Anda, semoga saja sukses di sepanjang hari ini, apalagi di penghujung-penghujung bulan Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda, saya Ike Darsono Momoye bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar kuasa untuk informasi dan inspirasi, demikian Audi menangis semalam ya, sudah hadir untuk Anda. Mudah-mudahan tidak demikian. Oke, selamat malam untuk semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi tanpa terkecuali di mana saja berada ya. Oke. Selamat malam dan pastikan Anda bersama kami untuk malam hari ini sambil terus kami menghimbau untuk Anda tetap menjaga kewaspadaan di masa-masa fenomena El Nino ini ya. Yang pasti kita semakin waspada, jangan sampai ada kegiatan bakar-membakar baik sampah ataupun lahan ya. Oke, karena ya hari ini saja di wilayah Malalayang udah berapa kali untuk terdengar ambulansnya atau kendaraan damkarnya ya. Oke, jadi semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada, jangan sampai ada kegiatan bakar-membakar atau juga sembarangan. Ya, kita tetap mewaspadai, kita mencegah daripada orang lain mengobati ya, jangan sampai terlambat. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Koni bersama Wisnu dengan Doa Seorang Kekasih. Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Polresta Manado perkuat patroli, warga diminta aktif menjaga Kamtipmas. Polresta Manado terus memperkuat patroli untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di seluruh wilayah Kota Manado. Kabak Ops Polresta Manado Kompol Tain Samuri mengatakan patroli dilakukan secara rutin sejak pagi hingga malam. Selain pengaturan lalu lintas dan pengamanan titik rawan, kekuatan personil ditambah pada malam hari dengan melibatkan unit reaksi cepat dari unsur reserse dan intel. Polresta Manado juga mengerahkan anggota yang berdomisili di wilayah masing-masing untuk hadir dalam kegiatan masyarakat, termasuk pesta maupun kedukaan. Mengantisipasi kebakaran di tengah kondisi cuaca panas, masyarakat yang meninggalkan rumah dalam waktu lama diimbau melapor kepada Babin Kamtipmas atau polsek terdekat agar lokasi dapat menjadi perhatian dalam patroli. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: bawa dia kembali.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai got di muka rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami untuk Manado malam hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, sebelum kita lanjut ke Ruang Rindu untuk malam hari ini, kami sampaikan informasi gempa dengan magnitudo 4,8 pada pukul 19 menit waktu Indonesia Tengah di lokasi 1,50 lintang utara, 125,89 bujur timur, atau 85 km timur Bitung, Sulawesi Utara, di kedalaman 103 km. Demikian informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Semoga bermanfaat untuk Anda, pendengar, dan kita segera ke Ruang Rindu malam hari ini. Oke, Pro 1, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam. Ya. Ibu Ike Darsono Maya.
0: Oke, selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu. Ya. Ruang berbagi rindu, okay. Memori lewat karya anak bangsa.
0: Oke. Okay. Dengan Pak siapa ini dulu?
1: Bung Benijo.
0: Bung Benijo, oke. Iya, Boltara ya. Oke, okay. Kabar-kabarnya apa Bung Benijo di Boltara hari ini?
1: Oke, cuaca bersahabat namun berangin, situasi kempit, mas kondusif, arus lalu lintas lancar, karhutlah nih.
0: Iya, oke, okay, pasti arus lalu lintas lancar dan tidak ada ya bencana-bencana ya di sana ya, aman ya.
1: Ya, lancar-lancar
0: ini. Iya, untuk lalu lintas untuk Trans Sulawesi ya. Oke, okay. Ini mau tanya dulu, soalnya dalam waktu dekat mau ke Gorontalo ya. Oke, okay. Iya, oke, okay. Lagi aman-aman saja ya Pak Benijo. Oke, okay. Silakan kirimnya aman-aman buat siapa?
1: Aman-aman ya. Aman-aman.

0: Okay. Iya, ini lokal atau nasional ini? Bermain di lokal
1: kita
0: atau nasional?
1: Main di level nasional dulu ya, Ibu Ika ya.
0: Iya.
1: Besok lokal, nanti ganti ya.
0: Iya.
1: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Ika Darsono Mamuaya yang tugas, tetap semangat. Berkati, selamat keluarga, salam sehat.
0: Ya.
1: Lokal per, nasional ada teman saya ya Ibu Fatmawati sudah bergabung tadi malam ya di ruang nasional.
0: Iya.
1: Di kota digital Bitung itu kita pernah masuk di Tamang kode itu saya tadi dua Ibu Ika.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Ayu di Maluku Tengah tepatnya di Pulau Seram dan yang ketiga ada Angkel Gazi di Sumatera Barat. Padang. Ya. Itu aja Ibu Ike, makasih selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Bung Benny Jo ya. Asik sekali ya. Aktif selalu di nasional ya. Ya, apalagi di lokal nasionalnya rajin, di lokalnya juga rajin ya. Walaupun tidak pernah ke studio tapi terus berpartisipasi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bahkan di tingkat nasional. Ada Ibu Fatmawati juga ya. Sempat waktu yang lalu juga ada Bung Cliff yang biasanya di dialog ya. Oke, ya Pro 1 selamat malam.
2: Ya, selamat malam Pro 1.
0: Iya.
2: Di ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ika.
0: Iya, Ibu apa?
2: Natalia,
0: Ibu Natalia di
2: Palu masih Mbak Ika.
0: Oke, masih Palu ya. Kabar-kabari Palu
2: masih
0: hari ini.
2: Mbak Ika. Aduh masih tetap seperti yang kemarin-kemarin panas. Pokoknya masih tetap ada hujan Mbak Ika, belum ada.
0: Iya, kabar-kabarnya dari yang Parigi Moutong itu sempat hujan. Gimana itu Ibu Natalia?
2: Oh masih jauh dari Palu Mbak Ika.
0: Oh iya,
2: masih jauh dari
0: ya.
2: Palu.
0: Oke, iya.
2: Iya.
0: Kabarnya hujan deras sampai banjir ya. Oke, iya. Silakan
2: ya,
0: Ibu Natalia.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke. Salam ya Pak Ika.
0: Ya,
2: yang pertama
0: silakan.
2: Ada Ibu Alke ya, Balsam yang ada di mana ya pokoknya Ibu Alke. Selamat malam ya. Makasih salamnya. Semoga Ibu Alke cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti semula ya Ibu Alke bersama keluarga di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Rose juga yang ada di Leleng, selamat malam. Balas salam ya Ibu Rose. Semoga harapan ada sehat bersama keluarga juga di rumah. Dan yang ketiga ada Ibu Aurina, ini ada Tataran 2 juga, selamat malam. Salam manis, salam kompak selalu ya buat Mbak Ike. Tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
2: Doa terbaik ya buat
0: Amin.
2: Mbak Ike dan keluarga.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih Mbak Ike.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia. Oke. Doa Anda juga memberikan semangat untuk kami ya. Oke. Doa-doa dari pendengar, penggemar yang aktif, yang rajin berpartisipasi bersama kami, aktif bergabung bersama kami ya. Oke, Ibu Natalia juga salah satu di antara yang rajin masuk di RRI mana saja ya. Oke. Iya, tapi yang pasti tetap aktif juga di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Oke. Pak Aco di Boltara. Tadi sudah ada perwakilan Boltara jadi sudah tidak tanya lagi. Oke. Silakan langsung Pak Aco.
3: Pertama-tama tentunya buat Mbak Ike yang sudah terima kasih.
0: Tiga
3: spesial malam ini.
0: Iya.
3: Ada orang di sini yang di Tumon, selamat malam.
0: Iya.
3: Dan juga ada orang di Pak Junaidi yang ada di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi. Semoga Anda sehat-sehat. Yang terakhir ada Turamte Esterlita yang ada di Girian. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Pak Aco yang ada di Boltara ya. Oke, aman-aman saja di Boltara. Oke, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu malam hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, demikian dua lagu yang sudah hadir untuk Anda. Ada Without You, kemudian ada I Remember dari Atlantic Star yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi ya. Oke, ya karena ini sudah masuk sejak awal ya ternyata. Oke, dari Pak Boots ya, atau Pak Tumbol, Pak Fitz Tumbol ya, yang ada di Jeju, Korea Selatan, yang terus mendengarkan dan terus berpartisipasi di setiap acara Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay? Ya, selamat malam, salam dari Jeju, Korea Selatan, tetap semangat. Info tadi ya, Jeju suhu 33 derajat Celcius, tapi sore hari sempat turun hujan. Waduh, syukur ya, sudah mulai-mulai orang bilang soba kamari-kamari berarti ya. Oke, ada Pak Abdon Pongo, mantan Kapolsek Tombuluan, dan ibu lagi di Jeju. Sementara monitor Pro 1 Manado, ada dengar berita Polresta, sangat hibur. Soalnya Polsek Tombuluan bagian dari Polresta Manado, kata. Oh iya, oke, ya pastinya kami tetap memberitakan, menginformasikan informasi-informasi terkini dari pihak kepolisian ya. Oke, okay. Ya yang bekerja sama juga dengan RRI tentu saja untuk pihak kepolisian Polda Sulawesi Utara. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda ya di malam hari ini. Oke, okay, sudah tertutup kembali dan mungkin bisa diperiksa kembali untuk Anda yang sempat masuk di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, 0821-9583-5080. Oke, ya, silakan. Saya menunggu lagi yang tadi terputus, dicoba kembali ya. Oke, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Oke, pendengar, silakan untuk Anda. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali. Apalagi yang dari luar daerah ya, entah orang asli Manado atau juga dari luar ya, tapi tetap memantau, mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya yang pasti senang sekali ya kami. Ya, apabila Anda terus berpartisipasi bersama kami, orang luar saja dari Jeju, Korea Selatan, tetap aktif mendengarkan apalagi yang ada di Manado. Oke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam. Ya.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan di Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Oke, Vina, Kanaannya seperti apa hari ini?
1: Kami siang saja sempat mendung,
0: iya. Oh iya, mendung mungkin iya. Ya, karena asap.
1: Kalau malam iya, angin kuat.
0: Iya. Oke, okay, jadi tetap mewaspadai angin kencang ya. Yeah. Oke, okay, bisa saja bukan karena mendung mau hujan, tapi karena mendung asap ya. Yeah. Oke, okay, dikarenakan asap. Oke.
1: Okay. Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, silakan. Iya, yeah, silakan Vina.
1: Iya.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Tuhan selalu ya melindungi keluarga seanda di rumah.
0: Iya.
1: Buat bunyi FG Masalikun.
0: Ya.
1: Salam sayang lagi Singa. Yang kedua buat Ibu Isin di Pempat.
0: Ya.
1: Salam sayang dengan Nabi Singa.
0: Ya.
1: Yang ketiga mau balas salam buat Pak Aco Lubuk Sara. Yang tadi salamnya yang tadi sore.
0: Ya.
1: Buat Pak Ico, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Vina yang ada di Kanaan ya. Oke, okay, yang pasti untuk besok hari merupakan ya upacara pembukaan dalam rangka Hari Bakti Radio ya, tahun 2026 besok jam 6 pagi di RRI Manado. Oke, selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana malam hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam. Iya, halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ramli KTB.
0: Ya, dengan siapa?
2: Ramli KTB.
0: Ramli KTB. KTB itu di mana ya?
2: Ya. KTB kita Ternate Baru.
0: Ternate Baru. Oh ya, silakan. Oke, silakan.
2: Selama ini selama kurang pada IK ini.
0: Iya. Oke, silakan.
2: Iya. Masuk ini.
0: Iya.
2: Lagu-lagu apa ini, Kek?
0: Iya, sudah ada ya. Langsung saja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, langsung mungkin salam buat Rampe. Ibu apa di Ipatima di Bitung.
0: Iya.
2: Ada Rampe Memflower juga dan juga Laura di Dendengan, kenal di Ramri KTB. Dan orang ya. Jalan salam juga tumpe bapak.
0: Oke, sudah tiga ya. Jadi kalau Anda sudah lama tidak masuk, informasinya hanya tiga yang dikirimkan. Setiap Anda masuk bergabung hanya tiga ya. Oke, ya di belakangnya tadi. Oke, silakan 082195835080. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa
3: dengan
0: di mana ini?
3: Dengan Franky.
0: Oke, Franky posisi di mana ini?
3: Ada posisi sekarang ada di Kawangkoan.
0: Oke, seperti apa kabar-kabar di Kawangkoan hari ini?
3: Ya, kabar-kabar Kawangkoan di kompleks buat orang sini aman-aman, kecuali di bagian Al-Quran.
0: Iya.
3: Baru yang 3 hari lalu atau 4 hari lalu terbakar di kompleks kuburan Al-Quran.
0: Iya.
3: Pas sudah dong suka saya siram dengan pemadam.
0: Iya. Oke, silakan Pak Franky.
3: Iya, masalah pertama mau Ike, soal telepon.

0: Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebagai informasi untuk Anda, pendengar, untuk malam hari ini terjadi kebakaran lagi di dekat perumahan Makota Siau, Malendeng ya. Oke, jadi tetap dihimbau untuk pendengar Pros Satu Kanal, informasi dan inspirasi, untuk tetap menjaga dan tetap waspada, jangan sampai terjadi kebakaran lahan lagi ya. Dan ya pasti jangan membakar sampah sembarangan, atau jangan membakar lahan, bahkan puntung rokok jangan dilempar sembarangan ya. Ya kalau ya biasanya orang di jalanan suka sembarang habis merokok terus sembarang melempar ya. Dan untuk masa-masa saat ini yang kritis, masa-masa rawan terjadi kebakaran, terus diingatkan, dihimbau untuk Anda jangan sampai membuang puntung rokok sembarangan, bisa terjadi kebakaran ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pos Satu Kanal, informasi dan inspirasi, yang ingin ikutan bergabung silakan. Pros Satu, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Halo Pros Satu, selamat malam. Oke, iya. Oke, Pros Satu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan ibu siapa, di mana ini?
1: Bu Ika, selamat malam, Bu Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan ibu siapa? Di mana?
1: Dengan Ibu Aurina. Iya.
0: Oke, Ibu Aurina. Tata Arandua, ya. Oke, silakan Ibu Aurin. Iya, kondisi tataran seperti apa hari ini?
1: Tetap ya, seperti biasa, ya, panas
0: gitu. Ya. Iya. Iya, oke. Iya, silakan.
1: Belum ada hujan.
0: Iya, belum ada hujan. Oke. Okay. Ya, masih kuat berdoa meminta hujan. Oke, okay, silakan Ibu Aurina.
1: Iya. Ya. Pertama-tama buat Ibu Ike ya, yang cantik, terima kasih.
0: Aduh.
1: Udah angkat teleponnya Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin. Iya.
1: Ini spesialnya yang pertama buat Ibu Sieni di Matani Tomohon.
0: Iya.
1: Terima kasih salamnya tadi sore.
0: Iya.
1: Terus yang kedua, buat Ibu Natalia di Palu. Terima kasih salamnya.
0: Iya.
1: Ini kembali salam dari Ibu Aurina. Terus yang ketiga, buat Pak Franky di Kawangkoan. Terima kasih salamnya. Kembali ke Ibu Ike. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Ibu Aurina yang ada di Tata Arandua ya. Oke, di belakang Ibu Aurina. Oke, Pro Satu, selamat malam. Halo.
2: Halo, ya. Selamat malam Ibu Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Ya.
2: Bruri dari Jalan Kembang.
0: Oke, Bruri di Kembang. Oke, silakan langsung saja Bruri.
2: Oke, pertama buat Ibu Ike, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini. Lanjut, wassalam. Pertama ada Ibu Ang yang ada di Kota Tomohon. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Ada Franky di Amurang. Kembali kepada Ibu Ike, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam untuk Bruri yang ada di Jalan Kembang. Oke, di belakangnya Bruri silakan lagi. 082195835080 untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi ya. Oke, selamat malam. Saya jumpai yang ada di Kios Rama Fakultas Peternakan Kanan Unsrat ya di Pulau Bintenan. Selamat malam untuk keluarga Ratu Ella Mamuaya. Ada Ko Ferry, ada Cideti, ada Ko Andre, selamat malam. Ada Ko Calvin, Ko Tesar juga ya. Oke, selamat malam dan sukses selalu untuk usahanya ya. Terus untuk keluarga Liando Mamuaya juga, untuk Bapak Maxi dan Ibu Meli bersama anak-anak Kristian, ada Putri dan Mercy juga ya. Oke. Yang ada di kios yang ada di kios Saitun juga yang selalu memutar dari pagi sampai malam hari. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang setia, keluarga Kapelek Sologia, selamat malam untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto juga Feran ya. Terima kasih atas partisipasinya menggema memutarkan bahkan menggemakan Pro 1 di lorong Bentenan, Pulau Bentenan. Oke, semuanya yang lagi kumpul-kumpul, untuk Ibu Ita juga, Bapak Boy juga, keluarga Punu Rotin Sulu ya, yang ada di kios Excel juga. Oke, selamat malam, tetap sehat-sehat ya, sukses selalu di dalam menjalankan usahanya hari ini. Oke, selamat malam. Saya tetap menjumpai untuk Pak Fritz Tumbol yang ada di Jeju, Korea Selatan. Ya, menginspirasi untuk malam hari ini, mengapresiasi untuk semua-semua yang ada di Jeju, Korea Selatan, yang tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pak Abdon Pongo, mantan Kapolsek Tombuluan, ibu lagi di Jeju katanya sementara monitor Pro 1 Manado. Ada dengar berita Polresta, sangat terhibur soalnya Polsek Tombuluan, Tombuluan bagian dari Polresta Manado. Oke, iya. Oke, selamat malam semuanya ya. Tetap bergabung sama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu berpartisipasi bersama kami, yang selalu ikutan bergabung ya. Oke, iya. Ya, pasti kalau Anda merasa memiliki RRI, pasti Anda ikutan bergabung, bukan dari luar ya. Oke, iya. Terima kasih untuk yang kebanyakan dari luar daerah ikutan bergabung karena rindu ya. Itu ditanyakan ke Pak Boots alias Pak Fritz Tumbol, bagaimana rindunya Manado dengan mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, silakan satu lagi di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Halo.
3: Selamat malam, Bunda cantikku. Iya.
0: Dengan ibu siapa di mana ya?
3: Ibu Fatmawati, Ibu Fatmawati di Bitung.
0: Ibu Fatmawati di Bitung ya. Oke. Okay. Iya, ini salah satu juga yang aktif di nasional, bukan saja hanya di lokal tapi di tingkat nasional tetap aktif. Oke. Okay. Iya, dan jadi jadi motivator juga. Oke. Okay. Iya, silakan temannya Bung Benny Jo. Oke. Okay. Iya. Oke.
3: Okay. Pertama-tama juga masalam buat orang P, Bunda cantik, Ike. Makasih ya, so angkat telepon. Semoga diberkati selalu. Semangat di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus
0: bersama
3: keluarga di rumah. Amin.
0: Amin.
3: Ya. Masalam Jo. Itu artis so lewat.
0: Sudah, yang pertama lagi. Aduh, gimana ya?
3: Aduh, bagaimana ya?
0: Sesama soalnya artis.
3: Soalnya,
0: bulu
3: lama
0: menikmati. Oh,
3: iya. Memang buat dia kok bertaman dengan Mas Yudi.
0: Oh, iya. Kalau Ibu Fatmawati katanya dengan Ita Purnamasari ya.
3: Aduh, okay. Iya.
0: Iya.
3: Aduh, bagaimana ya?
0: Aduh, bagaimana ya? Itulah
3: yang pagi itu aktif. Kalau masuk di nasional.
0: So
3: jadi tamang dengan artis.
0: Iya. Begitulah. Oke, ya silakan Ibu Fatmawati, salam-salaman nasional ini di atau di lokal? Bermu tanya.
3: Salam jadi nasional juga.
0: Iya.
3: Mas jatuh yang lokal mau mengiri dan ikel. Jadi dia jokan.
0: Yang lokal-lokal, oke.
3: Ada yang lewat tadi Kang.
0: Iya.
3: Turang artis dari Bolmut. Pak Benny Jo, apa kabar? Pagi itu dia maunya pertama.
0: Begitulah orang yang Iya, iya. Termotivasi, eksis. Yang eksis, iya. Suka iya. Sekali berpartisipasi ya. Betul, di lokal kan. Maupun nasional. Oke, okay. Iya.
3: Terus okay. Yang kedua, ada Toran Peramli yang lewat tadi kan.
0: Iya.
3: Nah, iya, makasih ya tuh salam, ini salam Bali. Terus yang mas salam juga yang terakhir, iya. Toran Pe Bapak Pak Woods yang ada di
0: Jeju.
3: Luar negara ini,
0: iya, Korea Selatan lagi iya. Bebadengar
3: iya salam ya bersama keluarga juga ibu Kang
0: iya.
3: Salam manis, salam persahabatan selalu
0: iya.
3: Buat Bu Ike makasih iya. Ya
0: oke
3: okay. Selamat malam
0: iya, terima kasih, selamat malam Ibu Sek, Ibu Fatmawati ya. Oke okay, yang biasanya juga terus berpartisipasi di tingkat nasional ya. Ya pasti sudah terwakili juga RRI Manado dengan kehadiran dari penggemar pendengar yang setia dan ya pemerhati, ini yang namanya pemerhati benar-benar, pemerhati setia ya RRI. Oke. Okay, iya. Silakan satu lagi di belakang Ibu Fatmawati ya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Halo, ya. Selamat malam Mbak Ike.
0: Selamat malam
4: yang dengan... cantik,
0: ya.
4: Bunda cantik.
0: Waduh, oke, okay, udah mau mulai yang ini terbang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu siapa di mana dong?
4: Ibu Hermina.
0: Iya, Ibu Hermina. Di mana Ibu Hermina?
4: Harus Bitung jelas. Sari okay. Kelapa.
0: Bitung Sari Kelapa, bukan Kepala Sari. Oke.
4: Okay. Iya. Sari Kelapa. Sari banyak DP Sari.
0: Banyak kelapa ya. Oke. Okay. Iya, oke okay. Gimana?
4: Cuma DP nama.
0: Gimana keadaan di Sari Kelapa, sekitar Sari Kelapa, Ibu Hermina?
4: Oh, tadi anginnya enggak terlalu kencang.
0: Iya,
4: cuma panas.
0: Iya, panas ya.
4: Cuma okay. Panas.
0: Iya. Yeah. Oke, okay,
4: panas abu-abu.
0: Iya, pastilah enggak ada hujan ya. Oke, okay, silakan Ibu Hermina.
4: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike, selamat ya. Malam, selamat bertugas di malam hari ini.
0: Ya.
4: Semoga menyelesaikan tugas dan aktivitas di malam di malam hari ini
0: ya.
4: Diberkati Tuhan
0: ya,
4: dan amin. Sukacita selalu ya. Dan diberkati bersama keluarga.
0: Ya, amin.
4: Baru tiga spesial
0: ya.
4: Buat Bung Cliff yang ada di Motoling
0: ya.
4: Baru buat Kayos yang ada di Ermadedi dan ya. Pak Raiko yang ada di Lailem. Semuanya selamat malam ya. Salam kompak selalu. Semoga sehat dan diberkati Tuhan ya. Buat Mbak Ike
0: okay.
4: Selamat bertugas ya. Dan terima kasih, selamat malam
0: ya. Terima kasih, selamat malam Ibu Hermina di Sari Kelapa. Oke okay. Yang suka bilang Kelapa Sari, Ibu Hermina di Sari Kelapa. Oke, saya hadirkan dulu lagu ya, baru saya akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan sebagai informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado, bahwa rekapan pemadaman lahan alang-alang bulan Juni sampai dengan Agustus, 27 Agustus 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk Kecamatan ya, Bunaken Darat, untuk Juni 0, untuk Juli 5, Agustus 19, total 24 peristiwa. Kemudian Malalayang di bulan Juni 1 peristiwa, Juli 8, kemudian Agustus 17, total 26 peristiwa. Kemudian Mapanget 0 di bulan Juni, bulan Juli 16, kemudian di bulan Agustus 52, jadi banyak sekali ya untuk Kecamatan Mapanget, dan total 68 kali peristiwa di 3 bulan terakhir ini. Kemudian Paldua 0 di bulan Juni, bulan Juli 7, bulan Agustus 12, total 19 peristiwa. Kemudian Sario Juni 0, kemudian Juli 4 dan Agustus 1, total 5. Kemudian Singkil Juni 0, bulan Juli 7, kemudian Agustus 12, total 19. Dan Tikala Juni 1, kemudian bulan Juli 6, di bulan Agustus 10, total 17. Kemudian Teminting 1 dan Juli 0, kemudian Agustus 8, total 7. Ya, 6 di bulan Agustus, total 7. Kemudian Wania 0 dan Juli 5. Kemudian Agustus 14, total 19. Kemudian perbantuan wilayah Kalawat Kabupaten Minahasa, Juni 0, kemudian Juli 3, bulan Agustus 2, total 5. Kemudian pembantuan wilayah Pineleng Kabupaten Minahasa, Juni 0, Juli 0, kemudian Agustus 7, dan total 7 ya. Dan ya, data di atas merupakan kejadian kebakaran lahan atau alang-alang yang ditangani Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado pada bulan Juni sampai dengan 27 Agustus 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi belum diatasi yang cuman sampai baru sampai tadi pagi ya. Oke, informasinya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado. Untuk call centernya 112. Untuk Anda bisa dicatat juga apabila terjadi kebakaran, untuk call center Dinas Kebakaran 112 dan nomor telepon 0431-864444. Sekali lagi, untuk call center 112, nomor telepon 0431-864444. Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami. Dan saya hadirkan dua lagu dari Betaria Sonata, Tinggal Mimpi, kemudian Black Sweet dengan Hati Yang Sedih.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian yang hadir untuk Anda. Ada Betaria Sonata, Tinggal Mimpi, Black Sweet Hati yang Sedih. Kita lanjut ke putaran selanjutnya ya. Oke, sementara waktu di studio kami pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya kita sudah berada di posisi yang kedua, paruh waktu yang kedua ya, perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Els Makalisung.
0: Ibu Els di Makalisung, gimana kabar-kabari Makalisung Ibu Els?
1: Kalau aman, kalau Makalisung sekarang aman-aman.
0: Sudah aman ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi yang kebakaran berapa hari yang lalu, berapa rumah atau lahan Ibu Els?
1: Cuma satu rumah.
0: Cuma satu rumah ya. Oke. Iya, iya. Ya, silakan Ibu Els, kirimnya buat siapa?
1: Ya, salam pertama tentu buat Ibu Ica yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam sehat sukses. Sejahtera damai selalu, bahagia dan bahagia. Ini berkati Tuhan bersama keluarga Tuhan. Jadi salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Adik rumahnya apa di Yosefia yang pertama yang ada di Ibu Besar siapa? Di sana ada Ibu Hermin. Ini salam hari dari Ibu El. Salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Nona Sina juga di Manado, salam manis, salam sehat. Ibu Itin juga yang ada di Tol 4. Salam manis, salam sehat. Diberkati semuanya. Ibu Ica.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke. Jadi diingatkan untuk Anda, malam hari ini terjadi kebakaran lahan di Malendeng, di dekat perumahan Mahkota Siau Malendeng. Jadi kita semua tetap mewaspadai dan tetap berhati-hati ya. Oke, kita masih di musim kering dan bahkan sangat kering di musim kemarau ini. Oke, apapun kita tetap mewaspadainya. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Kak.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ya. Ya, Ibu Ester Lita.
0: Ibu Ester Lita. Ada di Girian. Posisi Girian ya, Ibu Ester Lita. Oke. Okay. Gimana?
2: Betul di Girian, Kak.
0: Ya, gimana kabar Giriannya?
2: Girian. Aman, Kak.
0: Ya.
2: Aman Girian.
0: Aman ya. Oke, okay, ya. Oke, okay, silakan. Iya, Ibu Eselita.
2: Salam buat Kak Ica. Terima kasih sudah akan. Salam sehat, salam bahagia dan selalu diberkati sama keluarga kecil.
0: Iya.
2: Oke, lanjut. Ada tiga orang spesial. Mubarak salam. Ada yang ada di kelompokan. Salam balik. Salam kompak, salam persahabatan. Ibu Aurina juga yang ada di Tata Arakua. Dapat salam. Salam kompak. Dan yang terakhir buat TPBST yang ada Voltara ke apa?
0: Voltara.
2: Salam kompak saja, salam persahabatan selalu. Ika, terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Ester Lita yang ada di Girian ya. Oke, di belakangnya Ibu Ester Lita. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
3: Iya.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Nike di Leilem.
0: Iya, oke. Okay. Ibu Nike di Leilem. Oke, okay, silakan Ibu Nike. Iya, ya, Leilemnya seperti apa?
3: Aman-aman.
0: Aman-aman ya. Oke, okay, iya. Ya. Oke, okay, syukur kalau tetap ya, aman-aman. Silakan Ibu Nike.
3: Iya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Pertama-tama buat Bu Ike, terima kasih banyak.
0: Iya.
3: Nah, salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
3: Semoga ada sehat-sehat selalu.
0: Iya, amin.
3: Ya, diberkati oleh Tuhan.
0: Iya.
3: Ya, mau salam tiga orang spesial. Ada Ibu Natalia yang berada di Palu. Selamat malam Ibu Natalia, dapat salam dari Ibu Nike di Leilem.
0: Iya.
3: Yang kedua ada Ibu Ester Lita yang terlewat tadi, biar dapat salam tapi dapat salam dari Ibu Nike di Leilem.
0: Ya.
3: Selamat malam Ibu Ester Lita.
0: Iya.
3: Nah, yang ketiga ada
0: Iya.
3: Ada Ibu Ros yang berada di Leilem.
0: Iya.
3: Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Iya.
3: Kembali juga ke Ike. Iya. Terima kasih banyak.
0: Iya. Selamat terima malam. Kasih Ibu Shalom. Nike juga shalom juga. Terima kasih Ibu Nike. Iya. Oke. Ibu Nika dan juga Pak Raiko sudah paling rajin juga sejak Mutiara Pagi juga setiap acara yang dihadirkan oleh RRI Pro 1 Manado ya tetap aktif dan tetap rajin, oke? Okay? Ya, yang biasanya sudah masuk-masuk ini semuanya pada rajin-rajin, pada aktif berpartisipasi di acara-acara yang diadakan, diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Manado. Terima kasih ya, yang pasti kami mengapresiasi juga usaha, upaya, dan memang ini benar-benar pemerhati. Yang disebutkan pemerhati adalah Anda-Anda yang rajin masuk, bergabung bersama kami, dan berpartisipasi di RRI Pro 1 Manado. Baik itu acara-acara seperti ini, atau juga acara-acara dialog, bahkan di Mutiara Pagi pukul 5 sampai di pukul 6, oke. Okay? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo selamat malam.
4: Selamat malam, Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ros Leila.
0: Oke, Ibu Ros. Jadi tadi sudah ada perwakilan, jadi silakan langsung Ibu Ros. Iya.
4: Ya, halo.
0: Iya, halo. Silakan Ibu Ros.
4: Ya, pertama buat Ika, terima kasih soalnya telepon.
0: Iya.
4: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
4: Oh, salam juga, Kang.
0: Iya, silakan.
4: Yang baru lewat ada Ika di Leilem.
0: Iya.
4: Ada juga Esther Lita di Girian. Ada Ibu Natalia di Palu.
0: Iya.
4: Buat Ika, ya. Terima kasih. Malam baik.
0: Oke, terima kasih. Malam baik juga, Ibu Ros. Semoga usaha kukis curutnya semakin lancar-lancar saja. UMKM-nya, ya, Ibu Ros. Semakin diberkati ya usahanya. Oke, di belakangnya Ibu Ros silakan 082195835080. Oke, silakan untuk Anda ya yang masih ingin ikutan bergabung malam hari ini sebelum saya hadirkan lagunya. Oke. Ya, jadi selamat malam dan semua yang terus bergabung bersama kami malam hari ini, baik di Manado, luar Manado, atau juga di luar negeri bahkan ya. Oke, selamat malam semua, selamat menikmati suasana malam hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih tetap di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda. Oke, saya jumpai untuk keluarga Watung Leloang yang ada di Malendeng ya. Oke, Pak Sony, gimana kabar ya malam hari ini? Terjadi kebakaran lahan di ya mungkin dekat Pak Sony ya, untuk keluarga Watung Leloang, Pak Sony, Ibu Betty juga selamat malam. Semua rukun kayu UI yang ada di Manado juga ya. Oke, salam paling hangat untuk Anda. Oke, di 08219853508 0101 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam.
1: Ya. Ibu Ica.
0: Oke, selamat malam dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Ibu Sheni Kota Tomohon. Tomohon seperti apa Ibu Sheni? Kabar-kabarnya.
1: Kota Tomohonnya lagi ya. Aman-aman.
0: Aman-aman ya.
1: Kalau di tempat Ibu Sheni ya.
0: Iya, oke. Iya, silakan Ibu Sheni.
1: Oke. Iya, spesial. Pertama Ibu Sheni balas salam buat Pak Bus di Korea Selatan. Ini ada salam dari Sheni Tumbol. Yang pasti Pak Bus dalam keadaan sehat bersama Ibu keluarga ya.
0: Sama-sama juga terus, Tumbol.
1: Iya betul. Iya,
0: Tumbol dari Matungkas ya. Oh iya. Silakan Ibu Sheni.
1: Oke. Iya. Kata orang tua saya Tumbol asal Leilem.
0: Oh iya, Leilem ya. Oke, iya. Silakan Ibu.
1: Terus siapa lagi ya? Yang kedua ada Pak Junaidi di Kota Ambon. Ini salam dari Bu Sheni ya, tentunya bersama keluarga.
0: Iya,
1: salam hormat dari Bu Sheni. Yang ketiga ada Pak Aco ya. Mana suaranya Pak Aco? Ini salam ya dari Bu Sheni tentunya.
0: Sudah di awal Pak
1: keluarga.
0: Aco.
1: Mungkin Pak Aco belum turun dari tower ya?
0: Sudah, Pak Aco lebih dulu Ibu Sheni.
1: Oh iya. Aduh,
0: peserta
1: ketinggalan
0: pertama.
1: Deh Ibu Sheni ya.
0: Oke.
1: Iya, kita kembali ke studio Ibu Ico yang juga jaga kesehatannya.
0: Iya.
1: Supaya tetap eksis di udara.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya. Shalom. Okay,
0: terima kasih Ibu Sheni, shalom juga ya. Oke, di belakangnya Ibu Sheni silakan. 08219853508 dan ya kalau tadi ada yang merasa ditolak teleponnya ya, karena mungkin ada yang telepon yang masuk ada sementara sementara masuk di Ruang Rindu, terus ada yang masuk ya agak sedikit mengganggu ya karena terputus-putus dan bunyi-bunyian telepon ya, jadi di tolak sementara ya. Tapi Anda boleh bergabung sama kami lagi. Kalau sementara kosong, silakan 08219853508. Oke. Iya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu selamat malam Ibu Ica.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bunaken, Haryati Bu Ica.
0: Iya, asik sekali ya yang punya Bunaken. Seperti apa kabar-kabarnya Bunaken Ibu Haryati?
1: Bunaken masih sama seperti kemarin-kemarin.
0: Oh iya, masih aman-aman saja ya.
1: Masih aman-aman.
0: Oke, iya silakan Ibu Haryati.
1: Iya, salam pertama buat Ibu Ica.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga tetap semangat,
0: ya, amin.
1: Doa terbaik buat Ibu Ica,
0: ya, amin,
1: keluarga
0: amin.
1: Yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang, balas salam dulu. Yang pertama ada Pak Bud, yang ada di Jeju Korsel. Ini salam dari Haryati, salam hormat, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Mama Alke yang ada di Tomohon.
0: Ya.
1: Salam sehat juga bersama keluarga, salam kasih. Yang ketiga ada Pak Aco yang ada di Boltara. Yang ada bahas salam tadi sore, terima kasih salamnya Pak Aco. Ini salam balik, salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Ike, jaga kesehatan Ibu Ike, pulang ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu
0: apapun. Terima kasih.
1: Makasih Ibu Ike, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, oke. Iya, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bunaken. Semoga tetap setia bersama kami ya. Oke. Okay. Ya, di belakangnya Ibu Haryati satu lagi untuk 082195835080. Oke okay, ya. Oke, okay, satu lagi saya menunggu untuk 082195835080. Oke. Okay. Ya, kalau belum ada saya segera hadirkan lagunya. Selamat malam semuanya tanpa terkecuali ya untuk pendengar penggemar pemerhati yang sesungguhnya yang masuk bergabung bersama kami. Oke okay? Iya, saya hanya mengapresiasi untuk yang suka masuk dan bergabung bersama kami di setiap acara yang digelar oleh Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Iya. Selamat malam.
0: Halo. Iya, selamat malam juga. Dengan Pak siapa di mana?
2: Junaidi Ambon.
0: Oke okay, Pak Junaidi di Ambon. Gimana kabar-kabar di Ambon Pak Junaidi?
2: Aman terkendali.
0: Aman terkendali ya. Oke okay. Ya, silakan Pak Junaidi.
2: Pertama baik, terima kasih banyak. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Harapan sehat bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Kita mau kirim salam
0: ya
2: Nona Kaila yang ada di Manado. Selamat malam Nona Kaila.
0: Iya.
2: Harapan sehat-sehat. Kita tahu di Ternate dapat rezeki.
0: Iya.
2: Salam di Ternate. Terus-terus ya, jangan berubah-ubah.
0: Iya.
2: Oke. Lanjut di Manado, nggak tahu di mana. Kita belum dengar, baru dengar ada suara di Ternate.
0: Iya.
2: Di Prosat Ternate. Jadi ada siapa? Ibu Seni juga yang baru lalasan lewat. Terima kasih Bu Seni. Selamat malam dan harapan sehat ya. Bersama keluarga juga ada Ibu Hermina yang ada di Hari Kelapa ya.
0: Iya.
2: Armadi Bitung, selamat malam. Terima kasih beberapa hari lalu dapat salam ada sempat beta. Ini salam balik ya. Terima kasih banyak.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Oke, saya hadirkan lagunya. Kemudian setelah dua lagu saya kembali untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu malam hari ini.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Iya, silakan untuk Anda karena kita sudah di putaran-putaran akhir, mungkin tinggal satu atau juga dua tergantung Anda yang ingin ikutan bergabung untuk malam hari ini. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Karena saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, tinggal

0: Beberapa saat lagi kami berada di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi silakan untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan malam hari ini. Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Rindu.
0: Iya, oke, okay, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Li di Tuminting.
0: Iya, oke, okay, Pak Li, silakan langsung saja Pak Li.
1: Oke, okay, langsung. Ya. Mm-hmm. Pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas,
0: ya.
1: Tuan Pak Li telepon. Mm-hmm. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Mm-hmm. Mau salam tiga spesial malam hari ini.
0: Ya.
1: Ada Ibu Aurina di Tondano.
0: Ya.
1: Selamat malam Ibu Aurina. Mm-hmm. Apa di kabar? Salam sehat, salam bahagia selalu.
0: Ya.
1: Yang kedua, mm-hmm, ada Wenpi di Woloan Tomohon. Selamat malam Pak Wenpi di Woloan. Apa kabar?
0: Mm-hmm.
1: Salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Ya.
1: Dan yang ketiga,
0: mm-hmm,
1: ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam Pak Franky. Salam sehat dan salam bahagia selalu.
0: Ya.
1: Kembali ke Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting ya. Oke, okay, Pak Li, sampai-sampai baku tahan mata sampai malam hari ini ikutan bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, karena rindu ya. Oke, okay, begitulah untuk pendengar, penggemar dan pemerhati RRI Manado yang tetap merindukan kami jam berapapun ya. Oke, okay. Belum bisa tidur, belum bisa istirahat kalau belum bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Okay. Iya, silakan untuk Anda di belakangnya Pak Li, silakan 082195835080. Oke, okay, silakan untuk Anda dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Malam.
0: Iya, oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Perkamil.
0: Oke, okay, Fiona di Perkamil. Oke, okay, langsung saja Fiona. Iya.
2: Telepon Tuhan bersama keluarga, terus dalam tugas ya.
0: Iya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Salam ya, ada Haryati yang ada di Munaken. Makasih salamnya kemarin. Ada Ibu Natali di Toli-Toli.
0: Iya.
2: Makasih salamnya ada Pak But di Korea.
0: Iya.
2: Terima kasih Ike. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Fiona yang ada di Perkamil. Iya, di belakangnya Fiona, silakan 082195835080. Oke. Okay. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih saya menunggu Anda ya. Oke, okay. Manfaatkan waktu dan kesempatan karena sudah di akhir-akhir perjalanan Ruang Rindu malam hari ini. Oke, okay, selamat malam semuanya yang masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, apapun profesi Anda, dan malam hari ini Anda menjalankan tugas dan tetap mendengarkan kami. Selamat malam, selamat bertugas, sukses selalu untuk Anda, semoga stamina yang bagus Anda tetap miliki, dan juga untuk Anda yang menikmati suasana istirahat juga di rumah ya. Oke, yang pastinya selamat menikmati istirahat Anda sambil mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Selamat.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Romi.
0: Pak Romi di mana Pak Romi?
3: Di Bitung.
0: Di Bitung. Oke, okay. Silakan Pak Romi.
4: Mau kirim salam.
0: Iya.
4: Untuk Mama Indra Subala, Ibu Jane, Mama Akang Pema.
0: Iya, oke. Okay. Iya, sudah ya Pak Romi ya, tiga ya setiap masuk dikirimnya hanya tiga saja ya. Terima kasih untuk Pak Romi yang ada di Bitung ya. Esa-esa kalau masuk lagi tiga ya. Oke, okay. Terima kasih. Dan ya, oke, okay, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di belakangnya Pak Romi Bitung, silakan ya Pak Romi ya. Mungkin pendatang baru ya, baru bergabung bersama kami, diingatkan kalau ikutan bergabung Yang dikirimkan hanya 3 ya. Oke, 3 orang spesial, paling spesial. Oke, selamat malam semuanya pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti tetap waspada di masa-masa fenomena El Nino seperti saat ini ya. Oke, terjadi berbagai peristiwa kebakaran dan lain sebagainya seperti yang terjadi malam hari ini di Malendeng ya. Oke, dan sudah ya, damkarnya sudah bergerak untuk damkar Manado. Oke, silakan untuk Anda Pro 1, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam Pro 1.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Iya. Elizabeth.
0: Ibu Elizabeth di mana, Ibu Elizabeth?
5: Di Pakuweru Utara.
0: Pakuweru Utara. Oke, silakan langsung Ibu Elizabeth.
5: Ya, mau salam pertama ya. Tentunya Mbak Itri juga, terima kasih
0: ya.
5: Kita gabung baru terbangku ini.
0: Iya, oke.
5: Selamat melanjutkan tugas, Tuhan berkati.
0: Iya.
5: Mau salam, tentunya mau salam kita sahabat yang terbaik ada di Palu sana. Bu Natalia, dapat salam dari Ibu Elizabeth. Terima kasih motivasinya kemarin-kemarin telepon. Tuhan memberkati bersama keluarga. Dan yang kedua ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Baru mau terbalas kamu dua pesalam ya, karena susah tergabung.
0: Oke. Langsung Ibu Elizabeth.
5: Yang ketiga ada siapa ya? Frankie jadi tempaan. Selamat malam Frankie, kalau masih monitor. Ini salam balik. Kembali juga Mbak Ike, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Shalom juga Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara ya. Oke, di belakangnya Ibu kita sekaligus karena waktu sudah mendekati, jadi saya sudah tidak ada lagu lagi untuk kembali. Jadi silakan untuk Anda kita sekaligus ya. Oke, kalau masih ada satu lagi saya tunggu untuk 0821 9583 5080. Oke, saya jumpai untuk semua-semua yang ada di Kayu Uwi. Selamat malam untuk keluarga Aring Watung, untuk Oman selamat malam, semoga tetap dah sehat-sehat bersama Tante Seni ya. Untuk keluarga Aring Rembet juga, untuk Tante Ungu ada Tia bersama keluarga. Terus untuk keluarga Aring Raintung ada Tante Frane juga, ada keluarga Keso Aring selamat malam. Untuk Evi dan Christian juga, anak-anak semua ya. Oke, selamat malam juga untuk keluarga Tigau Aring yang ada di Kakas, untuk Bapak Tommy bersama Ibu Nancy ya. Oke, selamat malam dan selamat menikmati suasana istirahat. Oke, iya satu lagi ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
6: Selamat malam Pro 1.
0: Iya, selamat malam. Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
6: Sama Eli, sebenarnya gitu.
0: Iya, oke Eli, silakan.
6: Iya, salam pertama buat Mbak Ike.
0: Iya.
6: Salam sehat. Salam sukses.
0: Iya.
6: Salam terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
6: Bersama keluarga yang ada di.
0: Iya.
6: Amin.
0: Tiga
6: spesial, yang pertama salam buat Mbak Esther Lita Girian gitu.
0: Iya.
6: Kedua buat Ibu Irina tadi suapa gitu. Dan ketiga, salam buat Tante Jenny Surintu yang ada di Sikawa.
0: Ya.
6: Setelah itu, terima kasih.
0: Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk Elis yang ada di Winenet Bitung, yang merupakan panel phone terakhir untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan ya, saya hadirkan untuk lagu yang terakhir malam hari ini, namun ya, saya masih akan menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda, lagu-lagu nostalgia yang akan menemani suasana Anda yang sudah beristirahat dan menemani Anda yang masih tetap menjalankan aktivitas Anda. Dan saya akan kembali sebelum di pukul 12 untuk menutup akhir siaran malam hari ini ataupun sepanjang hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat malam.

Cik Priyo, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, Risa. Raisa, Bila.
1: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibgita, sedia aku sebelum hujan.

0: Bawa Dia Kembali.
1: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama

mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, pernah selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz, membawakan program siaran untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua,
0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Ya baik, selamat pagi kembali ya untuk Anda yang kembali sudah bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi bagi yang mendengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, senang bahagia sekali saya Mike kembali bisa menyapa Anda untuk program siar edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 di Manado pagi ini ya, sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pastinya juga di Manado siang, sore, dan malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya siap melengkapi hari Anda. Spesial untuk kaum muslimin dan muslimah ya, kami awali program Mutiara Pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu religi saya hadirkan ya, mengawali berkah Anda sebelum melangkah lebih jauh dengan berbagai aktivitas. Sampai di pukul 6 ya, menantikan penyampaian warta berita daerah. Sudah diawali dengan satu lagu dari Ungu, Syukur Alhamdulillah ya. Semoga dapat memberikan penyegaran ya, iman untuk Anda di pagi hari ini lewat lagu-lagu religi. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.

Hai kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada, demikian ya satu lagu religi dari Shaka, Jangan Ragu Padanya, sudah melengkapi Mutiara pagi hari ini. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Syahrini, I Love You Allah ya. Setelah itu kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 28 Agustus 2026.
1: Dampak kekeringan di lahan pertanian terutama sawah, luas sawah di Kecamatan Tompaso ada 513 hektar. Keadaan sekarang terjadi penurunan.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Cia. Pendengar, saya awali warta berita daerah pagi ini terkait dengan jelang HUT Kabupaten Minahasa Utara pada November 2026, Dinas Dukcapil kembali membuka pendaftaran kawin massal.
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil Kabupaten Minahasa Utara mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan lewat pelaksanaan kawin massal. Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Utara Anita Enok menyebutkan, dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Minahasa Utara pada 20 November nanti, pihaknya kembali membuka layanan kawin massal untuk masyarakat yang belum memiliki keabsahan dalam pernikahan.
3: Kita masih buka peluang untuk HUT Minahasa Utara buka pendaftaran kembali, karena memang masih banyak di desa-desa ada dalam database kawin belum tercatat. Berarti belum dicatatkan di Dukcapil.
2: Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta meliputi fotokopi KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto berpasangan ukuran 4x6, serta dokumen pendukung bagi janda atau duda. Peserta berstatus cerai mati wajib melampirkan akta kematian, sedangkan cerai hidup harus menyertakan akta perceraian. Diana Masih melaporkan.
0: Produksi gabah padi dan sayuran di Kecamatan Tompaso, Minahasa merosot akibat kemarau berkepanjangan.
4: Sebanyak 513 hektar lahan sawah produktif di Kecamatan Tompaso, Minahasa saat ini tidak lagi berproduksi dikarenakan bencana El Nino panas berkepanjangan. Hal ini dikatakan Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey STMAP, di mana menurut Pandey jika sawah padi dalam keadaan normal bisa berproduksi 5 sampai dengan 6,2 ton per hektar gabah kering. Tapi dengan keadaan sekarang ini terjadi penurunan. Itu juga dengan tanaman jenis hortikultura, bawang, rica, tomat, barito terkena dampak panas kemarau panjang ini.
1: Untuk dampak kekeringan di lahan pertanian terutama sawah, luas sawah di Kecamatan Tompaso ada 513 hektar, produktivitas kalau dia normal 5 sampai 6,2 ton per hektar gabah kering, tetapi dengan keadaan sekarang terjadi penurunan terkait dengan produktivitas daripada gabah kering yang dihasilkan oleh petani, dampak kekurangan air di beberapa desa yang memang menjadi sentra produksi daripada padi. Termasuk juga untuk lahan hortikultura sangat-sangat berpengaruh. Karena otomatis jumlah lahan yang ditanami tanaman hortikultura ini berkurang sangat drastis. Tidak bisa lagi para petani menanam terkait dengan situasi kekeringan dan keterbatasan juga air.
4: Lebih lanjut, Camat Tompaso Stefri Hendra Pandey bersyukur di wilayahnya tidak ada kasus yang menonjol terkait dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dikarenakan pihak pemerintah kecamatan dan desa optimal melakukan himbauan dan sosialisasi kepada warga masyarakat dengan membakar sampah sembarangan. Dari Minahasa, Jefasa RRI, Tulus Mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2026, fasilitas sumur bor mulai beroperasi di puluhan titik perbatasan.
5: Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terluar Indonesia terus digenjot. Di Kepulauan Telau, TNI Angkatan Darat membangun 50 titik sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih yang selama ini dialami masyarakat setempat. Salah satu lokasi yang kini sudah merasakan manfaatnya adalah Desa Tarun Selatan, Kecamatan Melongane. Sekretaris Desa, Ferdikson, Darinding menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat atas realisasinya program ini. Menurutnya, fasilitas air bersih tersebut tak hanya memenuhi kebutuhan harian rumah tangga warga, tapi juga meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan secara signifikan.
6: Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Prabowo Subianto yang sudah menghadirkan program karya berskala besar, itu menghadirkan program air bersih di Desa Tarum Selatan, dan saat ini manfaatnya sudah dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Pangdam 13 Merdeka yang hari ini sudah melaksanakan kunjungan untuk melihat keberlangsungan pembuatan program air bersih. Okay. Terima kasih TNI. Merdeka.
5: Program Karya Bakti Skala Besar TNI Angkatan Darat tahun 2006 di wilayah Kodim 1312 Laut ini menjadi bukti nyata hadirnya negara dan kemenunggalan TNI bersama rakyat di daerah 3T. Selain sumur bor, program ini juga mencakup berbagai sasaran pembangunan fisik dan non-fisik lainnya demi mempercepat pemerataan infrastruktur di bumi Porodisa. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Rus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Di pertengahan tahun anggaran ini, serapan APBD Talaut mencatatkan rekor positif dengan menembus angka 50%.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memacu realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hingga saat ini, penyerapan anggaran di wilayah perbatasan tersebut telah menembus kurang lebih 50%. Capaian separuh dari target tahunan ini mencakup seluruh pos belanja krusial, mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa berbasis kinerja, hingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanes Kamagi, menegaskan bahwa realisasi ini menjadi sinyal positif bahwa program kerja pemerintah berjalan sesuai alur perencanaan. Nah,
8: kalau secara kinerja, orang berharap sudah di angka 50% dan cuma secara detail itu nanti biar tanya di Kabar Keuangan ya. Karena Kabar kan bisa melihat di LRA. Mungkin orang bertanya, kalau postur kan ya orang secara eksplisit mulai belanja modal, belanja pegawai, belanja barang jasa itu terdistribusi berdasarkan postur. Cuma kalau masyarakat pasti mau bertanya, so sampai di mana dan tuh APBD itu dimanfaatkan. Kalau sekarang mungkin sudah ada di angka 50% secara kinerja. Kinerja serapan ya.
9: Iya.
8: Kinerja serapan sudah ada di angka 50%. Tapi secara detail itu mungkin bisa dikonfirmasi ke BPKD.
7: Meski demikian, Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau PD tidak berpuas diri. OPD teknis didorong untuk segera menuntaskan proses administrasi dan pekerjaan fisik, khususnya pada sektor belanja modal dan belanja barang jasa yang berdampak langsung pada publik. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya.
0: Wakil Bupati Talaut menyebut akan terus melakukan upaya mendapat bantuan di tengah keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi daerah.
10: Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan upaya di tengah keterbatasan dan efisiensi anggaran terhadap pelayanan dan pembangunan infrastruktur di daerah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gracia Bambungan mengatakan efisiensi sekarang ini dihadapi pemerintah kabupaten dan berupaya mencari solusi dengan melakukan berbagai cara selain dengan terus dilakukan lobi dengan pemerintah pusat juga melibatkan mitra kerja dari pemerintah kabupaten.
11: Sebenarnya dalam keadaan seperti ini kami selaku pemerintah daerah tidak menyerah karena anggaran yang terbatas

0: Dia pun mengatakan lobi dari pemerintah pusat tersebut beberapa di antaranya sudah terrealisasi dan lainnya masih berproses untuk disetujui dan disepakati. Kerjasama dengan semua pihak mitra kerja pemerintah pun juga dilakukan, utamanya pada penganggaran dalam mempercepat berbagai aspek pembangunan daerah, utamanya pelayanan publik dan pemberian bantuan kepada masyarakat. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala OJK Sulut Go mengungkapkan angka literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo OJK Sulut Go, Robert Sianipar melaporkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2006, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 69,57%, sedangkan inklusi keuangan mencapai 93,61%. Sementara di Sulawesi Utara, indeks literasi keuangan mencapai 69,98% dan inklusi keuangan sebesar 94,37%. Meski berada di atas rata-rata nasional, OJK menilai masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan.
3: Angka hasil survei untuk Provinsi Sulawesi Utara, literasi keuangan sebesar 69,98% dan indeks inklusi keuangan 94,37%. Tentunya ini menjadi sebuah modal untuk pembangunan ke depan yang lebih baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara literasi dan inklusi ini, Pak Gubernur, gapnya masih cukup besar. Masih banyak masyarakat kita yang sudah menggunakan layanan jasa keuangan, namun belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya.
2: Robert Sianipar menambahkan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga mendapat bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan secara nasional sebesar 91% pada akhir tahun 2025 dan meningkat menjadi 98% pada tahun 2045. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja pada sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan.
4: Musim kemarau yang melanda Sulawesi Utara mulai memberikan dampak tidak saja sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan. Cuaca panas ekstrim membuat ketersediaan air berkurang, sehingga hal itu mengganggu kebutuhan dasar ternak, sementara berkurangnya curah hujan membuat ketersediaan rumput sebagai pakan alami ikut menurun. Oleh peternak yang ada di Wuhuriminasa Utar, kemarau panjang menyebabkan rumput sebagai pakan alami hewan sapi mulai berkurang. Nofri Wongkar, salah satu peternak sapi, mengungkapkan musim kemarau berkepanjangan membuat lahan yang ditumbuhi hijauan atau rumput mulai tandus.
5: Ya, dampaknya sangat besar sekali dengan musim kemarau ini. Seluruh peternak, rata-rata kan sapi itu makan dari hijauan, dari rumput ya. 100% dari hijauan. Beda dengan ternak kandang, kita dengan ada bahan-bahan makanan lain, tapi karena di sini kita pakai hijauan, makanya berdampak sekali. Kita biasanya dia hijauan, sekarang udah tandus. 2 bulan yang tandus begini ya, sudah kering begini, rumput-rumput udah nggak ada hijauan. Untung ya kita di sini, ya, kita kan masih ada untungnya, ada air. Jadi dibantu dengan air campur garam untuk minumannya.
4: Nofri menambahkan kondisi panas juga berpotensi memicu head stress pada ternak yang dapat menurunkan nafsu makan dan berdampak pada kesehatan serta produktivitas ternak. Calvin Wisang melaporkan.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kakan Kemenak Talaut mendorong seluruh elemen masyarakat bersama-sama mempertahankan kerukunan dan toleransi.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan umat beragama yang telah tercipta selama ini. Menurutnya, kerukunan merupakan modal penting dalam menjaga keagamaan, kedamaian, serta mendukung pembangunan daerah. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan dapat terus mengedepankan sikap saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Ia menegaskan kerukunan telah terbangun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tokoh agama, tetapi membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.
7: Masyarakat, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Talaut, kerukunan yang sudah luar biasa ini, mari tetap kita rawat, tetap kita jaga untuk anak cucu kita semuanya supaya kehidupan.
6: Ia berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang dapat memecah persatuan serta terus memperkuat toleransi dan kebersamaan di tengah keberagaman. Dengan terjaganya kerukunan, Kabupaten Kepulauan Telaut diharapkan tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
1: Satpol PP Manado mengintensifkan penertiban PKL di sejumlah titik atensi pemerintah kota.
8: Satpol PP Kota Manado terus mengintensifkan penertiban PKL yang berjualan di sejumlah titik yang menjadi perhatian pemerintah, salah satunya di kawasan Pasar Karombasan. Kasatpol PP Kota Manado Novli Siwi mengatakan penertiban di Pasar Karombasan dilakukan setiap hari. Pihaknya berkomitmen menjalankan pengawasan setiap hari di lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pemerintah Kota Manado.
9: Persoalannya setiap kami tertibkan, setelah kami kembali ke kantor atau kembali ke pos yang ada, mereka pedagang ini kembali lagi berjualan di panjang jembatan itu, dan parkiran dan juga di jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di Pasar Karombasan. Yang ada di wilayah-wilayah dekat Pasar Bersehati di Jalan Nusantara, bukan banyak pedagang buah dan pedagang pisang, baik di atas roda 4 maupun di atas roda. Namun kami tidak bosan-bosannya dari Satpol PP untuk terus melaksanakan penertiban sepanjang hari di wilayah-wilayah yang menjadi atensi dari pimpinan.
8: Ia pun berharap para pedagang dapat mematuhi aturan dengan berjualan di lokasi yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Pendengar, masyarakat antusias memanfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Tikala Baru.
8: Pengelola program CKG Puskesmas Tikala Baru, Silvaneta Lesirolo, mengatakan animo masyarakat terhadap program CKG cukup tinggi. Masyarakat secara mandiri datang ke Puskesmas maupun mencari informasi terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan.
10: Jadi mereka dengan mandiri datang ke puskesmas kami, kemudian juga dari posyandu-posyandu mencari informasi kapan saja jadwal yang bisa dilaksanakan cek kesehatan gratis baik di puskesmas maupun ketika kami turun di lapangan begitu. Jadi masyarakat sendiri sangat menerima dengan baik program pemerintah ini, bahkan dengan antusias ingin memeriksakan diri sesuai dengan perintah dari presiden langsung gitu.
8: Puskesmas Tikala Baru pun terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sehingga berbagai masalah kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Stand Pemkab Minahasa Utara di Apkasi Otonomi Expo Tangerang, Banten mendapatkan respon dari pengunjung.
11: Pemkab Minahasa Utara menghadirkan stand di Apkasi Otonomi Expo 2026 Tangerang, Banten untuk membuka pasaran bagi produk-produk UMKM. Pengunjung expo tersebut tertarik dengan berbagai produk kuliner, makanan ringan, dan kudapan buatan rumah produksi atau home industry Minahasa Utara. Camilan seperti goroho, gula merah, sambal roa, dan lainnya mendapatkan minat dari pengunjung termasuk orang Minut yang tinggal di kawasan Jabodetabek. Sekda Minahasa Utara Novli Wawiling mengatakan, kehadiran Minut di Apkasi Otonomi Expo merupakan bagian dari marketing produk lokal daerah.
12: Lewat Apkasi Otonomi ini 2026, produk itu sudah semakin dekat, sudah ada di seputaran Jakarta, yang pelaksanaannya di Tangerang. Nah, kepada warga masyarakat dari Sulawesi Utara, secara khusus dari Minahasa Utara, saya mengajak, mari sepanjang pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo ini tanggal 27 sampai tanggal 29, produk-produk ini ada dan tersedia dalam cukup jumlah yang cukup banyak. Silakan, dan kami tunggu untuk berkunjung di stand Kabupaten Minahasa Utara.
11: Bukan hanya produk kuliner, kerajinan tangan buatan rumahan Minahasa Utara juga mendapatkan respons positif dari pengunjung pameran tersebut.
13: Audi Kandores melaporkan.
1: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: 1.
1: Baik, berikan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda pagi ini seperti biasa, informasi cuaca bersama BMKG. Kami sudah terhubung ya untuk pagi ini untuk mengetahui apakah sepanjang hari ini juga masih tetap berpotensi cuaca panas atau ada potensi hujan. Seperti apa kondisi cuaca untuk hari ini? Ya, ada Mbak Niken yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita pagi ini. Selamat pagi, Mbak Niken. Halo, selamat pagi Mbak Niken. Halo, selamat pagi.
2: Halo.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jongon rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak samo.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Ya, penonton, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang di pagi hari ini masih saja mendengarkan kami di 101,2 MHz RRI Talaut maupun di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Putri Silangin akan menemani Anda di edisi kali ini ya, Jumat 28 Agustus 2026. Dan seperti biasanya kami akan hadirkan musik pilihan, ada juga informasi untuk menemani Anda semua. Dan bagi Anda yang di pagi hari ini sedang semangatnya beraktivitas, Putri ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Iya, perang perusahaan RRI Telaut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut terus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dan Wakil Bupati Kepulauan Telaut Anisia G. Bambungan mengatakan, setiap ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurut Anisia, kedisiplinan dan kinerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Ya, seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Anisia pun mengatakan ASN wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja sesuai aturan. Anisia menambahkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Telaut akan memberikan dukungan penuh terhadap ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Dan pemerintah daerah berharap peningkatan disiplin dan kinerja ASN dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, Proposal 1 Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut kembali menghantak publik. Di bawah kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, Andi Fitriana SHMH, tim penyidik resmi menetapkan dan menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor pengadaan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut tahun anggaran 2022. Ya, pendengar Plus 1, tersangka tersebut berinisial RR, seorang ASN yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK saat proyek pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU Mini di Melongwane Barat sedang berlangsung. Dan Kasipitsus Kejari Kepulauan Talaut, Brian Saputra Tambuun, didampingi Kasih Intel Samuel Naibaho, mengungkapkan bahwa penetapan RR merupakan hasil penyidikan. Sejak awal 2026, RR diduga kuat tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sebagai PPK khususnya terkait pengawasan kontrak penilaian appraisal tanah. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Brian mengatakan RR dalam kapasitasnya sebagai PPK tidak melakukan tanggung jawab untuk mengawal dan mengkaji pelaksanaan kontrak secara maksimal. Diketahui beberapa waktu yang lalu, Kejari Talaut telah melakukan penetapan dan penahanan terhadap 4 orang tersangka lainnya, yaitu berinisial RD, mantan Kepala Kantor BPNN Talaut, H, mantan PLT Kasih Survei dan Pemetaan BPN Talaut, RK pemilik tanah, MED anggota KJPP, dan para tersangka dijerat dengan pasal 604 Junto, pasal 20 huruf J KUHP untuk dakwaan primer, serta subsidiar pasal 604 Junto, pasal 20 huruf C KUHP. Ya, pendengar, kejaksaan menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan alat bukti tambahan dalam pengembangan penyidikan. Dan kronologi penetapan dan penahanan, proses hukum terhadap pria kelahiran Kiama tersebut berlangsung cepat dan ketat pada Kamis 27 Agustus 2026. Pada 16.30 WITA, penyidik Kejari Kepulauan Talaut resmi menetapkan RR sebagai tersangka. 18.50 WITA, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim medis. Dan 19 WITA, RR digiring menuju rumah tahanan kelas 2 Amanado dengan pengawalan ketat tim seksi Pitsus. Sedangkan pada 19.30 WITA, rombongan tiba di rutan kelas 2 Amanado untuk pemeriksaan administrasi penerimaan. Dan 20 WITA, seluruh proses registrasi dan penyerahan tersangka ke pihak rutan selesai dilaksanakan. Iya, pendengar, tim pengawalan penahanan dipimpin langsung oleh Kasipitsus Brian Saputra Tambuun bersama Jaksa Fungsional Irfan Haris Ardian dan Puja Ramadan serta staf Pitsus Setiawan Malyoga dan Alfi Husni. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar, dan penetapan RR menjadi bukti ketegasan aparat penegak hukum dalam membongkar penyelewengan anggaran pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Kepulauan Talaut.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

Pihak nomor 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Telau terus memperkuat keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyajian 7 standar pelayanan publik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Telau, Susanti Esing, mengatakan penyediaan standar pelayanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan kesehatan. Menurut Susanti, standar pelayanan menjadi acuan penting agar masyarakat dapat mengetahui prosedur, persyaratan, waktu pelayanan hingga mekanisme pelayanan yang terjadi. Seperti kami kutip dari laman resmi rri.co.id, Esing pun mengatakan pelayanan publik harus dilakukan secara transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Esing berharap masyarakat dapat memanfaatkan informasi 7 standar pelayanan tersebut, sehingga proses pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Telau juga mengajak masyarakat untuk mengetahui dan memahami standar pelayanan yang telah disediakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut.

Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Gui pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Gui menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Gui merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Gui memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

0: sepatu baru Nodia.
1: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
0: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
1: Shhh, diam Jo. KW Premium ini mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
0: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan enggak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
1: Yah, tanin tahu, tacum suka bagaya.
0: Makanya bagaya jo pakai barang asli biar nyaman, biar aman.

Ya, Perangkat 1 pelaksanaan kerja bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 di wilayah Kodim 1312 Telaut bergulir sebagai langkah nyata pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan utara Indonesia. Program strategis ini lahir dari inisiasi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak atas perintah langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto demi mempercepat akselerasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di kepulauan terluar. Kepastian arah dan kemajuan program tersebut ditegaskan langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer 8 Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus saat turun ke lapangan untuk meninjau dari dekat progres pembangunan sasaran fisik di kawasan Beo. Ya, dan kehadiran pimpinan garda terdepan pertahanan wilayah tersebut menjadi bukti komitmen kuat TNI dalam memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka yang panjang. Dalam peninjauannya, Mayjen TNI Mirza Agus mengungkapkan bahwa berbagai pengerjaan sasaran fisik telah tersebar luas secara merata di 120 titik strategis di bumi Porodisa. Penentuan lokasi-lokasi ini difokuskan pada pembenahan serta penyediaan infrastruktur yang selama ini sangat dibutuhkan oleh warga lokal, mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan akses jalan desa, pembangunan RTLH, mikrohidro, peningkatan sarana kebersihan dan air bersih, hingga pemugaran fasilitas umum yang krusial bagi penopang aktivitas ekonomi harian. Iya, tidak berhenti pada pembenahan infrastruktur fisik semata, jajaran TNI Angkatan Darat juga menjalin kolaborasi erat dengan unsur pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk pengerjaan sasaran non-fisik melalui integrasi program seperti penyuluhan, pelayanan kesehatan gratis, hingga edukasi penghijauan. Dan kegiatan terpadu ini diharapkan mampu memperkokoh ketahanan sosial sekaligus membangkitkan spirit kemanunggalan TNI dengan rakyat di beranda utara Nusantara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi